0: 2024, yakni 8,57%. Selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026. 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%. Tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curcuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai aja seragam biasanya kalau buat sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai?
6: Pulpen. Biasa buku-buku ini dapat beli gak? Dibelikan orang tua kah atau siapa?
7: Beli.
6: Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah. Senang lah?
7: Senang.
6: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini belajar yang rajin gak atau bagaimana?
7: Rajin.
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
8: Depan kita berharap dan mungkin beberapa
4: Masih Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
11: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Taknim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Taknim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Taknim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Taknim.
10: Jadi karena Taknim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
11: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
12: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
11: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
13: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
14: 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, dan dari Bandung Barat. Totalnya berapa jemaah ya? Kurang kebetulan karena jemaahnya hajinya mabrur.
13: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
15: Ya, baik. Benar, Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada lubang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sudah dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
15: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara dari Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.

0: Era harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah itu kita akan rapikan, tapi itu 3 bulan ke depan saja, supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000, sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininger Diasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
2: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
1: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
3: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
5: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, Bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja.

0: tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi yang jadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit, ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naiknya apa-apa, apa yang penting waktu kalau katon pi rumah sakit dong layani katon yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat katon pi beli di luar leh, terus kalau katon yang tiap bulan kan mesti bayar manual nih tuh, jadi naiknya apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sumedap pagi ini.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, Sumedang pagi ini kembali menyapa Anda pendengar di hari Kamis 14 Mei 2026 ya, dan saya Ani Purnama masih menemani Anda semuanya. Baik pendengar, nanti di Sumedang menyapa kita akan ikuti dialog bersama dengan narasumber Rina Suryan dari SPMSI, Kabid Sarana Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep. Juga ada Syahirul Alim, founder Laskar Tembakau. Nanti akan membahas tentang masa tanam tembakau, antara harapan, harga, dan ancaman cuaca, bersama dengan presenter Rukayah Zen. Iya pendengar, musim tanam tembakau ini memang menjadi periode yang penuh harapan bagi para petani, khususnya petani tembakau ya. Di berbagai daerah sentra tembakau di Indonesia, datangnya musim kemarau memang sering dianggap sebagai awal perjuangan sekaligus peluang untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik. Namun dibalik optimisme tersebut pendengar, petani tembakau juga dihadapkan pada persoalan klasik, yaitu tentang harga yang tidak menentu dan juga ancaman cuaca yang semakin sulit diprediksi. Jadi tembakau bukan sekedar tanaman komoditas, karena bagi sebagian masyarakat pedesaan, tembakau sudah menjadi bagian dari tradisi ekonomi keluarga selama puluhan tahun. Banyak petani yang menggantungkan biaya pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga, hingga modal usaha berikutnya dari hasil panen tembakau. Karena itu, musim tanam selalu disambut dengan persiapan yang serius, mulai dari pengolahan lahan, pemilihan bibit, hingga pengaturan waktu tanam yang tepat.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

Ya, pendengar, tentang musim tanam tembakau antara harapan harga dan ancaman cuaca. Nah, setiap awal musim tanam, ini harapan petani biasanya meningkat ya ketika kondisi cuaca terlihat mendukung. Tembakau membutuhkan sinar matahari yang cukup dan juga curah hujan yang rendah agar kualitas daunnya tetap baik. Ketika kemarau datang tepat waktu, maka petani optimis hasil panen akan maksimal. Harga tembakau berkualitas tinggi juga bisa memberikan keuntungan yang cukup besar dibandingkan tanaman lain. Daun yang memiliki warna cerah, aroma yang baik, dan kadar air sesuai standar, ini biasanya dihargai lebih tinggi oleh pabrikan maupun pengepul. Inilah yang kemudian membuat banyak petani tetap bertahan menanam tembakau meskipun resikonya cukup berat. Dan selain itu, perputaran ekonomi di desa juga biasanya ikut bergerak ya selama musim tembakau, di mana banyak tenaga kerja dibutuhkan untuk proses penanaman, pemetikan, pengeringan, hingga sortir daun. Jadi aktivitas ini juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Nah, untuk harga yang memang tidak selalu bersahabat, jadi meski menjanjikan keuntungan, persoalan harga ini sering menjadi sumber keresahan dari petani. Harga tembakau sangat dipengaruhi oleh kualitas hasil panen, permintaan industri, hingga kondisi pasar nasional. Jadi tidak jarang petani kemudian mengalami kerugian ketika harganya anjlok saat panen raya. Dan permasalahan lain juga muncul, pendengar, karena posisi tawar petani yang masih lemah, di mana banyak petani menjual hasil panen kepada tengkulak atau pengepul dengan harga yang sudah ditentukan sepihak. Dan dalam kondisi kebutuhan ekonomi yang mendesak, petani sering tidak memiliki pilihan selain menjual hasil panen meski nilainya rendah. Dan kondisi ini yang kemudian membuat keuntungan dari tembakau menjadi tidak pasti, di mana biaya produksi yang terus meningkat seperti pupuk, tenaga kerja, dan pengairan, kadang memang ini tidak sebanding dengan hasil penjualan. Dan akibatnya petani terus mengambil resiko besar setiap musim tanam dimulai.

Mendengar tantangan terbesar beberapa tahun terakhir ini adalah tentang perubahan cuaca yang semakin tidak menentu, di mana musim kemarau yang mundur, hujan tiba-tiba saat masa panen, atau kelembapan tinggi, ini bisa merusak kualitas daun tembakau secara signifikan. Hujan pada awal pengeringan menjadi momok bagi petani. Daun yang seharusnya mengering sempurna itu bisa berubah warna atau bahkan membusuk dan kehilangan kualitas sehingga harga jual otomatis turun drastis begitu. Bahkan dalam kondisi yang ekstrim, gagal panen bisa terjadi akibat serangan penyakit tanaman yang dipicu cuaca yang lembab. Dan perubahan iklim juga membuat petani kesulitan menentukan waktu tanam yang ideal, karena kalau terlalu cepat menanam, tanaman resiko terkena hujan berkepanjangan. Namun jika terlambat, hasil panen bisa tidak maksimal karena masa kemarau yang terlalu singkat. Nah, untuk menjaga keberlangsungan usaha tani tembakau, para petani ini membutuhkan dukungan nyata. Informasi cuaca yang lebih akurat, akses pupuk yang terjangkau, hingga kepastian harga menjadi hal penting supaya petani tidak selalu berada di dalam posisi rentan, ya, di mana pemerintah daerah maupun pihak terkait ini bisa membantu melalui pendampingan teknologi pertanian, pelatihan pengolahan hasil panen, serta memperkuat akses pasar bagi petani. Dengan demikian, petani tidak hanya bergantung pada tengkulak atau pada fluktuasi pasar semata. Selain itu, juga diversifikasi usaha juga mulai menjadi pilihan bagi sebagian petani supaya tidak sepenuhnya bergantung pada satu komoditas saja. Dan langkah ini penting dinilai untuk mengurangi resiko kerugian ketika musim tanam tidak berjalan sesuai harapan. Dan pendengar, musim tanam tembakau selalu menghadirkan cerita tentang harapan dan perjuangan. Di satu sisi, tembakau masih menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak keluarga petani. Namun di sisi lain, ketidakpastian harga dan juga ancaman cuaca membuat usaha ini penuh dengan tantangan. Nah, di tengah perubahan iklim dan juga dinamika pasar, ketahanan petani menjadi faktor yang penting. Dengan dukungan yang tepat, harapan para petani tembakau untuk memperoleh hasil yang layak tetap bisa terjaga, meski ancaman cuaca dan ketidakpastian harga terus membayangi pada setiap musim tanam. Ya, ikuti dialog Sumenep Menyapa pagi ini yang akan membahas tentang masa tanam tembakau antara harapan, harga, dan ancaman cuaca. Bersama presenter Rukaya Zen, nanti akan menghadirkan narasumber Rina Suryan dari SPMSI, Kabid Sarana Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep, juga ada Syahirul Alim, founder dari Laskar Tembakau.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, Caretaker Madura United terus membenahi sektor pertahanan yang menjadi pondasi penting dalam meraih sejumlah poin dalam beberapa laga terakhir. Berikut laporan Tagoan Novantrian.
2: Perubahan cara bermain Madura United semenjak ditangani caretaker Rahmat Basuki menunjukkan hasil yang cukup bagus. Meski sempat masuk zona degradasi, Madura United menunjukkan perkembangan positif dengan raihan 12 poin dari 6 pertandingan terakhirnya yang membuat Laskar Sape Krab sementara keluar dari zona degradasi. Perubahan yang cukup nampak yakni di sektor lini pertahanan. Hal tersebut sangat membantu bagi perjalanan Madura United dalam meraih poin yang sangat penting guna menjauh dari zona degradasi. Rahmat Basuki menjelaskan, pihaknya melakukan perubahan untuk membenahi sektor pertahanan agar keseimbangan permainan bisa terjaga. Menurutnya, kegagalan dalam bertahan membuat peluang untuk mengalami kekalahan cukup besar, sehingga menjadi perhatian khusus untuk lebih ditingkatkan. Evaluasi juga terus dilakukan dalam sesi latihan untuk membenahi pertahanan Madura United yang makin menyulitkan bagi tim lawan. Rahmat mengungkapkan, pembenahan lini belakang di kondisi krusial saat ini merupakan hal logis untuk meningkatkan performa tim dalam mendapatkan poin.
3: Tapi saya berpikir secara logis bahwa ketika kita kuat defend, minimal kita tidak lama. Tapi ketika kita gagal nyerang, minimal kita seri. Tapi ketika defend kita sudah gagal, kemungkinan untuk kalah itu sangat besar. Makanya saya perbaiki defend. Bagaimana fleksibel formasi di situ, saya tekankan benar memang. Karena di setelah pertandingan, setelah latihan, kita sering melakukan analisis bahwa posisi kita saat ini salah, posisi kalian saat bermain dengan lawan ini salah. Jadi ya murni karena logis, jadi feeling saya bahwa sepak bola itu akan bertahan.
2: Posisi Laskar Sape Krab saat ini masih dihantui zona degradasi karena masih terpaut 4 poin dengan Persis Solo dengan menyisakan 2 laga terakhir di kompetisi. Madura United berpeluang memastikan diri bertahan di Super League jika mampu meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta di pertandingan pekan ke-33 mendatang.
1: Dunia sepak bola di Sampang akan dimeriahkan dengan turnamen Fun Games Senior U40. Laga ini akan dibuka dengan pertandingan eksebisi Persebaya Legend melawan Persesa Legend. Informasi selengkapnya berikut Ima Fadila melaporkan.
4: Semangat sepak bola di Kabupaten Sampang dipastikan kembali membara. Ketua Asosiasi Kabupaten ASKA PSSI Sampang Muhammad Iqbal Fatoni Fofan mengumumkan gelaran turnamen hiburan bertajuk Fun Games U40 yang akan mempertemukan para pemain legendaris di lapangan hijau.
5: PSSI Kabupaten Sampang untuk perlatan sehingga bisa adakan U40 ini. Jadi pemain itu pengen banget juga merumput. Pelaksanaan tanggal 14, cuman ada yang menarik juga di tanggal 14 karena di tanggal 14 di pembukaan itu kita akan menghadirkan legenda-legenda Persebaya.
4: Turnamen ini dijadwalkan berlangsung 14 hingga 16 Mei 2026. Salah satu agenda yang paling dinantikan adalah laga eksebisi yang mempertemukan Persebaya Legend melawan Persesa Legend pada sore hari di pembukaan turnamen. Fofon menjelaskan bahwa latar belakang diselenggarakannya turnamen ini adalah untuk mengakomodasi kerinduan para pecinta sepak bola senior di Sampang. ASKAP menampung aspirasi para senior yang ingin kembali merumput dan ikut memeriahkan atmosfer PSSI Sampang. Meski bertajuk Fun Games, kompetisi ini tetap dikelola secara profesional dengan regulasi khusus, yaitu hanya bisa diikuti oleh 16 klub yang berada di bawah naungan resmi PSSI, serta dilaksanakan dengan sistem gugur. Seluruh rangkaian pertandingan akan dilangsungkan di Sampang Sports Center, mulai Kamis 14 Mei hingga 26 Mei 2026. Ima Fadila melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Indonesia, Piala Dunia, Pro 1 RRI Sumedap. Pendengar, trofi pertama Piala Dunia dikenal sebagai Jules Rimet Trophy. Trofi ini memiliki sejarah yang cukup dramatis. Pada tahun 1966 di Inggris, trofi ini sempat dicuri saat dipamerkan ke publik. Beberapa hari kemudian, trofi tersebut ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles di sebuah taman. Namun, kejadian serupa kembali terjadi pada tahun 1983 di Brazil. Kali ini, trofi tersebut dicuri dari museum dan tidak pernah ditemukan lagi hingga sekarang. Banyak yang meyakini trofi tersebut telah dilebur untuk dijual sebagai emas. Sejak saat itu, FIFA menggunakan trofi baru yang lebih aman dan dijaga dengan sistem keamanan ketat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saya berdua dengan teman saya akan memulai tanam tembakau di area desa Pangarangan, area sawah. Saya hanya bisa berharap cuaca bersahabat sampai masa panen. Harapan kedua, semoga nantinya kalau kualitasnya daun dari persawahan harga tetap tinggi.
1: Saya Angga di Sunep. Biasanya petani tembakau musim tanam sudah dimulai pada bulan Mei ini. Namun tetap berharap cuaca mendukung. Kalau cuaca mendukung, pastinya hasil dan kualitas akan maksimal dan bagus. Harapannya harga jual tinggi. Semua ini biasanya didorong kebutuhan untuk menutupi biaya produksi yang tinggi dan untuk memperbaiki kesejahteraan.
2: Saya Fathur Rahman di Sumenep. Menurut saya, patokan harga tergantung kualitas dan kelas daun tembakau itu sendiri, seperti kelas pegunungan dan sawah. Pasti berbeda harganya, apalagi musim tanam terbentur dengan cuaca tak menentu. Namun harapan petani, walau beda kelas, beda harga, pemerintah diharapkan ikut memfasilitasi atau mediator serta pendampingan agar pemain harga tidak terjadi.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnet, itu tadi tanggapan masyarakat terkait dengan masa tanam tembakau di tahun ini. Pemirsa maupun pendengar Pro 1 RRI juga bisa ikut bergabung dengan memanfaatkan dua line telepon kami di 662317 atau di 665396 atau juga di nomor handphone WhatsApp Pro 1 di 0811334 5101 atau juga bisa melalui line chat YouTube kami di RRI Sumenepnet. Dan untuk pembahasan dialog pada pagi hari ini, saya akan hadirkan dua narasumber di jalur Zoom. Namun sebelum itu saya akan membacakan sedikit referensi terkait dengan penanaman tembakau di tahun ini di Kabupaten Pamekasan. Ini sudah mulai mengolah lahan tembakau dan untuk saat ini sudah memasuki awal musim tanam tahun 2026. Dan ini diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Pamekasan, Samukra, bahwa meski sebagian besar wilayah mulai mengolah lahan, namun tingkat penanaman masih relatif kecil. Sama halnya dengan di Kabupaten Sumenep, juga diungkapkan oleh APTI Sumenep, bahwa aktivitas penanaman tembakau di sejumlah wilayah saat ini sudah mulai berjalan secara bertahap. Bahkan semangat petani tahun ini lebih tinggi jika dibandingkan musim sebelumnya. Dan ini diungkapkan oleh anggota APTI Sumenep bidang penanaman, ada Pak Rubaki, yang mengatakan bahwa wilayah dataran tinggi atau pegunungan saat ini sudah mulai melakukan penanaman, sementara sebagian daerah lain ini masih dalam tahap pengolahan lahan. Dan tentunya ada harapan dari APTI adanya dukungan pemerintah daerah dalam pendampingan petani serta keberpihakan terhadap sektor tembakau. Dan tentunya di Sumenep ini, Pemkab Sumenep ini juga mulai menyiapkan program begitu penguatan sektor pertanian tembakau menjelang musim tanam tahun 2026. Dan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Sumenep ini telah mengalokasikan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT ini sebesar 2,1 miliar rupiah untuk mendukung kebutuhan petani tembakau. Dan kita akan perbincangkan topik kita terkait dengan masa tanam tembakau antara harapan harga dan juga ancaman cuaca dengan dua narasumber saya yang sudah melalui jalur Zoom. Ada Mbak Rina Suryandari, Kabid Sarana Pertanian DKPP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Sumenep, dan juga founder Laskar Tembakau ada Mas Syahirul Alim. Saya akan sapa keduanya. Saya sapa Mbak Yanda dan juga Mas Syahirul. Selamat pagi Mbak Yanda, Mas Syahirul.
4: Selamat pagi Mbak.
3: Kabar baik hari ini?
5: Alhamdulillah, baik, Pak.
3: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, baik.
3: Wah, ini nampaknya kalau Mas Syahirul lagi memang sedang beraktivitas ya di sawah nih.

0: Kebetulan lagi menyiapkan lahan untuk
1: Okay.
0: tanam tembakau ini.
1: Pas banget ya dengan topik kita hari ini berkaitan dengan masa tanam tembakau. Okay. Mbak Yanda, saya sebelum ke Mbak Yanda, saya ke Mas Sahirul Alim dari Founder Laskar Tembakau. Kalau Mas Sahirul Alim melihat sendiri, bagaimana kesiapan petani tembakau saat ini menjelang masa tanam?
0: Kesiapan petani ya benar-benar siap, dan petani sudah menyiapkan itu sejak bulan April kemarin. Sehabis musim tanam padi, petani tembakau sudah menyiapkan lahannya untuk persiapan tanam tembakau di tahun 2026 ini.
1: Oke. Kalau tadi di tanggapan masyarakat begitu ataupun pemirsa RRI bahwa memang saat ini yang dibutuhkan adalah cuaca mendukung supaya hasilnya bagus, dan juga saat ini yang dikeluhkan adalah biaya produksi yang cukup tinggi begitu Mas Sahirul. Sebenarnya apakah ini menjadi tantangan utama yang saat ini dihadapi petani baik dari sisi biayanya maupun juga cuaca ini?
0: Ya, dari segi pembiayaan, ongkos rata-rata naik dengan signifikan. Mulai dari penggarapan lahan, diantaranya adalah pembajakan dan juga penjanggulan, itu naik secara drastis dari tahun-tahun sebelumnya.
1: Naiknya berapa nih, Mas Sahirul? Ini tenaganya ya yang naik ya, ongkosnya ya?
0: Ya, ongkos anunya. Ongkos pekerjanya sekarang itu sudah setengah hari itu 75 per orang.
1: 75.000. Kalau dulu?
0: Kalau tahun kemarin kurang lebih 50-an.
1: 50 ya. Berarti naik
0: Iya.
1: 25.000 ya, Mas Sairul.
0: Yeah.
1: Ya, kalau cuaca sendiri, Mas Sairul melihat apakah mendukung saat ini? Apalagi tadi malam hujan nggak?
0: Enggak.
1: Enggak ya?
0: Kalau di daerah Perancak nggak hujan tadi malam.
1: Berarti cukup mendukung untuk saat ini melakukan
0: Ya,
1: penanaman?
0: cukup mendukung, dan ini sudah banyak, terutama di pesawahan ini sudah banyak yang digarap oleh petani.
1: Itu kalau di sana rata-rata memang tembakau ya, Mas Zahirul?
0: Iya, rata-rata di sini tembakau semua di Peracak ini.
1: Dan saat ini memang lagi pengolahan lahan semua.
0: Ya, pengolahan lahan, dan juga ada sekitar 30% sudah ditanam.
1: Sudah tanam ya.
0: Ya.
1: Untuk mendapatkan bibit sendiri cukup mudah atau masih kesulitan atau bagaimana saat ini?
0: Untuk menyiasati pembengkakan pembiayaan, di sini petani ada yang menyemai sendiri, dan ada juga yang membeli ke daerah lain.
1: Okay. Sulit nggak, Mas Sahirul, untuk dapat bibit? Mudah?
0: Mudah ya, mudah.
1: Mudah ya.
0: Cuman kalau beli sekarang harganya juga lumayan lumayan
1: Lumayan.
0: tinggi. Kalau
1: Oke.
0: tahun kemarin per 1.000 bibit itu 50.000. Kalau sekarang ada yang 70, 60 gitu, Mbak.
1: Nah, tentu Laskar Tembakau ini juga memiliki peran begitu ya untuk mendampingi petani ini di khususnya di awal musim tanam. Apa kemudian yang akan didorong oleh Laskar Tembakau untuk bagaimana pada penanaman tahun ini hasilnya juga bagus dan bisa memiliki nilai jual yang tinggi nih, Mas Sahirul?
0: Pertama, kami melakukan edukasi. Petani, terutama sasaran kami adalah di petani milenial, karena petani milenial ini bisa mampu beradaptasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan pertanian dan juga berkenaan dengan teknologi pertanian. Ini sasarannya sangat mudah kalau di generasi milenial ini, terutama petani milenial. Yang pertama memberikan edukasi, terus kemudian yang kedua adalah memberikan edukasi juga di bidang bagaimana para petani ini mampu memberikan hasil yang maksimal, meskipun pada akhirnya bergantung juga kepada keberadaan cuaca. Jadi yang kedua mampu memberikan edukasi bagaimana petani bisa memberikan hasil yang maksimal, kualitas yang bagus dari hasil panen tembakau ini.
1: Oke.
0: Yang ketiga yaitu tentunya kami sedikit juga membantu akses permodalan. Kami juga membuat klaster pemuda usaha pertanian di bidang tembakau, cuman skalanya kecil, hanya terbatas karena juga keterbatasan dana ini. Kita mampu memberikan apa namanya support modal kepada petani di komunitas kami ini.
1: Oke. Ya, memang ketika saya kemarin juga berwawancara begitu dengan Amti, yang menjadi permasalahan juga adalah regenerasi petani. Tapi kalau di tempat Mas Sahirul ini ternyata memang ada petani milenial begitu ya, dan ini memang diadaptasikan bagaimana mereka bisa menggunakan teknologi pertanian. Sejauh ini apa saja yang sudah berhasil di upayakan begitu agar mereka bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada saat ini? Apakah memang sudah ada penerapan alat-alat untuk membantu pertanian tembakau khususnya?
0: Secara teknologi pertanian kami masih belum apa namanya belum punya, tapi kami yang kami lakukan adalah bagaimana para petani di komunitas kami itu melakukan eksperimen, artinya mencoba memadukan gaya tradisional, gaya yang diwarisi dari petani-petani kakek-kakek buyut kita itu, terus tetap dijaga dan juga dengan juga melakukan eksperimen juga mengkomparasikan dan juga mengembangkan juga memelihara apa-apa yang disarankan oleh dinas-dinas terkait, terutama dinas pertanian. Saran-saran mereka, saran beliau-beliau, kami tetap adopsi dan juga dengan tanpa menghilangkan warisan leluhur kita.
1: Nah, ketika tadi juga yang ketiga, membantu akses permodalan, apakah juga berkolaborasi juga dengan pemerintahan desa ataupun juga pemerintah daerah Kabupaten Sumenep untuk bisa juga memberikan pendampingan modal begitu, Mas Sahirul?
0: Ini sementara kami hanya apa namanya hanya diberikan akses modal, dimodali oleh sosok atau seseorang yang secara sukarela punya kepedulian khusus kepada petani tembakau ini. Kami masih belum melangkah lebih jauh lagi untuk bagaimana di komunitas kami ini mempunyai akses modal, terutama pembiayaan, baik itu tembakau dan juga pertanian lainnya. Ini ke depan kita akan seriusi dan coba untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak.
1: Oke, baik. Mas Sahirul ditahan, saya ingin ke Mbak Yanda dari DKPP Sumenep. Ya, Mbak Yanda? Ya, Mbak Yanda, bagaimana saat ini memperhatikan kesiapan petani tembakau sendiri di memasuki masa tanam tahun ini? Apakah mereka cukup siap ataukah bagaimana kalau Mbak Yanda melihat dari DKPP sendiri?
2: Baik, terima kasih Mbak Ruka ya. Selamat pagi juga Mas Sairul Alim.
0: Ya, selamat
2: jadi,
0: pagi.
2: Jadi untuk tahun ini sepertinya petani sudah nggak sabar untuk nanam tembakau, Mbak, karena sepertinya cuaca insya Allah akan berpihak kepada petani tembakau untuk tahun ini. Karena sesuai yang BMKG, ramalan BMKG, tahun ini adalah musim kemaraunya agak panjang.
1: Panjang.
2: Ada hujan pun nanti tidak akan sebanyak tahun kemarin yang kemarau basah. Insya Allah, kalau kami pantau kemarin jalan-jalan, sempat jalan-jalan juga, hampir di seluruh kecamatan yang berpotensi tembakau saat ini sudah.
1: Ya, baik. Mbak Yanda, berarti memang untuk rekomendasi waktu tanam ideal saat ini memang cukup baik ya untuk di awal musim tahun ini?
2: Ya, Mbak. Jadi kalau normalnya itu memang yang biasanya pabrikan atau gudang itu lebih suka panenan yang di sekitar bulan Juli dan Agustus. Dan memang sekarang memang waktunya.
1: Kemudian,
2: Walaupun kemarin BMKG sempat meramal bahwa cuaca kemarau akan maju, tapi ternyata kenyataannya memang tidak tidak semulus yang diramalkan, masih ada hujan-hujan meski tidak merata di Kabupaten Sumeneb.
1: Nah, kalau tadi berbincang dengan Mas Sahirul bahwa memang untuk bibit saat ini juga cukup cukup ada dan petani juga melakukan persemaian sendiri. Tapi di DKPP sendiri bagaimana untuk ketersediaan sarana produksi seperti bibit, kemudian pupuk, ini bagaimana, Mbak Enda?
2: Jadi untuk tahun ini pembibitan insya Allah seperti program kami yang sebelum-sebelumnya kami akan pembibitan ada di beberapa kecamatan potensi tembakau. Nanti akan dibagikan secara gratis bibit-bibit itu. Kemudian juga akan insya Allah akan ada bantuan pupuk juga untuk khusus untuk tembakau, pupuk NPK khususnya. Kemudian ada sekolah lapang juga. Sekolah lapang untuk petani tembakau, dan semoga semuanya nanti bisa bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan schedule yang diharapkan. Itu, Mbak.
1: Untuk daerah yang potensi menjadi tempat pembibitan ini di mana biasanya, Mbak Yanda? Kalau di Sumeneb?
2: Potensi tembakau di Kabupaten Sumeneb itu ada di 18 kecamatan sebenarnya, walaupun besar kecilnya itu sesuai dengan potensi kondisi lahan masing-masing ya, tidak sama. 18 kecamatan itu, tapi yang 5 terbesar itu ada di Pasongsongan, kemudian Gulu-Gulu, Ganding, Lenteng, dan Batu Putih yang tercatat di kami. Itu yang terbesar, 5 kecamatan potensi tembakau terbesar. Untuk pembibitan, insya Allah akan terbagi, kami mencoba untuk lebih meluaskan kecamatan-kecamatan yang ada yang kami bantukan pembibitan untuk mendekatkan lagi kepada petani tembakau di masing-masing kecamatan. Itu, Mbak.
1: Nah, kalau untuk bantuan pupuk seperti NPK ini, apakah memang melalui kelompok tani yang ada atau bagaimana prosedurnya, Mbak Yanda?
2: Ya, jadi seluruh, bukan hanya pupuk ya, jadi seluruh bantuan dari pemerintah yang melalui DKPP harus atas nama kelompok tani, Mbak. Bukan hanya pupuk, semua, seluruh bantuan. Jadi
1: Berarti,
2: prosesnya kelompok tani itu mengajukan proposal kepada DKPP melalui BPP atau penyuluhnya tentang apa yang mereka butuhkan, kemudian kita akan proses untuk verifikasi dan kami sesuaikan dengan anggaran yang ada. Jika memang ada, kami bantu memfasilitasinya, gitu, Mbak.
1: Untuk sekolah lapang sendiri ini tersebar di 18 kecamatan tersebut ataukah memang semua bisa mengikuti hal tersebut?
2: Jadi untuk sekolah lapang ini karena memang keterbatasan anggaran tidak di semua 18 kecamatan. Jadi ada dua kecamatan kalau nggak salah, dua atau berapa kecamatan gitu yang akan ditunjuk untuk melaksanakan sekolah lapang ini.
1: Itu
2: Tapi diharapkan dari kelompok itu ada getok tular yang akan terjadi di daerah pelaksanaan sekolah lapang itu.
1: Itu dimulai kapan untuk sekolah lapang ini rencananya, Mbak Yanda?
2: Kita menunggu sekolah lapang itu kan gini, Mbak. Jadi ada ada pemberian materi secara secara lisan gitu ya dengan praktek. Nah, tapi ada praktek lapang yang dilakukan di sekolah lapang itu. Jadi pelaksanaan sekolah lapang itu akan dilakukan jika si pelaksana, kelompok pelaksana sudah ada tanaman di situ, Mbak. Jadi mereka juga selain ilmu pengetahuan yang mereka catat, tapi ada praktek juga, ilmu prakteknya gitu.
1: Berarti akan menyesuaikan dengan kelompok tersebut ketika mungkin akan melakukan masa tanam begitu ya, Mbak Yanda ya.
2: Ya,
1: Oke.
2: itu Pak.
1: Kemudian juga langkah dari DKPP sendiri untuk menjaga kualitas tembakau ini saat ini sejak awal masa tanam apa kemudian yang akan dilakukan?
2: Untuk tindakan apa ya namanya tindakan ya namanya untuk dari DKPP kami kami tetap bekerja sama dengan penyuluh walaupun penyuluh sekarang sudah menjadi direct dari Kementan tapi kami karena penyuluh adalah memang yang paling dekat dengan petani kami tetap selalu berkoordinasi dengan para penyuluh untuk terus mendampingi petani tentang SOP atau pelaksanaan good agriculture practices kalau kalau di kami itu dari awal jadi tentang pemilihan benih yang baik kemudian benih bersertifikat dengan daya tumbuh yang tinggi kemudian pemilihan varietasnya seperti apa itu tetap akan didampingi oleh penyuluh di masing-masing wilayahnya kemudian karena untuk tembakau ini pupuk memang tidak mendapat subsidi, dari situ penyuluh kami minta kami berkoordinasi terus untuk mengarahkan petani untuk lebih bijak menggunakan pupuk kimia untuk lebih ke organiknya. Meski memang berat untuk mengubah mindset petani untuk kembali ke alam, tapi bagaimanapun itu harus upaya itu harus harus tetap dilakukan. Dan ini dibuktikan di tahun kemarin, di tahun 2025 itu ada dua kelompok tani kita di Kabupaten Sumenep yang menjuarai inovasi tembakau di tingkat Jawa Timur. Kebetulan alhamdulillah di juara satu dan juara dua untuk inovasi tembakau. Mereka tahun kemarin itu memunculkan tentang penggunaan kelor dan trichoderma dari dua jadi kalau nggak salah di kelompokannya itu di Pasongsongan sama gulu-gulu yang juara pertama itu di gulu-gulu kemudian yang juara kedua dari Pasongsongan itu mereka menggunakan trichoderma, kemudian yang satunya menggunakan kelor. Jadi mereka mengaplikasikan itu ke tanaman sehingga menurunkan mampu menurunkan kebutuhan pupuk kimia, tapi tidak menurunkan produksi dan kualitas dari tembakau. Nah, hal-hal seperti itu yang saat ini terus kami gaungkan, terus kami upayakan untuk dimengerti dan dipraktekkan oleh petani secara luas. Gitu, Mbak.
1: Artinya memang untuk intensitas koordinasi dengan para penyuluh yang memang sudah ke Kementerian Pertanian memang juga terus semakin dimaksimalkan begitu ya dari DKPP Sumenep.
2: Ya, Mbak, kami terus berupaya untuk itu karena bagaimanapun yang paling dekat adalah para penyuluh. Kami terus berkoordinasi untuk memfasilitasi apa yang kami bisa lakukan untuk juga membantu petani dari jalur birokrasi itu, Mbak.
1: Oke, baik. Mbak Yanda, saya ke Mas Sahirul Alim kembali. Ya, Mas Sahirul.
0: Ya, baik, Mbak.
1: Ya. Terkait dengan pendampingan dari penyuluh sendiri, kalau dikatakan Mbak Yanda sendiri, apakah di Pasongsongan sendiri bagaimana melihat pendampingan yang diberikan oleh para penyuluh di sana?
0: Ya, alhamdulillah berjalan baik dan lancar. Penyuluh sering memberikan edukasi kepada kelompok-kelompok tani yang apa yang berada di Pasongsongan, terutama di Perancak juga, karena di sini juga ada komunitasnya. Komunitas kelompok tani itu.
1: Nah, untuk inovasi-inovasi sendiri, kalau tadi ada beberapa kelompok tani yang berhasil mendapatkan penghargaan dengan adanya inovasi-inovasi, apakah juga di wilayah Mas Sahirul Alim sendiri juga ada inovasi yang saat ini dikembangkan begitu untuk meningkatkan kualitas dari tembakau?
0: Beberapa tahun yang lalu kami di komunitas kami di Laskar Tembakau mencoba melakukan percobaan, diantaranya adalah dengan full tanam full organik, pupuk organik semuanya. Cuman di situ hasilnya bagus dan luar biasa. Cuman di masalah rasa juga ini terkendala juga. Makanya yang eksperimen yang kedua kami melakukan semi organik. Yang tadi full organik, terus kemudian yang kedua semi organik. Nah, yang ini secara tes, secara rasa itu bagus. Kalau full organik secara rasa dan aroma itu kurang kurang cocok untuk dikonsumsi, tetapi secara daun dan juga akar dan sebagainya itu berkembang bagus gitu.
1: Kalau yang organik,
0: iya.
1: Nggak bagusnya menggunakan organik tuh dari kualitas daun tadi?
0: Kalau yang organik itu dari anu mbak apa namanya rasa.
1: Oh,
0: ketika
1: rasa.
0: Dihisap, karena kami
2: coba, kualitas kualitas tembakaunya mbak.
1: Okay.
0: Iya, ketika dikonsumsi itu baunya nyegrak gitu, kurang kurang bagus. Ya kalau yang organik, kalau yang semi organik itu bagus mbak.
1: Yang dicampur dengan kimia gitu.
0: Iya.
1: Oke, berarti ada plus minusnya ya Mas Sahirul ya.
0: Ya, untuk tahun ini kami coba lagi apakah karena faktor cuaca kita coba akan dua lagi yang full organik dan juga semi organik.
1: Semi organik, oke. Akan mencoba dua itu ya, dua sistem ya. Itu ya, oke. Nah, kalau berhubungan dengan artinya dengan harga begitu ya, karena biasanya juga mengalami fluktuasi harga nih, ataupun juga permainan pasar untuk harga tembakau sendiri. Nah, antisipasi dari sekarang nih untuk Mas Sahirul Alim dan juga petani di sana sehingga nantinya bisa berkomunikasi juga dengan pabrikan, ini seperti apa yang akan dilakukan?
0: Yang pertama kami coba menawarkan komunitas kami, hasil dari komunitas kami kepada pabrikan baik yang skala kita sasar dulu yang skala lokal. Pabrik-pabrik lokal diharapkan juga bisa memberikan kontribusi nyata kepada petani untuk membeli produk-produk petani. Karena produk PR-PR lokal ini juga memproduksi. Nah, kami coba untuk melakukan kerjasama dengan PR-PR lokal untuk membeli produk di komunitas kami ini sehingga sesuai dengan permintaan yang diinginkan oleh gudang tersebut. Sehingga kami mampu bernafas lebih lebih lega lagi dengan hasil dan juga dengan pendapatan yang maksimal tentunya.
1: Kalau berkaca di tahun yang lalu nih Mas Sahirul, apa sebenarnya kemudian yang menjadi tantangan untuk para petani kita ketika sudah menghadapi panen dan akan dijual begitu sehingga bisa mendapat hasil dan juga bisa dibeli dengan harga yang tinggi sesuai keinginan petani lah begitu.
0: Iya, kata orang-orang sini, orang petani sini, nafas atau kehidupan harga tembakau itu ditentukan hanya satu hari.
1: Oke.
0: Okay. Artinya ketika satu hari saja ketika dipanen di rajang itu nggak kering, maka otomatis anjlok, harga anjlok. Meskipun pada ketika dirawat dengan baik, ketika dipetik dengan baik, kalau satu hari saja tidak ada panas, tidak kering, maka itu amblas harganya, hancur harganya.
1: Jadi juga keberpihakan cuaca juga sangat mempengaruhi ya, Mas Hairul.
0: Ya, betul. Tahun kemarin rata-rata kan kemarau kemarau basah
1: Ya.
0: sehingga beda dengan tahun-tahun kemarin. Tahun 2024 kemarin harganya wah mantap harganya
1: Mantap
0: sesuai
1: ya.
0: dengan ekspektasi masyarakat petani.
1: Kalau yang
0: Bahkan dulu
1: 2025.
0: nyampe yang 85, 890, 100 juga ada bahkan.
1: Oke. Kalau di 2025 agak kurang bagus ya harganya karena
0: Ya,
1: kemarau
0: kurang bagus
1: basah.
0: karena itu nggak kering sehari itu sudah apa namanya bercak-bercak sudah
1: Oke. Kalau
0: hancur.
1: yang di 2026 ini kan juga prediksinya BMKG juga kemaraunya cukup panjang. Pasti ini berharapnya juga nilai jualnya tinggi ya, Mas Hairul.
0: Ya, betul.
1: Nah, tentu juga apakah ada strategi nih dari petani untuk bisa bertahan ketika nanti ada beresiko apa mengalami kerugian nih, Mas Hairul?
0: Tentu saja petani berharap hasilnya lebih baik dan lebih bagus, terutama dari segi harga. Nah, untuk ini kalau toh pada tahun ini tanda kutip tidak mujur, tahun depan juga akan pasti bertani.
1: Tetap
0: Pasti
1: ya.
0: bertani lagi, tetap bertani. Apa namanya? Memang sudah mengakar dan ini tembakau merupakan satu-satunya primadona penghasilan yang paling banyak di apa namanya? Diharapkan oleh oleh petani, petani tembakau. Karena petani tembakau ini adalah nafas kehidupan masyarakat. Ketika pertanian tembakau untung, maka berimbas kepada toko emas, dealer, dealer, dealer, dan lain sebagainya.
1: Baik, ke Mbak Yanda lagi. Mbak Yanda, sejauh ini adakah program khusus atau bantuan pemerintah untuk petani tembakau selain dari tadi bantuan pupuk dan lain-lain?
2: Untuk petani tembakau, untuk dari DKPP hanya itu, tapi dari anggaran DPH JAT itu ada bantuan juga untuk buruh tani ada, kemudian untuk buruh pabrik juga ada. Sebenarnya dari segala sisi petani tembakau ini sudah cukup diperhatikan, Pak. Kalau dari pertanian ya itu di sarana produksi, jadi untuk ke peningkatan kualitas bahan bakunya.
1: Jadi untuk DBH CHT ini memang disebutkan untuk bantuan bibit, kemudian juga pengadaan pupuk dan juga untuk sekolah lapang pertanian tadi ya, Mbak Yanda.
2: Ya,
1: Oke.
2: ya Pak.
1: Untuk proyeksi luas tanam, apakah juga sudah dipetakan oleh DKPP sendiri untuk sekarang atau belum?
2: Kalau potensi di Kabupaten Sumenep itu sekitar 15.000 hektar potensi kita ya, tapi kembali ke petani karena memang petani itu punya hak untuk memilih tanam tembakau atau tidak, dan kami pemerintah tidak bisa apa ya namanya ya, tidak bisa menekan atau menyuruh pada petani, kamu harus tanam ini atau itu, jangan tanam ini atau itu, karena mereka punya, ada undang-undang tentang sistem budidaya yang melindungi mereka, bahwa mereka punya hak untuk menanam komoditas apa yang akan mereka tanam. Jadi, untuk target, kami targetkan, tidak ada target ya sebenarnya, karena kembali mereka punya hak untuk menanam komoditas apa yang akan mereka tanam. Jadi, untuk target, kami targetkan, tidak ada target ya sebenarnya, karena kembali untuk tembakau itu tergantung cuaca. Dan petani juga tidak bisa ditekan untuk tidak menanam atau menanam. Bahkan itu tadi Mas Sahirul Alim juga malah bilang di sawah-sawah. Padahal himbauan kami hanya bisa menghimbau Mbak Rukaya. Himbauan kami jangan tanam di sawah. Karena kualitas tembakau yang ditanam di sawah berbeda dengan yang di Tegal dan di
1: gunung.
2: Gunung. Jelas kualitasnya akan jauh lebih baik di gunung dan Tegal. Karena kalau kalau sudah harganya anjlok, kan kasihan mereka juga gitu loh, mereka akan rugi di biaya biaya produksinya
1: Produksi. Oke.
2: juga. Karena kalau kalau sudah harganya anjlok, kan kasihan mereka juga gitu loh, mereka

0: biaya biaya produksinya.
1: Produksi,
0: Gitu,
1: oke.
0: Mbak.
1: Nah, kemudian juga tentu ketika nanti ini prediksinya musim kemarau panjang nih, nampaknya juga targetnya juga akan luas tanamnya juga akan
0: Meningkat ya.
1: meningkat ya.
0: Ya, akan naik. Ya, ya, Mbak.
1: Nah, selain
0: Kalau
1: dari
0: tahun kemarin itu, di tahun kemarin itu capaian panen luas panen itu ada 12.500 hektar, 200 ribu, 12.500. Kalau prediksi, walaupun harga tahun kemarin tidak, kata Mas Hairul Alim juga tadi, memang tidak terlalu baik, tapi karena sudah prediksi cuaca tahun ini akan baik untuk tembakau, sepertinya akan lebih meningkat
1: Lebih
0: lagi
1: meningkat ya.
0: dengan harga insya Allah yang lebih baik.
1: Baik,
0: Doa
1: oke.
0: kami itu.
1: Nah, selain tadi himbauan dari DKPP sendiri agar tidak menanam tembakau di sawah, adakah himbauan lain kepada petani ini agar di musim tanam tembakau 2026 ini hasil panennya maksimal dan juga nantinya memiliki nilai jual tinggi, Mbak Yanda?
0: Oke, jadi seperti yang jelas saya jelaskan tadi ya, jadi dari pemilihan bibit, kemudian pengaplikasian pupuk yang sesuai dengan kebutuhan dan pemeliharaan yang sesuai dengan GAP itu sudah insya Allah sudah cukup membantu petani untuk menghasilkan tembakau yang kualitasnya optimal, termasuk juga perlakuan pasca panennya. Jangan melakukan hal-hal yang merugikan petani sendiri, seperti mencampur beberapa varietas menjadi satu dan seterusnya yang seperti itu, yang nantinya akan menurunkan harga tembakau itu sendiri kalau sudah dirajang dan akan dijual gitu loh. Kemudian yang kedua juga himbauan kami kepada petani, jangan tinggalkan ini varietas varietas kita, varietas punya kita, varietas perancak. Perancak 95 itu adalah varietas lokal kita, lokal Kabupaten Sumenep yang sampai saat ini masih merupakan tembakau terbaik yang ada Indonesia
1: Di Indonesia.
0: secara kualitas ya. Gudang kemudian pabrik rokok pun menyatakan bahwa memang varietas perancak 95 ini adalah lauk dari semua rokok yang mereka buat. Semua rokok biasa tetap membutuhkan varietas perancak ini. Cuman satu kelemahan perancak adalah produktivitasnya yang relatif lebih rendah dari varietas yang lain. Itu yang menyebabkan saat ini petani lebih melirik kepada varietas lain yang lebih menjanjikan. Karena kalau sudah dikalikan dengan tonase, dengan volume, memang akan lebih menguntungkan kalau luasannya besar. Tapi kalau jadi gini, kami hanya menghimbau, yuk sama-sama kita berjuang untuk tetap melestarikan varietas kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi gitu, Mbak. Makanya untuk pembibitan yang dari DKPP, kami terus konsisten tetap membibitkan, mengupayakan pembibitan untuk varietas perancak ini.
1: Baik, Mbak Yanda, ke Mas Sahirul, terakhir mungkin apa pesan yang ingin disampaikan kepada pemerintah terkait kebijakan yang nantinya akan berpihak kepada para petani tembakau nih, Mas Sahirul?
2: Ya, sekedar ingin menambahkan dari Bu Rina tadi, memang benar. Kami di sini juga sedang mengembangkan, Mbak. Apa namanya,
1: Perancak
2: memberi
1: 95.
2: kasih perancang 95.
1: Oke.
2: Bahkan kami sarankan, wajibkan kepada anggota kami untuk menanam perancang 95. Nah,
0: Wah, hebat
2: berkenaan.
0: tuh, Mas. Kalau kita soalnya nggak bisa maksa. Kalau Masnya nggak masalah sih kayaknya.
2: Iya. Dipaksa wajib minimal 500 bibit yang tertanam di pokok kami itu. Terus berkenaan dengan masalah sebenarnya saya ingin menyampaikan masalah utama adalah

0: fluktuasi harga, ketidakmenentuan harga. Nah, kami berharap kepada pihak-pihak yang di sini adalah BMKG juga tentunya memberikan prediksi yang akurat demi lahirnya, demi adanya tanaman yang berkualitas, terus kemudian dari Disperindak mampu memberikan nilai atau harga yang baik, yang berpihak kepada petani. Dari Dinas Pertanian kami juga berharap bagaimana untuk terus memberikan edukasi, baik edukasi secara berkelompok ataupun edukasi kepada pegiat-pegiat atau NGO yang bergerak fokus di bidang pertembakauan. Terus yang terakhir dari sisi pemerintah, kami juga berharap kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Nah, stabilitas harga sebenarnya bukan lahir dari keberuntungan, tapi lahir dari sistem yang penuh kepentingan dan ketidakberpihakan ini.
1: Oke, intinya harus berpihak pada petani ya, begitu ya Mas Sahirul. Oke, baik, terima kasih Mbak Rina Suryandari atau Mbak Yanda, Kabid Sarana Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DKPP Sumeneb, dan juga Mas Sahirul Alim, Founder Laskar Tembakau. Terima kasih untuk kebersamaannya di Sumeneb Menyapa pada pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Sukses untuk Mas Sahirul dan Mbak Yanda. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan dua narasumber berkaitan dengan topik kita, yaitu masa tanam tembakau antara harapan harga dan ancaman cuaca. Dan memang tembakau ini adalah nafas hidup petani di Madura, dan tentunya ada banyak harapan dari para petani kita bagaimana kebijakan pemerintah bisa berpihak kepada petani. Dan ini mengakhiri dialog interaktif kita pada pagi hari ini. Saya Rukaya Zen mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumeneb Menyapa.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
2: Mendengar beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan sosok Joko Widodo atau Jokowi dan Megawati Soekarnoputri sedang berseteru. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci video Megawati dan Jokowi berseteru, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Untuk memastikan keaslian video, alat pendeteksi AI Hive Moderation menganalisis dengan hasil yang menunjukkan probabilitas 75,4% bahwa video tersebut merupakan konten buatan AI karena terlihat gerakan bibir yang tidak sinkron dengan tampak tidak alami. Diduga konten tersebut juga dibuat dengan tujuan parodi.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
3: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kami menuju Prosatuan RRI Surabaya untuk mengikuti siaran berjaringan Jatim hari ini.
1: Pendengar, pemerintah Kota Batu mulai memasangkan berbagai persiapan menghadapi lonjakan wisatawan pada periode long weekend bulan Mei 2026. Persiapan dilakukan menyusul tingginya proyeksi kunjungan wisatawan ke Kota Batu selama libur nasional dan juga cuti bersama pada bulan ini. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menyampaikan bahwa arahan kesiapan telah disampaikan langsung oleh PLT Wali Kota Batu dalam apel beberapa waktu lalu. Pemerintah daerah memastikan seluruh sektor pendukung pariwisata siap memberikan pelayanan optimal kepada wisatawan yang akan datang. Oni menjelaskan persiapan yang dilakukan mencakup pengecekan infrastruktur penunjang wisata, mulai dari kondisi jalan, penerangan lampu, hingga fasilitas umum dipastikan dalam kondisi siap digunakan selama masa libur panjang berlangsung. Selain infrastruktur, pemerintah Kota Batu juga menaruh perhatian besar pada persiapan pelayanan wisatawan, pengelolaan sampah, kesiapan destinasi wisata, hingga fasilitas akomodasi dipastikan mampu melayani peningkatan jumlah pengunjung secara maksimal. Menurut Oni, koordinasi dengan pengelola wisata dan pelaku usaha perhotelan terus dilakukan agar pelayanan kepada wisatawan tetap terjaga. Pemerintah juga berharap momentum long weekend dapat memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi dan pariwisata Kota Batu. Tidak hanya itu, Dinas Pariwisata Kota Batu bersama instansi terkait juga telah melakukan monitoring langsung ke sejumlah destinasi wisata. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh lokasi wisata siap menyambut lonjakan wisatawan selama periode libur panjang Mei 2026. Pemerintah Kota Batu menghimbau seluruh pelaku wisata untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan di lingkungan wisata. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Kota Batu optimistis mampu memberikan pengalaman liburan yang aman dan nyaman bagi para wisatawan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
2: Baik, terima kasih reporter Rizky Darmawan dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan reporter Rizky Darmawan, pendengar, pemerintah Kota Batu matangkan persiapan hadapi long weekend Mei 2026. Dan pagi hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Pagi hari ini Surabaya cukup terik begitu ya, dan saat ini Surabaya ada di suhu, coba kita cek dulu hari ini suhunya berapa sih, 32 derajat Celcius ya. Dan diprediksi Surabaya nanti pukul 11 siang sampai nanti 14 waktu Indonesia Barat, suhunya ada di angka 34 sampai 35 derajat Celcius. Persiapkan diri Anda untuk selalu membawa air mineral kemanapun berada agar tidak dehidrasi dan tetap terhidrasi ya. Pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Hanum Octavia yang akan melaporkan libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Stasiun Malang melayani lebih dari 27 ribu penumpang. Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, saudara pendengar, mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api mengalami peningkatan pada libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 mencatat ribuan pelanggan memanfaatkan layanan kereta api untuk bepergian selama masa libur. Manajer Humas KAI 28 Mahendro Trang Bawono mengatakan tingginya jumlah pelanggan menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat. Selama periode libur panjang tanggal 13 hingga 18 Mei mendatang, Stasiun Malang tercatat melayani total 27 ribu lebih pelanggan. Jumlah tersebut terdiri dari 13 ribu lebih pelanggan berangkat dan 14 ribu lebih pelanggan yang datang. Untuk mendukung tingginya mobilitas masyarakat, maka Stasiun Malang melayani 12 perjalanan kereta api jarak jauh menuju berbagai kota tujuan. KAI 28 juga memastikan pelayanan dan operasional perjalanan kereta api ini berjalan optimal selama masa libur panjang. Berbagai upaya dilakukan agar pelanggan dapat menikmati perjalanan yang selamat, aman, nyaman, dan juga lancar. Mahendro mengimbau masyarakat datang lebih awal ke stasiun agar proses boarding berjalan lebih tertib dan juga nyaman. Selain itu, pelanggan juga diingatkan untuk selalu memperhatikan barang bawaan selama berada di area stasiun maupun perjalanan berlangsung. Dari Kota Malang, Hanum Octavia melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Hanum Octavia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Hanum Octavia, Bulog Jawa Timur tambah, libur panjang kenaikan Yesus Kristus begitu ya. Stasiun Malang layani lebih dari 27 ribu penumpang. Dan sesaat lagi mendengar kami akan terhubung bersama dengan reporter Ermina Jen yang akan melaporkan bahwa Bulog Jawa Timur tambah pasokan minyak kita 900 ribu liter. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda. Anda masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini bersama dengan rekan Fahri di pengarah acara pagi hari ini.

0: Anda dari elemen pendengar, kita tinggalkan dulu di pagi hari ini karena saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ermina Jen yang akan melaporkan Bulog Jawa Timur tambah pasokan minyak kita 900 ribu liter. Ermina, silakan laporan Anda.
1: Ya, Dini dan juga pendengar, di tengah kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaan minyak kita di sejumlah wilayah, Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur memastikan tambahan pasokan segera digelontorkan ke pasar. Bulog Jawa Timur menyiapkan tambahan distribusi sekitar 900 ribu liter minyak kita sepanjang Mei 2026. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho mengatakan, saat ini stok minyak kita yang dimiliki Bulog berada di kisaran 400 ribu liter. Jumlah tersebut akan bertambah seiring masuknya pasokan baru dari produsen. Dan ia mengatakan distribusi tambahan minyak goreng ini dilakukan bertahap hingga nanti sampai pada akhir Mei. Saat ini Bulog sendiri masih dalam proses pengambilan pasokan dari produsen sebelum nantinya disalurkan ke pasar. Dan menurut Langgeng, Bulog Jawa Timur memprioritaskan distribusi melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP sebagai langkah pengendalian harga dan menjaga ketersediaan barang di masyarakat.
2: Minyak kita saat ini stok kita kuasai sekitar 457.000 liter. Cuman di Mei ini kita sudah dapat rencana ada masuk sekitar 900.000 liter. Jadi insya Allah pelan-pelan akan mulai kita bisa kembali seperti di awal-awal kemarin. Gitu.
3: Soalnya masih jadi, banyak yang langka di pasar-pasar.
2: Ya. Jadi memang kita sekarang masih fokus di pasar SP2KP dulu. SP2KP, kan memang itu yang jadi tolak ukur penilaian oleh pusat.
1: Ya, sementara itu SP2KP sendiri merupakan pasar tradisional yang ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan sebagai lokasi pemantauan harian harga dan stok barang kebutuhan pokok. Sementara untuk mencegah praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi, Bulog menggandeng Satgas Pangan dan Dinas Perdagangan Daerah untuk melakukan pengawasan. Diketahui Bulog hanya menguasai sekitar 17% distribusi minyak kita secara nasional, sementara distribusi terbesar masih berada di tangan swasta dan BUMN Pangan lainnya. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
0: Ya baik, terima kasih reporter Ermina Jen dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar Bulog Jawa Timur.

0: tambah pasokan minyak kita 900 ribu liter. Dan Anda saat ini masih ada dalam program Jatim Hari Ini, jejaring bersama dengan RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban.
1: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih, akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
2: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Ri?
1: Iya, inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
2: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
1: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
2: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
1: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
2: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
1: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
2: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
1: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
2: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih ada dalam program Jatim hari ini. Bagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ninda Alivia, pendengar, yang akan melaporkan Juli 2026 Sekolah Rakyat Kota Blitar ditargetkan operasional. Kita sudah terhubung bersama dengan Ninda Alivia. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, pemerintah Kota Blitar menargetkan sekolah rakyat yang dibangun di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, mulai beroperasi pada bulan Juli 2026 atau bertepatan dengan tahun ajaran baru 2026-2027. Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin atau Mas Ibin menyampaikan progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 48%. Ia optimistis proyek tersebut dapat rampung sesuai jadwal karena dikerjakan secara intensif, termasuk sistem kerja selama 24 jam. Menurutnya, pembangunan sekolah rakyat merupakan program dari pemerintah pusat. Pemerintah Kota Blitar hanya menyediakan lahan, sementara proses konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sejumlah fasilitas tengah dibangun meliputi ruang kelas, asrama, kantor, sarana olahraga, serta sarana penunjang lainnya. Pemerintah berharap fasilitas tersebut dapat mendukung proses belajar mengajar secara optimal. Di sisi lain, persiapan penerimaan peserta didik juga mulai dilakukan. Kepala Dinas Sosial Kota Blitar Eka Atika mengatakan proses rekrutmen masih dalam tahap verifikasi lapangan oleh pendamping program Keluarga Harapan. Sekolah rakyat ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang masuk kategori desil 1. Verifikasi dilakukan untuk memastikan calon siswa benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan target operasional pada bulan Juli 2026, pemerintah berharap sekolah rakyat dapat menjadi akses pendidikan baru bagi masyarakat kurang mampu di Kota Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Ninda Alivia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ninda Alivia, pendengar, Juli 2026 Sekolah Rakyat Kota Blitar ditargetkan operasional. Dan nanti kita akan update kembali beberapa informasi-informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter pagi hari ini.

Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Menit ke-38, lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, mendengar kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Angela Reska yang akan melaporkan melalui program Bulog Peduli Rumah Pangan Kita. Perum Bulog salurkan bantuan modal senilai lebih dari 5 juta rupiah kepada

0: Ada 30 usaha mikro dan kecil atau UMKD Pacitan. Angela Reska, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik. Terima kasih. Baik pendengar, Perum Bulog menyalurkan bantuan modal senilai Rp5.300.000 kepada 30 usaha mikro dan kecil UMK di Kabupaten Pacitan melalui program Bulog Peduli Rumah Pangan Kita atau RPK Mandiri. Modal bantuan tersebut berupa produk pangan Bulog, rak pajang, dan beberapa produk pendukung usaha lainnya. Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog, Sudarsono Harjo Soekarto, mengungkapkan program ini merupakan komitmen perusahaan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sudarsono berharap UMK penerima manfaat yang telah diverifikasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dapat tumbuh dan menjadi mitra strategis Bulog. Program ini juga diharapkan dapat memperluas akses pangan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Bulog dan pemerintah daerah dalam pengembangan UMK lokal dan mendukung stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah. Demikian laporan Angela Reska dari Pacitan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Angela Reska dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh Angela Reska, pendengar, melalui program Bulog Peduli Rumah Pangan Kita, Perum Bulog salurkan bantuan modal senilai lebih dari Rp5.000.000 kepada 30 usaha mikro dan kecil atau UMK di Pacitan. Dan kita masih akan hubungin kembali begitu ya beberapa kawan reporter di kesempatan hari ini, edisi hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020. Anda masih ditemani Dini Wardani bersama dengan rekan Fahri di Studio Pro 1 RRI Surabaya.

0: Menit ke-46 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dengar, kita saat ini sudah terhubung bersama dengan reporter Emil Akbar yang akan melaporkan puluhan biksu dari 4 negara di dunia berjalan kaki dari kelenteng Chotikyong, Kota Pasuruan menuju ke Candi Borobudur. Kita ikuti bersama laporan dari kawan reporter Emil Akbar pagi hari ini, mendengar. Dan Anda masih bersama Dini Wardani dalam program Jatim hari ini. Emil, silakan laporan Anda.
1: Puluhan biksu dari berbagai negara di dunia melakukan perjalanan suci dalam rangka menyambut hari raya Waisak, yang mana memang di Pasuruan mereka berjalan kaki mulai dari Banyuwangi sampai di tiba di kelenteng Chotikyong, Kota Pasuruan. Dan hari ini atau saat ini mereka transit di rest area SPBU Raci dalam perjalanan Indonesia Walk for Peace 2026. Transitnya cukup lama, sekitar kurang lebih 30 menit untuk mereka bisa mendinginkan, mensucikan diri. Kita bersama izin biksu, ini lagi live RRI. Apa yang disampaikan dengan perjalanan mulai dari Banyuwangi kemudian ke Kelenteng Chotikyong, Kota Pasuruan, jalan kaki ke sini?
2: Jadi ini kan sebenarnya perjalanan hidup. Di mana waktu akan terus berjalan dan kita ini sebenarnya tidak bisa berhenti. Kita tidak bisa putar ulang, kita tidak menghentikan waktu. Jadi kita harus terus berlalu menjalani kehidupan ini. Dan di dalam perjalanan hidup ini, tentu harapannya kami semua bisa menaruh, meletakkan, melepaskan semua beban. Terutama hal-hal apapun yang membebani, memberatkan perjalanan langkah kehidupan ini, semuanya harus ditaruh. Kenapa? Karena terkadang kita menganggap ini penting, kemudian kita simpan, ternyata itu akan menimbulkan keterikatan, kemelekatan, dan membebani kehidupan kita. Jadi beban semua materi yang bersifat duniawi yang cepat atau lambat kita tinggalkan, semuanya ditaruh, dan beban pikiran juga demikian. Dalam menjalani perjalanan ini, harapannya memang semuanya tidak ada beban pikiran, beban keinginan atau permasalahan apapun. Fokus totalitas untuk menjalani hidup saat ini, memberikan yang terbaik saat ini. Tujuannya jelas, kita semuanya ingin hidup damai, hidup bahagia, hidup sejahtera. Nah, maka dari itu kalau kita tidak bisa berbuat baik, setidaknya tidak berbuat buruk. Kalau kita tidak bisa diam, lakukanlah kebajikan. Kalau tidak bisa berbuat kebajikan, diamlah. Kalau tidak bisa diam, harus bisa berbuat kebajikan.
1: Biku, terima kasih. Dari sini kemudian lanjut ke mana, Biku?
2: Dari sini nanti perjalanan kita menuju ke Sidoarjo. Kemudian nanti kita nginep di sana selama satu malam. Kemudian dilanjutkan perjalanan lagi ke Surabaya. Jadi dari pemerintah Jawa Timur juga memberikan apresiasi luar biasa. Nanti kita juga akan bertemu dengan beliau-beliaunya di Surabaya.
1: Terima kasih, Biku Teja.
2: Terima kasih.
1: Tadi apa yang disampaikan langsung oleh Biku Teja dalam perjalanan Indonesia Walk for Peace 2026 yang mereka akan tiba di Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah, untuk sama-sama merayakan Hari Raya Waisak bersama dengan biksu-biksu dari seluruh penjuru Nusantara. Emil Akbar, Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih reporter Emil Akbar dan selamat bertugas kembali. Informasi dari kawan reporter Emil Akbar tersebut, mendengar, puluhan biksu dari 4 negara di dunia berjalan kaki dari kelenteng Chotikyong, Kota Pasuruan, menuju ke Candi Borobudur, sekaligus mengakhiri Jatim hari ini begitu ya, edisi hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Saya yang bertugas Dini Wardani beserta pengarah acara Fahri dan juga operator Liga Tirta mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
3: Demikian Jatim hari ini. Pro 1.

0: 101.
1: Trivia. Trivia. Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

Dalam sejarah Piala Dunia, Brazil menjadi negara paling sukses. Brazil telah memenangkan 5 gelar juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Selain itu, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar. Prestasi ini menunjukkan konsistensi luar biasa dalam dunia sepak bola internasional. Brazil juga dikenal dengan gaya permainan yang atraktif dan penuh kreativitas, yang membuat mereka menjadi favorit banyak penggemar di seluruh dunia. Hingga kini, belum ada negara yang mampu melampaui jumlah gelar yang dimiliki Brazil.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia masih dipegang oleh Hakan Şükür. Momen ini terjadi pada Piala Dunia 2002 saat Turki menghadapi Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Şükür berhasil mencetak gol ke gawang lawan. Gol tersebut langsung mengejutkan semua pihak karena terjadi begitu cepat sejak peluit awal dibunyikan. Hingga saat ini, belum ada pemain yang mampu memecahkan rekor tersebut. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, peluang bisa tercipta bahkan dalam hitungan detik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Pro 1.

0: 101.
1: Terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Yu masih menemani Anda di Sumene siang ini ya. Saya menemani sampai di titik di sore nanti di jam 15 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, terkait dengan hari ini ya, libur nasional hari ini, di mana bertepatan pada kenaikan Yesus Kristus ya. Saya coba hadirkan juga informasi mengenai hal ini, karena kalau di Gereja Katedral Jakarta ini dilakukan serangkaian kenaikan Yesus Kristus hari ini secara hikmat ya. Pendengar, ini jemaat mengikuti seluruh rangkaian proses doa dengan penuh ketertiban di bawah pimpinan Romo Edi Mulyono. Ibadah pagi terpantau masih berlangsung jam 8.45 tadi ya. Dan para jemaat tampak sangat fokus mendengarkan penyampaian homili yang diberikan langsung dari arah altar suci.

Pihak gereja menyediakan sejumlah layar monitor berukuran besar untuk membantu kenyamanan seluruh umat yang hadir. Alat bantu visual tersebut memudahkan jemaat dalam mengikuti tata cara rangkaian ibadah pada dalam ruangan. Kondisi di area luar tempat peribadatan juga terpantau sangat tertib, tetap kondusif, apalagi Polri terlihat berjaga ketat guna menjamin keamanan di sekitar lokasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Okay, thank you. Anda masih stay tune. Lagunya bagus ya. Andi Meriam Matalata, Januari yang biru. Biru seringkali diibaratkan pada hal yang sedih ya. Tapi pendengar, sekarang hari libur. Besok cuti bersama. Anda jangan sedih-sedih ya. Harus menikmati waktu Anda bersama keluarga, bersama orang tercinta Anda. Liburnya Mei ini banyak ya liburnya ya. Tanggal besok cuti bersama. Kemudian nanti pada hari raya Idul Adha juga libur tuh. Liburnya panjang. Tanggal 1 Juninya pun libur ya. Okay. Semoga diberikan kebahagiaan selalu untuk Anda pendengar, sambil dengerin program Mas 1 RRI. Saya Gita Ayu menemani Anda. Wah, puas kita nih siang hari ini, karena saya menemani sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Wah, 4 jam lagi ya. Okay. Lagu-lagu Indonesia dan manca mengudara. Dan kita jelang Pro 3 RRI Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Ini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusi sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam 1 musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua, dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mendapatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam 1 musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembele memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembele mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri cipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow blocks, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI Pusmo Udara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba. Berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum akhirnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. A-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional A-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi nasional licensing di Super League itu ada 17 yang granted di National Competition yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, padahal klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
0: Pada kategori Super League, total 25 klub dinyatakan memenuhi standar lisensi profesional

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut, keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: sumanap siyang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunten. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok hi.
0: Mogok, padahal perut nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan

0: Badur hari ini pendengar edisi 14 Mei 2026 di tempat hari Kamis. Bersama saya Gita Ayu menemani Anda. Saya ditemani oleh Isnai yang akan memberikan informasi dari Sampang dan Bangkalan. Saya sapa dulu, assalamualaikum Isnai, apa kabar Anda hari ini?
1: Waalaikumsalam Ayu.
0: Baik ya kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, informasi apa saja yang akan dihadirkan Isnai dari Sampang dan Bangkalan?
1: Dari Sampang Bangkalan nantinya dihadirkan Ayu, yang dimana nanti dari Bangkalan sendiri lalu lintas hewan kurban di Suramadu tanpa checkpoint. Dan dari Sampang, Pemkab Sampang matangkan usulan Trunojoyo jadi pahlawan nasional. Dan masih dari Sampang, petani Sampang mulai tanam tembakau. Dan nanti dari Sampang lagi ya, laga reuni Persebaya dan Persesa bertabur bintang nanti sore ya di U40 di Sampang sendiri. Dan demam Piala Dunia 2026 picu lonjakan tren font football ya. Dan terakhir nanti dari Sampang, tiga kecamatan di Sampang, Lamban setor data kekeringan. Dan nanti informasi lainnya akan menyusul Ayu, mungkin ya itu saja yang akan baik dihadirkan di Madura hari ini.
0: Baik, oke. Dan beberapa informasi dari Sumenep juga dan Pamekasan akan kami hadirkan. Di antaranya Danrem Baskara Jaya tinjau sejumlah program strategis. Polsek Batu Putih intensifkan patroli dialogis. Kemudian Universitas Madura buka pendaftaran gelombang 2. Polres Pamekasan tangkap 2 terduga pelaku pencurian emas. 2 CJH Pamekasan gagal berangkat akibat sakit. Informasi yang mengawali jumpa kita di Madura hari ini akan saya hadirkan dari wilayah Sumenep.
2: Sumenep siang ini.
0: Danrem 084 Baskara Jaya Brigjen TNI Kohir meninjau sejumlah proyek strategis di Sumenep. Ini dilakukan di lokasi pembangunan YONTP 931 Garing KJ, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Desa Pekondeng Rubaru, serta pembangunan jembatan Perintis Garuda di Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten. Danrem didampingi Dandim 0827 Sumenep dan Kasdim juga, kemudian jajaran dan Ramil. Peninjauan dilakukan sesuai rencana. Pendengar, Dandim 0827 Letkol Infantri Citra Persada mengatakan pembangunan ini diharapkan mampu memperkuat pembinaan teritorial sekaligus pembangunan di wilayah kepulauan. Danrem juga meninjau aktivitas Koperasi Merah Putih Desa Pekondeng. Kemudian program koperasi diharapkan mampu meningkatkan kemandirian. Sementara itu, pembangunan jembatan Perintis Garuda terus dipercepat yang menjadi akses vital penghubung wilayah masyarakat Ambunten. Dan TNI AD menegaskan komitmennya mendukung program pembangunan daerah yang berdampak langsung terhadap peningkatan konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Masih dari Sumenep, Polsek Batu Putih Polres Sumenep meningkatkan kegiatan patroli dialogis dan sambang desa guna menjaga situasi keamanan, ketertiban Kamtibmas tetap aman kondusif di Batu Putih, Sumenep. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Polsek Batu Putih menyasar toko agama, toko masyarakat, warga, serta titik rawan. Dalam patroli, petugas terdiri dari Aibda Ibnu, Brigadir Arif Yuda, menyampaikan juga berbagai imbauan. Selain memberikan rasa aman dan nyaman, patroli bertujuan meningkatkan antisipasi. Kapolsek Batu Putih AKP Abu Madura menyampaikan patroli ini sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan, termasuk antisipasi kejahatan 3C, curat, curas, curanmor. Selain menyambangi pemukiman juga, petugas melaksanakan patroli objek vital di sepanjang jalan area Wiraraja dengan hasil situasi aman. Selama kegiatan, situasi wilayah hukum Polsek Batu Putih dilaporkan tertib, aman, dan kondusif. Dua informasi mengawali jumpa kita. Kita bergeser ke Sampang dan Bangkalan, Isnai.
1: Baik, terima kasih Ayu sudah menghadirkan informasi pertama di rangkaian Madura hari ini. Pendengar, sebagai informasi pertama di rangkaian Madura hari ini, tentunya dari arah Sampang, yang dimana kita hadirkan dari Sampang, tiga kecamatan di Sampang, Lamban, setor data kekeringan. Rupanya, percepatan penanganan bencana kekeringan di Kabupaten Sampang

0: terbentur masalah administrasi di tingkat bawah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Sampang mencatat masih ada 3 kecamatan yang hingga kini belum menyortorkan data daerah rawan kekeringan, yakni Kecamatan Karangpenang, Sampang, dan Kedungdung. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hosin menyayangkan sikap pasif ya ketiga kecamatan tersebut. Padahal data tersebut sangat krusial sebagai dasar hukum penerbitan surat keputusan bupati terkait wilayah terdampak. Langkah menggunakan data lama merupakan pilihan terakhir, namun hal ini menyiapkan risiko tersendiri. Kondisi geografis dan debit air di lapangan bisa berubah setiap tahunnya jika data yang digunakan tidak diperbaharui. Dikhawatirkan penyaluran bantuan air bersih nantinya tidak tepat sasaran atau ada wilayah baru yang terdampak justru tidak tercover bantuan. BPBD menargetkan seluruh pendataan rampung di bulan ini tanpa adanya SK Bupati yang diterbitkan berdasarkan data akurat. Anggaran dan logistik bantuan air tidak dapat dicairkan secara resmi.
1: Madura hari ini.
0: Pendengar masih di Madura hari ini, yang dimana para pendengar kita hadirkan masih dari Kabupaten Sampang. Ini mana petani Sampang mulai tanam tembakau. Memasuki musim kemarau, petani di sejumlah wilayah di Kabupaten Sampang mulai menggarap lahan dan menanam tembakau. Cuaca panas yang mulai terasa dalam beberapa pekan terakhir menjadi penanda dimulainya musim tanam tembakau di tahun ini. Petani asal Desa Daleman di Kecamatan Kedungdung, Salamon mengaku tetap optimis meski pada musim tanam tahun lalu mengalami kerugian akibat hasil panen yang tidak sesuai harapan. Menurutnya, bertani tembakau masih menjadi sumber penghidupan utama masyarakat di pedesaan. Salamun mengatakan kerugian di tahun lalu tidak membuat dirinya patah semangat untuk kembali menanam tembakau. Ia berharap cuaca selama musim kemarau yang dimana pendengar mendukung pertumbuhan tanam sehingga hasil panen di tahun ini lebih baik dibanding sebelumnya. Tentunya pendengar kembali di Salamun ya, selain berharap kondisi cuaca mendukung, para petani juga meminta pemerintah menjaga kestabilan harga tembakau saat musim panen tiba. Menurut mereka, harga jual yang baik akan menentukan keberlanjutan petani untuk tetap menanam tembakau setiap tahun. Sementara itu, petani lainnya asal Kecamatan Sampang, Mulyadi, mengaku mulai menyiapkan lahan sejak awal Mei karena kondisi cuaca dinilai sudah cukup mendukung untuk penanaman. Ia menilai tembakau masih menjadi komoditas andalan masyarakat Madura yang saat ini masih kemarau. Namun demikian Mulyadi menyebut biaya produksi dan perawatan tanaman tembakau setiap tahun terus meningkat. Karena itu para petani berharap hasil panen di tahun ini maksimal dan harga tembakau tetap stabil agar biaya produksi yang dikeluarkan dapat tertutupi. Itu saja Ayu sebagai informasi pertama, mungkin informasi berikutnya silakan.
2: Baik, terima kasih Isnai, tadi beberapa wilayah sudah dihadirkan pendengar. Kita juga bergeser ke Pamekasan. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Pamekasan berhasil menangkap dua terduga pelaku pencurian emas, AL 24 tahun, UN 51 tahun. Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Yoyo Hardianto mengatakan, penangkapan ini hasil pengembangan penyelidikan intensif dari laporan pencurian yang terjadi di Toko Emas Jakarta Pamekasan. Tepatnya pada 2 Mei lalu. Menurut Yoyo, setelah menerima laporan pada 9 Mei, tim Resmob Satreskrim Polres langsung bergerak cepat melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan saksi. Hanya berselang satu hari setelah mengantongi bukti kuat, tim Resmob Polres melacak pelaku yang sudah berada di Pulau Jawa. Kemudian petugas berkoordinasi dengan Resmob Satreskrim Polres Dompu melakukan pengejaran ke wilayah NTB hingga akhirnya berhasil diamankan tanpa perlawanan. Masih dari Pamekasan, sebanyak dua calon jemaah haji Pamekasan terpaksa menunda keberangkatan Tanah Suci. Menurut Kepala Kantor Kemenhaj Umroh Pamekasan, Abdul Halim membenarkan dan keduanya dipastikan tidak bisa dua hari sebelum pemberangkatan. Pihak keluarga menyampaikan dua CJH dalam kondisi sakit dan disarankan tidak berangkat ke Mekah oleh tim medis. Dan dikatakan kedua CJH bersifat ditunda keberangkatannya sehingga tahun depan bisa langsung masuk daftar dan tidak perlu mengantri ulang. Masih ada satu informasi lain dari Pamekasan, kita akan hadirkan satu lagu dulu buat Anda. Jangan kemana-mana, stay tune di Madura hari ini.

0: Baik, terima kasih. Anda masih setia bersama kami, Madura Hari Ini, saya dan Isnai. Saya Gita Ayu dan Isnai masih menemani Anda. Informasi terakhir ya, dari Pamekasan, tim promosi penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 UNIRA tahun akademik 2026-2027 terus mengencarkan kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini dilakukan upaya memperkenalkan program studi, fasilitas kampus, berbagai peluang juga untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dalam beberapa pekan terakhir, tim promosi aktif mendatangi SMA, SMK, MA, dan para anggota tim memberikan pemaparan mengenai jalur pendaftaran PMB gelombang 2, program beasiswa hingga prospek kerja. Kusairi, koordinator tim promosi PMB UNIRA, menyampaikan kegiatan ini bertujuan memberikan informasi lengkap akurat kepada calon mahasiswa. Dan selain melakukan presentasi di aula sekolah, tim promosi juga membuka sesi tanya-jawab terkait proses pendaftaran dan lain-lain. Ia berharap melalui sosialisasi tatap muka, Universitas Madura UNIRA dapat menjangkau lebih banyak calon mahasiswa potensial, khususnya di Pamekasan, Sampang, hingga mampu meningkatkan minat generasi muda untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk diketahui, Universitas Madura membuka 3 gelombang penerimaan mahasiswa baru tahun ini, yakni gelombang pertama pada 5 Januari sampai 7 Maret, gelombang kedua pada 3 April sampai 16 Mei, dan gelombang ketiga pada 20 Mei sampai 15 Agustus. Semua informasi sudah kami hadirkan, pendengar dan Isnai dari Sumeneb dan Pamekasan. Selanjutnya, informasi terakhir dan sekaligus menutup jumpa kita di Madura hari ini. Silakan Isnai.
1: Baik, terima kasih Ayu sudah menghadirkan seluruh rangkaian informasi di Madura hari ini. Dan pendengar, kita hadirkan kembali informasi dari Kabupaten Sampang.
2: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, informasi dari Sampang, yang dimana di Sos Sampang, saring 97.000 data, sasar 270 siswa untuk sekolah rakyat. Dinas Sosial PPPA di Kabupaten Sampang tengah memvalidasi data calon siswa program sekolah rakyat Jatim 1. Dari data awal sebanyak 97.000 anak kategori miskin dan miskin ekstrim di desil 1 dan 2, hasil penyaringan saat ini telah mengerucut menjadi sekitar 5.000 calon siswa. Penyaringan data ini diperoleh dari sinkronisasi data dengan Dapodik dan IMIS Sampang ya, untuk memastikan calon siswa tidak sedang terdaftar di sekolah umum. Petugas pendamping keluarga harapan di lapangan akan memverifikasi dengan target khusus untuk anak tidak sekolah dan anak putus sekolah di usia 7 tahun hingga 21 tahun. Sesuai dengan ketentuan, seluruh tahapan penjangkauan akan selesai di akhir Juni dengan registrasi ulang di awal Juli sehingga dapat memulai tahun ajaran baru tepat waktu pada pertengahan Juli. Untuk melanjutkan informasi berikutnya, kita dengarkan satu buah musik ke ruang dengar Anda.

0: Tentunya masih di Madura hari ini di RRI Sampang yang berjaringan langsung dengan RRI Sumeneb. Pendengar, kita bergeser ke Kabupaten Bangkalan. Lalu lintas hewan kurban di Suramadu tanpa checkpoint. Sejak tahun lalu, pos pemeriksaan hewan di akses Suramadu resmi ditutup oleh pihak provinsi. Kondisi ini membuat lalu lintas hewan kurban melalui jalur darat tidak lagi diawasi secara ketat, sehingga pengurusan dokumen kesehatan sepenuhnya bergantung pada kesadaran masyarakat. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Bangkalan, DRH Ali Maki, menjelaskan karantina di simpang 4 pertempatan akses Suramadu sisi Madura sudah tidak beroperasi, dipindahkan ke Tanjung Bumi yang menjadi jalur laut hewan ternak menuju Kalimantan, sehingga akses Suramadu tidak ada lagi checkpoint maupun karantina. Meski demikian, ia menekankan pembeli hewan kurban tetap meminta surat kesehatan hewan sehingga peternak atau penjual tetap mengurus dokumen tersebut. Terpisah, pemilik kandang ABD Farm Sahril Abdillah menegaskan pengurusan dokumen kesehatan hewan kurban baru dilakukan setelah kejadian terjadi ya kesepakatan penjualan. Meski pos pemeriksaan di Suramadu sudah tidak lagi dijaga, pihaknya tetap berkomitmen mengurus dokumen kesehatan. Kata Sahril, setiap tahun kandang Abdi Farm menyiapkan sekitar 100 ekor sapi untuk kebutuhan kurban dengan berbagai ukuran ya, titipan petani dan sekitar maksud kami sekitar petani dan stok juga stabil. Dan informasi berikutnya, pendengar masih Madura ini, kita bergeser ke Kabupaten Sampang. Pendengar, yang dimana Pemkot Sampang matangkan usulan Trunojoyo jadi pahlawan nasional. Pemkot Sampang terus memperkuat langkah pengusulan Pangeran Trunojoyo sebagai pahlawan nasional bersama dengan Universitas Trunojoyo Madura. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setkat Sampang, Sudarmanto, mengatakan Pemkab Sampang mendukung penuh proses pengusulan tersebut. Bahkan pekan depan pihaknya berencana melakukan pertemuan lanjutan dengan UTM untuk membahas tahapan pengusulan secara lebih detail. Sudarmanto menjelaskan proses pengusulan saat ini mendapat sinyal positif dari pemerintah pusat. Menurutnya saat ini pemerintah daerah tinggal melengkapi sejumlah persyaratan seperti seminar nasional, penyusulan naskah akademik, dan dokumen pendukung lainnya. Sebelumnya Universitas Trunojoyo Madura melakukan kunjungan ke Pendopo Kabupaten Sampang guna memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah terkait pengusulan tersebut. Pemkab Sampang dan UTM menargetkan seluruh persyaratan pengusulan Trunojoyo sebagai pahlawan nasional dapat rampung pada akhir tahun 2026. Dan pendengar, kita bergeser ke dunia olahraga, tentunya dari Sampang yang akan hadir saat lagi.
1: Madura hari ini.
0: Pendengar, laga reuni Persebaya versus Persesa bertabur bintang sore nanti, yang dimana dari umur 40 tahun ya, Asosiasi Kabupaten atau Setkap PSSI Sampang mengumumkan legenda Persebaya dan Persesa Sampang yang siap berlaga di Fun Game Turnamen U40 sore ini. Penyintas sepak bola di Kabupaten Sampang akan disuguhi pertandingan spesial yang penuh nostalgia dari bintang-bintang kedua tim. Ketua Askap Sampang Muhammad Iqbal Fatoni secara resmi mengumumkan nama bintang yang berlaga. Laga persahabatan bertajuk Matchday Legenda itu akan mempertemukan Persesa Legenda versus Persebaya Legenda, dijadwalkan berlangsung nanti sore ya di lapangan SSC Sampang. Sederet pemain bintang yang akan hadir di antara lain legenda Persesa Rodek dan Ausi, sedangkan dari Persebaya akan hadir pemain legenda seperti Seger Sutrisno, Winarno, serta Yusuf Eko Dono dan Anwar Ma'ruf. Masih di Madura hari ini ya, pendengar, kita bergeser kembali, masih dari Sampang, masih seputar dunia olahraga. Demam Piala Dunia 2026 picu lonjakan tren fan football. Seiring dengan semakin dekatnya pembukaan pesta sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia di tahun 2026 yang akan berlangsung, antusiasme masyarakat global kini tidak hanya bertuju pada layar kaca. Fenomena pertandingan sepak bola amatir atau yang lebih dikenal dengan sebutan Fun football kini tengah mengalami lonjakan masif di berbagai wilayah seperti di Madura. Ketua dari salah satu komunitas football ya, fun football NHFC, Vicky Jiru menyebut tahun ini dinilai sebagai bentuk partisipasi publik secara langsung dalam merayakan pesta sepak bola. Tidak seperti kompetisi profesional yang penuh tekanan, fun football menitikberatkan pada aspek kesehatan, kegembiraan, dan penguatan jaringan sosial. Jiro menyatakan bahwa fenomena ini merupakan cerminan dari peran sepak bola sebagai bahasa universal dengan tinggal menyisahkan beberapa pekan. Tren football diprediksi akan mencapai puncaknya pada bulan Juni yang akan mendatang. Itu saja informasi yang hadir ke ruang dengar Anda dari rangkaian dua hari ini, tentunya dari RRI Sampang. Dan sekaligus Ishak yang bertugas bersama rekan Ayu yang ada di RRI Sumeneb, undur diri dari ruang dengar Anda. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Berita olahraga, olahraga, olahraga, olahraga.
1: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan berita olahraga Kamis 14 Mei bersama saya Gita Ayu. DPR RI meminta LPP RRI menyiapkan komentator berbahasa Indonesia untuk siaran Piala Dunia. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat mudah mengikuti pertandingan. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan mengatakan, siaran internasional umumnya menggunakan bahasa Inggris, karena itu RRI diminta menghadirkan komentator lokal berkualitas. RRI dinilai perlu mempersiapkan sumber daya manusia sejak awal. Selain komentator, Putra juga meminta RRI memperkuat sosialisasi siaran Piala Dunia. Informasi siaran dinilai harus diketahui publik sebelum turnamen dimulai. Ia menilai kehadiran RRI penting bagi masyarakat yang tetap bekerja saat pertandingan berlangsung. Dan kehadiran radio dianggap menjangkau masyarakat lebih luas dibanding platform lain. Dan sebelumnya Direktur Utama RRI Hendrasmo memastikan kolaborasi siaran Piala Dunia terus diperkuat. Dan RRI juga berupaya mendukung keberhasilan program siaran nasional tersebut. Caretaker Madura United terus membenahi sektor pertahanan yang menjadi pondasi penting dalam meraih jumlah poin penting beberapa laga terakhir. Taguh Novantrian melaporkan.
2: Perubahan cara bermain Madura United semenjak ditangani caretaker Rahmat Basuki menunjukkan hasil yang cukup bagus. Meski sempat masuk zona degradasi, Madura United menunjukkan perkembangan positif dengan raihan 12 poin dari 6 pertandingan terakhirnya yang membuat Laskar Sapekraf sementara keluar dari zona degradasi. Perubahan yang cukup nampak yakni di sektor lini pertahanan. Hal tersebut sangat membantu bagi perjalanan Madura United dalam meraih poin yang sangat penting guna menjauh dari zona degradasi. Rahmat Basuki menjelaskan, pihaknya melakukan perubahan untuk membenahi sektor pertahanan agar keseimbangan permainan bisa terjaga. Menurutnya, kegagalan dalam bertahan membuat peluang untuk mengalami kekalahan cukup besar sehingga menjadi perhatian khusus untuk lebih ditingkatkan. Evaluasi juga terus dilakukan dalam sesi latihan untuk membenahi pertahanan Madura United yang makin menyulitkan bagi tim lawan. Rahmat mengungkapkan, pembenahan lini belakang di kondisi krusial saat ini merupakan hal logis untuk meningkatkan performa tim dalam mendapatkan poin.
3: Tapi saya berpikir secara logis bahwa ketika kita kuat defense, minimal kita tidak kalah. Tapi ketika kita gagal nyerang, minimal kita seri. Tapi ketika defense kita sudah gagal, kemungkinan untuk kalah itu sangat besar. Makanya saya perbaiki defense. Bagaimana fleksibel formasi di situ, saya tekankan benar. Karena di setelah pertandingan, setelah latihan, kita sering melakukan analisis bahwa posisi kita saat ini salah, posisi kalian saat bermain dengan lawan ini salah. Jadi ya murni karena logis, jadi feeling saya bahwa sepak bola itu kan bertahan.
2: Posisi Laskar Sapekraf saat ini masih dihantui zona degradasi karena masih terpaut 4 poin dengan Persis Solo dengan menyisakan 2 laga terakhir di kompetisi. Madura United berpeluang memastikan diri bertahan di Super League jika mampu meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta di pertandingan pekan ke-33 mendatang.
1: Dunia sepak bola Sampang akan memeriahkan dengan turnamen Fun Game Senior U40. Laga ini dibuka dengan pertandingan eksibisi Persebaya Legend melawan Persesa Legend. Ima Fadila melaporkan.
4: Semangat sepak bola di Kabupaten Sampang dipastikan kembali membara. Ketua Asosiasi Kabupaten ASKAP PSSI Sampang Muhammad Iqbal Fatoni Fafan mengumumkan gelaran turnamen hiburan bertajuk Fun Games U40 yang akan mempertemukan para pemain legendaris di lapangan hijau.
5: PSSI Kabupaten Sampang untuk perlatan sehingga bisa adakan U40 ini. Jadi pemain-pemain itu pengen banget juga merumpun. Pelaksanaan tanggal 14, cuman ada yang menarik juga di tanggal 14 karena di tanggal 14 di pembukaan itu kita akan menghadirkan legenda-legenda Persebaya.
4: Turnamen ini dijadwalkan berlangsung 14 hingga 16 Mei 2026. Salah satu agenda yang paling dinantikan adalah laga eksibisi yang mempertemukan Persebaya Legend melawan Persesa Legend pada sore hari di pembukaan turnamen. Fafon menjelaskan bahwa latar belakang diselenggarakannya turnamen ini adalah untuk mengakomodasi kerinduan para pecinta sepak bola senior di Sampang. ASKAP menampung aspirasi para senior yang ingin kembali merumput dan ikut memeriahkan atmosfer PSSI Sampang. Meski bertajuk Fun Games, kompetisi ini tetap dikelola secara profesional dengan regulasi khusus, yaitu hanya bisa diikuti oleh 16 klub yang berada di bawah naungan resmi PSSI, serta dilaksanakan dengan sistem gugur. Seluruh rangkaian pertandingan akan dilangsungkan di Sampang Sports Center, mulai Kamis 14 Mei hingga 26 Mei 2026. Ima Fadila.
1: Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah bersiap menghadapi tantangan besar pada babak kedua Thailand Open. Pemain asal Sampang tersebut dijadwalkan bertemu dengan wakil Korsel Korea Selatan, Jun Hyuk Jin, pada hari ini dalam perebutan tiket perempat final yang berlangsung di Bangkok. Jun Hyuk Jin menuju ke babak kedua setelah memenangi duel melawan rivalnya skor akhir 22-20-21-19. Pertemuan ini diprediksi akan berjalan sengit. Menanggapi laga mendatang, pebulu tangkis akrab disapa Ubed menyatakan kesiapan untuk tampil habis-habisan dan ia mengaku telah mempelajari gaya pemain calon lawan. Ubed yang mengantongi modal kemenangan di lokasi yang sama pada turnamen sebelumnya berharap tren positif terus berlanjut meski menyadari level kompetisi jauh lebih kompetitif. Ia optimis dan pertandingan babak kedua menjadi ujian penting bagi Ubed membuktikan konsistensinya sebagai pemain potensial muda di Indonesia di turnamen level tertinggi. Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Pasi Sumenep terus mematangkan kesiapan atlet menjelang kejurnas lapis kukus Blitarian Open 3. Kompetisi bergengsi dijadwalkan pada 15 hingga 17 Mei Stadion Gelora Penataran Blitar. 18 atlet dipastikan akan turun mewakili Sumenep. Fokus utama kontingen adalah menjaga kondisi fisik serta mempertajam catatan waktu. Ketua Pasi Sumenep Abdul Mujib menyatakan bahwa seluruh atlet yang didelegasikan merupakan hasil seleksi. Dan kontingen Sumenep akan diperkuat oleh pelari nomor pendek hingga jarak jauh seperti Afifah Anggun nomor 80 meter, Pavian Dava 100 meter hingga Nafisah Adilia nomor 3000 meter. Sektor lapangan diperkuat Aisyah Syakirah di lempar cakram dan Azmi Bahitah pada nomor lempar lembing. Mujib berharap kerja keras atlet dapat membanggakan dan kejuaraan tahun ini Blitarian Open 3 menjadi panggung penting bagi atlet Sumenep mengukur sekaligus menambah pengalaman bertanding pelari-pelari unggulan dari berbagai wilayah Indonesia. Banyak 5 medali berhasil diraih atlet Pamekasan dalam kejuaraan atletik Jawa Timur terbuka yang digelar di lapangan atletik Untung Pujadi Unesa Surabaya. Familia melaporkan.
6: Kontingen Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Pasi Pamekasan sukses membawa pulang 5 medali dalam ajang kejuaraan atletik Jawa Timur terbuka 2026 yang digelar di lapangan atletik Untung Pujadi Unesa Surabaya. Raihan tersebut terdiri atas 3 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. 3 medali emas masing-masing diraih pada nomor lari 800 meter putra U20, lompat tinggi putri U18, dan lempar cakram putra U20. Sementara itu medali perak disumbangkan dari nomor lempar martil putra U20 dan medali perunggu diraih oleh tim estafet putra 4x400 meter. Pelatih Pasi Pamekasan Muhammad Trek Siriawan menyatakan bahwa perolehan ini menempatkan Pamekasan di peringkat ke-12 dari seluruh kontingen peserta. Meski di nomor estafet 4x400 meter meleset dari target awal, ia mengaku tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
7: Ya menurut kami ini buah kepuasan sudah tercapai untuk program untuk on targetnya sudah tercapai karena mengingat ini sudah lingkup nasional, satu lingkup nasional. Yang kedua, sebenarnya bidikan kita itu menuju Porprov 2027, Mbak. Ya, kita tinggal benahin lah. Kita tinggal benahin apa kekurangan kita, gitu, Mbak.
6: Reksi menjelaskan kejuaraan ini merupakan bagian dari pemetaan kekuatan menuju Pekan Olahraga Provinsi Papua Jawa Timur 2027 mendatang. Mayoritas atlet yang diturunkan dalam ajang ini adalah atlet pemula, guna menambah jam terbang dan pengalaman bertanding di level regional. Meski sempat diunggulkan pada nomor estafet, tim Pamekasan harus puas berada di posisi keempat sebelum akhirnya mengamankan perunggu di klasemen akhir. Pihak Pasi Pamekasan berkomitmen akan terus melakukan evaluasi dan pembinaan intensif, terutama bagi para atlet muda untuk mempertahankan serta meningkatkan prestasi atletik di masa depan.
1: Baik, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Gita Ayu beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Sumenep siang ini.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Monggo ki.
1: Monggo. Padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya.

0: PR dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumenep agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Dangdut. Seperti biasa, saya menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depan. 662317 kode area 0328. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Evi.
1: Iya, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Lagi di mana Evi hari ini?
1: Lagi di kamar. Sudah selesai mandi, soalnya panas sekarang.
0: Panas banget ya?
1: Iya.
0: Banget banget.
1: Kalau tadi malam ada petir sedikit, cuman nggak hujan.
0: Di sana ya, di lantai.
1: Iya. Tapi nggak hujan Pak Gita.
0: Oh, tapi nggak hujan. Iya tapi.
1: Iya masih cuman keringatannya aja yang ada.
0: Tapi hujannya kalau di sini juga kayaknya di timur itu mendung, tapi panas. Tapi mendung.
1: Kapan?
0: Sekarang ini. Di timur
1: oh,
0: itu.
1: Gitu. Kalau di sini panas banget.
0: Oke, Fis, semoga diberikan kesehatan.
1: Kalau di sini enggak apa-apa.
0: Apa?
1: Mumpung panas.
0: Saya kalau diundang ke sana pas hujan dong ya, karena di sini
1: oh,
0: sama
1: gitu
0: sana.
1: Ya?
0: Di sini sama sana kan sama-sama panas.
1: Iya, iya juga ya.
0: Heeh.
1: Lagunya ada apa, Pak Gita?
0: Roma Irama, Roda Kehidupan, Wulan Permata, Udang di Balik Batu, Oki Ardila, Benang Cinta.
1: Benang cinta aja ya.
0: Benang cinta, oke. Okay.
1: Salamnya buat Mbak Gita. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, kamu juga.
1: Terus juga ada Suci, ada Mama Intan, ada Pak Nur Gumala, ditunggu gabungannya. Terus ada Ketoing ya. Terus juga ada siapa ya? Pokoknya buat kesemuanya aja ya. Tanpa terkecuali ada Suci boleh ada Roni bersama siapa Abah Suni semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Lagunya nanti diputer ya, ditunggu.
0: Oke.
1: Okay. Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama, F.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Bro Dangdut adalah kita.
0: Sip, siapa?
2: Dengan Faruk Karisma, Pak.
0: Pak Faruk Karisma di Sarongki.
2: Iya, betul.
0: Kabar baik, Pak Faruk.
2: Cuaca tadi siang, tadi pagi menjelang siang, ya, rintik-rintik sedikit.
0: Oh, sempat hujan ya di sana ya?
2: Iya, rintik-rintik cuma, Pak. Tadi malam juga, iya.
0: Sekarang panas ya?
2: Panas, kadang-kadang enggak itu. Karena okay. Mungkin ada awan yang lewat di atas.
0: Oke, okay, thank you punya.
2: Iya. Lagunya tak borong semuanya ya, Mbak ya?
0: Siap, Pak.
2: Lagunya untuk Pak Ong Salon di Jolo. Cuma mendengarkan doang, ayo masuk dong. Untuk Pak Ong Salon. Okay. Salamnya untuk Mbak Gita, selamat ya. Bertugas.
0: Terima kasih.
2: Semoga mudah-mudahan diberi kesehatan ya.
0: Amin, kamu juga.
2: Ya, barusan ada Evi, ada Farid, Adelia, Arindi, juga ada Basuni, ada Riki Anggara, juga ada Bu Fathor, ya. Mama Susana, Irma, Cempaka Ayu, Mbak Suci,
0: okay.
2: Juga ada Bunda Yuni di Pamekasan, ada Mas Wawan, Abah Halim, juga ada Mas Roni. Pamekasan juga ada, di Sampang ada Sahdan ya, ditunggu gabungannya untuk Mas Sahdan.
0: Siap.
2: Muhammad Hasim juga ya, kalau mau monitor, aku tunggu gabungannya di Sampang. Semuanya aja Pak,
0: okay.
2: Pak Ketua, Bapak Hendra Cipta, ada Asep Irama juga, semuanya.
0: Siap.
2: Salamnya salam kompakan, terima kasih waktunya Pak.
0: Sami-sami Pak Faruk.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Sahdan Irama.
0: Pak Sahdan.
3: Iya.
0: Di Pamekasan ya?
3: Aduh, di Sampang, Pak.
0: Iya.
3: Kita.
0: Mepet dikit, Pak. Maaf.
3: Aku maafin.
0: Kabar baik, Pak Sahdan?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Gitanya sendiri, Mbak Gita ya?
0: Iya, betul. Alhamdulillah saya baik, Bapak.
3: suaranya tuh serak-serak gimana gitu.
0: Ya, lagi pileknya nggak selesai-selesai nih Pak hari ini.
3: Oh gitu ya, gampang itu kalau pilek.
0: Piye-piye, gimana Pak?
3: Paru hidungnya.
0: Aduh, di mana oh kira-kira ada tukar tambah hidung saya mau beli?
3: Gak ada Mbak, masa kalau ada enak punya aku juga ditukar loh.
0: Ditukar punya Sarukan.
3: Oh, bahaya kalau ditukar kayak gitu Mbak.
0: Ganteng langsung.
3: Oh, ganteng.
0: Oke, baik-baik.
3: Lagunya ada siapa?
0: Benang
3: ada
0: Cinta, apa? Lagunya Oke Ardila. Roma Irama, ada Roda Kehidupan.
3: Yang ada. Roma Irama Mbak ya?
0: Oke, siap.
3: Salamnya yang pertama buat Mbak Gita Ayu, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu.
0: Amin.
3: Kalau misalkan Rob. Juga ada JKS Asmara, Arindi, Bupat Hor, Mama Susana, Anwar, Abah Suni, Esi, Dekar Pai, juga minta sukron buat semuanya Mbak ya. Bagi Mbak Gita Ayu, terima kasih.
0: Siap-siap.
3: Lagunya tak tunggu, mari.
0: Oke, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: Oke, yuk teleponan lagi 662317 kode area 0328. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum. Bro Jan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yuni.
1: Yang dipandu sama Mbak Gita Ayu. Semoga sehat selalu ya, Mbak ya.
0: Amin, begitu juga Bunda Yuni. Lagi di mana hari ini?
1: Yuni masih mampet ini hidungnya.
0: Lagi di rumah ya?
1: Iya di rumah. Ya cuman masih hidungnya nih masih mampet nih Mbak.
0: Sama, saya juga begitu.
1: Suara lah buruk kayak long Mbak.
0: Peng-peng.
1: Iya, nggak apa-apa. Ya. Memang apa ya, namanya pemberian dari Allah diterima ya. Mudah-mudahan cepat disembuhkan begitu saja.
0: Amin, amin, Allahumma amin.
1: Ya. Lagunya ada apa, Mbak Gita?
0: Lagunya, Air Bunga dari siapa ini? Dari Wanita. Dari Wanita. Terus, Udang di Balik Batu, Wulan Permata. Caca Handika, Gantungan Baju, Joni Iskandar, ya, judul-judulan.
1: Gantungan baju saja.
0: Gantungan baju.
1: Ya, tinggal gantungan bajunya ini, Mbak. Dan apa, bajunya tidak dikecin semua, dikemasin semua di lemari.
0: Mau kemana?
1: Baru di lemari, kok.
0: Habis cuci-cuci.
1: Jemur itu, Mbak. Dikor taruh di lemari, Mbak. Jadi biar gantungannya.
0: Oke, cocok ya sama lagunya ya.
1: Salamnya bagi saya.
0: Yuk.
1: Ya maaf ya kita selalu bercanda di udara ya, Mbak.
0: Santai, santai.
1: Iya, karena kan cari hiburan nih, Mbak.
0: Betul.
1: Iya. Dan yang perdata tentunya buat Mbak Gita. Semoga saya selalu bersama keluarga di Merakan juga hari ini.
0: Amin, Bunda Yuni juga.
1: Baru juga umur. Kalau pun hati-hati, Mbak.
0: Siap.
1: Ya panasnya sekarang ini bukan. Aduh, full, Mbak. Di dalam rumah nih kayak, aduh, panasnya sudah.
0: Tapi
1: kalian ada Evi ya, ada Evi, ada Sahdan, ada Umar Faruk juga, ada apa Umar Faruk, Faruk Karisma juga, ada Romansa juga, terus ada Putra Setia, ada Riki Anggara, Jeki Asmara, Abah Sundi, terus ada juga Arimbi, ada Suci, terus ada Ibu Fathori, tunggu sama Wima Intan ya, terus ada juga Suci, lagi ini ya. Oh ya, Ipa Makassar ada Abah Halim ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada Bang Wawan juga, Bang Jepirianto juga. Terus ada Bang Maisa Jindar. Umbu Al sama Cempaka Ayu. Mama Susana, semuanya siapa terkecuali? Bagi kita makasih ya siapa nih?
0: Siap, sama-sama.
1: Miskol.
0: Oke.
1: Okay. Ya, yang miskol barusan ya. Kompakan aja di udara.
0: Oke.
1: Okay. Karena cuma tulisan, cuma akar, tidak ada namanya.
0: Makasih. Fans itu.
1: Makasih Mbak Gita.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 665396. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari?
2: Dangdut adalah kita. Dari Suci, Mbak. Giliran dia.
0: Suci, kabar baik Suci.
2: Alhamdulillah. Kabar balik di mana?
0: Saya baik juga dong kayak kamu hari ini.
2: Alhamdulillah. Lagunya ada apaan? Halo? Mbak? Halo?
0: Halo, maaf ya, maaf. Mic-nya belum dihidupin ternyata. Gantungan baju Caca Handika. Terus judul-jululan Joni Iskandar.
2: Gantungan baju aja.
0: Iya, yeah, oke.
2: Okay. Terima kasih, Mbak. Salamnya ya. Salam yang pertama buat Mbak Gita, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Dan juga barusan ada Bu Bayuni, ada Irma, ada Evi juga, ada Adilia Farid, ada Basuni, ada Riki Anggara, ada Faruk Karisma, ada Sahdan juga, ada Cinta Kak Ayu, dan Mama Susana. Ada kesemuanya aja ya, tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
3: Pro Dangdut adalah kita. Bersama fan baru masuk, Jeki Asmara.
0: Pak J, kabar baik hari ini?
3: Alhamdulillah. terbaik.
0: Lagi di mana? Di Genting ya?
3: Iya.
0: Di rumah dong ya?
3: Iya di rumah. Oke. Okay. Lagi rebahan nih sambil menonton TV. Heeh. Ngasuh, nunggu ada nasar nanti ya.
0: Iya.
3: Kabar Bali gimana?
0: Baik dong, sama kayak Bang J, baik juga.
3: Apa lagunya?
0: Gantungan Baju Caca Handika.
3: Iya.
0: Judul-judulan Joni Iskandar. Air Bunga. Ada juga siapa ini? Wulan Perma Udang di Balik Batu.
3: Itu sudah di request ya? Belum ya?
0: Hah?
3: Itu sudah ada yang request belum kan?
0: Apa?
3: Ada yang request itu Udang di Balik Batu belum kan?
0: Belum, belum.
3: Ya saya requesting itu aja.
0: Oh, siap.
3: Ya. Salamnya ya.
0: Bidik bidik.
3: Yang pertama untuk Mbak Gita Ayu.
0: Ya.
3: Aku tugas. Nanti kalau pulang hati-hati. Mm. Mudah-mudahan selamat sampai di rumah. Mm. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain kesempatan ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya.
0: Terima kasih Pak J.
3: Ya, salamnya ada Syahdan, Mbak Yuni, Mas Wawan, Mas Jepri, terus ada Mas Putra Setia, Mbak Suni ya.
0: Iya.
3: Siapa? Mbak Irma. Terus Syahdan di Sampang ada Farid, ada Lia, ada Bang Mahisa Jenar sama Mas Yuda di Kardunuk sana ya. Ada Mas Rendra juga di Paruk Karisma, Umar Paruk, ke semuanya. Salam kompakan selalu di udara.
0: Siap.
3: Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan. Salamnya salam selalu ya.
0: Oke.
3: Ya, makasih.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita salamnya salam UT-UT. Udang di balik udang di balik batu ya, bukan udang di balik UT-UT. Jadi pengen UT-UT. Ya, satu penelpon sebelum lagu. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra ya.
4: Bukan lah, Selao.
0: Aduh, suaranya mirip.
4: Jodes ya.
0: Hai. Kabar baik, Pak Co.
4: Alhamdulillah. Juga bagitanya tentunya baik.
0: Amin.
4: Soalnya barusan mendengarkan alasan bumbung gak kemari-mari. Udah tidak gampang yang baca kapi itu. Potong di sini gini. Karena bagaimana pun, tak milu na lunyu. Ya. Okay. Lagunya Ramlan Yesus hati dia aja dah sama kita ya.
0: Okay.
4: Ya kesalamnya ke semuanya dah Pamekasan, Sumenep. Ada ketua juga, ada Dewa Surayeng dan lagi ke apa itu. Kalau Faisal itu penerbangan itu.
0: Penerbangan ya. Apa?
4: Ya dari Tarebung itu kalau mau boleh itu belakang itu.
0: Oke.
4: Iya, mana cuma punya. Kau deh samin itu putar RT itu. Iya. Yang penting sehat-sehat saja bagi
0: amin,
4: saya.
0: Amin, Allahumma amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagu ya, sesuai yang saya janjikan ya. Oke. Okay.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, saya terima lagi. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
1: Dari Pamekasan, Mbak.
0: Dari Pamekasan.
1: Pamekasan punya. Telepon kabarnya, Mbak.
0: Oh, Pak Wawan.
1: Iya.
0: Alhamdulillah baik, Pak Wawan. Pak Wawan baik ya?
1: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Lagi di mana, Pak Wawan, hari ini?
1: Lagi di belakang mbaknya.
0: Lagi di rumah ya? Atau keluar ya. Kota barangkali? Ada informasi dari luar kota sana? Halo?
1: Informasi apa itu? Tidak ada.
0: Berarti di rumah aja atau di luar kota?
1: Ya di toko ini biasa. Dah.
0: Nah, di toko. Gimana harga-harga di toko, Bapak? Apakah sama ada kenaikan atau bagaimana?
1: Ya, naik terus, Mbak. Minyak-minyak itu naik semua.
0: Minyaknya naik terus ya?
1: Iya. Sekarang kan... apa ya, nggak tahu saya gak bisa anu, saya penting naik ya jual naiknya gitu, turun jual turunnya gitu kan
0: gitu ya itu. Aduh.
1: Ya, sehat ya Mbak ya,
0: sehat.
1: Kelihatannya pilek ya.
0: Ya, dari kemarin-kemarin nggak sembuh, belum sembuh nih.
1: Oh, nah. Lagunya apa itu?
0: Lagu ada Joni Iskandar, judul-judulan. Ada air bunga, ada
1: air,
0: hah?
1: Air bunga.
0: Ya.
1: Tidak boleh. Karena ini.
0: Pie tau Pak, masih nerima pelanggan ya?
1: Aduh, ini ada orang ganggu ini.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus apa ini tuh lagi Pak?
0: Ada Tommy Ali, maunya sih apa? Terus, ya itu.
1: Ya, Tommy Ali itu apa itu?
0: Maunya apa sih itu, Tommy?
1: Oh, Ali. Maunya apa?
0: Ya, itu ya.
1: Oh ya, iyalah, salam ya.
0: Iya, monggo, Pak.
1: Terus buat Mbak Gita sehat terus, Mbak.
0: Amin, Pak Tawan juga.
1: Sembuh. Kulitnya. Tadi ada Mbak Yuni. Enggak pakai sono, Mbak Asilham. Terus apa yang lagi? Tadi ada Cika Asmara, Riki Anggara, Cempaka, Fahruk Karisma tadi ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan semuanya aja ya Mbak ya, tambah kecuali.
0: Siap Pak.
1: Matur nuwun Pak.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Pamekasan juga.
0: Siapa?
2: Pak Nur kemana?
0: Pak Nur, kabar baik Pak Nur.
2: Baik-baik aja, ini milu dibudin kayak.
0: Parah Pak, parah dibudi.
2: Iya, mentak begini udah. Tak dibudin tak sem masuk terus sakit belum boleh Mbak Gita. Yang penting masuk aja ya.
0: Alhamdulillah.
2: Lagunya saya minta judul-judulan itu.
0: Judul-judulan Pak, siap.
2: Iya. Caranya untuk yang ada belahan utara siapa? Di Lenteng itu, Evi, ada gabungan Evi?
0: Sudah tadi awal.
2: Sudah. Oh. Tapi kok ingat ke saya Evi itu. Padahal ngejengkelepain. Iya, untuk Suti, dan untuk Bunda Yuni, dan untuk Wawan yang barusan yang ada di Kadur. Juga untuk JK Asmara, dan yang lain-lainnya, semua fan RRI di acara Pro dan Dut.
0: Siap.
2: Salam sejahtera selalu dan salam sehat. Gini siap aja ya Pak Gita.
0: Siap Pak.
2: Akan tunggu lagunya. Terima siap kasih waktunya.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, hai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cempaka.
3: Iya, betul Pak.
0: Hai, apa kabar hari ini?
3: Kenapa?
0: Kabar baik.
3: Alhamdulillah baik Mbak Gita.
0: Lagi di rumah ya, di Kalianget ya?
3: Iya, di Kalianget panas gitu loh.
0: Panas?
3: Tadi sempat hujan sebentar cuma.
0: Oh sempat gerimis ya?
3: Iya, bukan gerimis, agak apa ya? Bukan gerimis loh.
0: Apa?
3: Iya, agak pokoknya agak apa ya hujannya itu loh.
0: Kayak cipratan dia, cipratan air.
3: Paling 10 menit gitu loh.

0: 10 menit.
1: Setengah 12-an tadi setelah
0: ada
1: duhur tadi.
0: Tapi sekarang panas lagi ya.
1: Sekarang panas, wah luar biasa.
0: Oke, siap.
1: Iya. Aduh, udah kalau enggak pakai ini, pakai wire, wah.
0: Panas banget ya kalau enggak pakai.
1: Panas keringat gitu loh.
0: Oke, siap.
1: Ya,
0: Pak
1: Cita ya. Ya, lagunya aku nyukur aja deh ya. Kudengerin semuanya lagunya. Salamnya ya. Salamnya ada Bunda Yuni yang di Pemekasan. Ada Farid, ya juga ya. Ada Arindi juga yang sering ngalamin aku dong. Oh ya, ada Mas Wawan juga. Halo juga Mas Wawan. Ada siapa lagi? Ada Bunda Fathor yang ngucapin alasan jenggong tadi ya, takut diucapin juga gitu. Jangan gitu ya, codes gitu. Iya, juga ada siapa lagi? Ada Jackie juga ya. Ada itu Putra Setia juga. Ada Bunda Fathol, Mama Intan juga. Halo Mas Hendra kita juga.
0: Okay.
1: Ada Irma, halo Irma, ditunggu kabungannya. Evi juga. Suti dan semuanya aja.
0: Siap.
1: Terima kasih. Ayu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba putar lagu dulu ya.

0: Ini sudah jelang akhir ya, pendengar. Silakan yang masih ingin bergabung di tiga jalur telepon, dua jalur telepon kami. Halo.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dari?
1: Dengan Arimbi, Mbak Gita.
0: Arimbi, terakhir-terakhir nih udah. Halo.
1: Gimana Mbak Gita?
0: Apa?
1: Gimana Mbak Gita, gak nyambung Mbak Gita?
0: Kenapa kamu gak nyambung?
1: Gimana punya kabar Mbak Gita?
0: Saya baik, ini terakhir.
1: Iya, ini masuk masuk terakhir ini Mbak Gita, mulai dari barusan gak bisa.
0: Ya, tapi lumayan lah udah bisa gabungan ya.
1: Iya, Alhamdulillah udah bisa masuk sekarang.
0: Oke, yuk lanjut-lanjut, silakan karena sudah singkat waktunya.
1: Iya, ya lagunya ikutan aja dah.
0: Siap.
1: Ya, salamnya yang pertama buat Mbak Gita, selamat bertugas. Dan mudah-mudahan diberikan kesehatan.
0: Amin, kamu juga.
1: Terus ada Mama Susana, ada Pak Dewa, ada Abah Suni, Anwar Putra Setia. Iya, Ada Bunda Yuni.
0: Bunda Yuni.
1: Ada Bu Fathon. Mbak Cempaka.
0: Siap.
1: Ada Ricky Anggar, Karisma Umar Faruk. Ada Pak Jeprianto dan kesemuanya aja.
0: Oke.
1: Ya, lagunya spesial buat orang yang gabung barusan. Mas J.A. Ya, ya, buat Mbak Gita, makasih atas waktunya.
0: Sami-sami.
1: Ya, yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
2: Dengan Rian di Seronggi, Mbak Gita.
0: Pak Rian, udah akhir-akhir nih Pak Rian.
2: Tidak apa-apa, yang penting bisa masuk, Mbak Gita.
0: Oke. Okay.
2: Tidak bisa, Mbak Gita.
0: Yuk lanjut, silakan Pak Rian.
2: Lagunya tinggal apa, Mbak Gita?
0: Ini kayaknya, air bunga ini, Pak, bisanya, Pak.
2: Ya udah, itu aja, ada apa-apa, Mbak Gita.
0: Aman ya, siap.
2: Aman, enak juga lagunya itu.
0: Oke, Bapak, yuk, monggo.
2: Yang butuh kawasan Seronggi, dia panas full untuk beberapa hari, Mbak Gita.
0: Iya, oke. Panas banget ya.
2: Ya, salamnya langsung ya, Mbak Gita, karena waktunya agak singkat ya, Mbak Gita, ya.
0: Oke, Bapak.
2: Salamnya yang pertama tentunya buat Mbak Gita, selamat bertugas. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, panjang umur, dimurahkan juga rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Amin. Dan salam yang kedua tadi ada Arindi ya.
0: Ya.
2: Bersama Mas Jeki Asmara, mudah-mudahan hubungan kalian langgeng selamanya.
0: Amin. Allahumma amin.
2: Amin. Dan juga ada Abah Suni, ada Mama Susana. Ada Pak Rizki Anggara juga, ada Pak Dewa Suraying ya.
0: Yuk.
2: Dan kesemuanya tanpa terkecuali Mbak Gita.
0: Siap, Bapak.
2: Lagunya ditunggu ya Mbak Gita ya.
0: OTW Bapak.
2: Terima kasih waktunya mari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, ini mohon maaf ya karena waktu kita terbatas. Ini lagunya juga agak terpotong nih ya. Karena ternyata lagunya 6 menit, kita harus adan dalam 5 menit. Sekaligus ya kita, ayo pamit undur diri. Aduh mohon maaf, ini yang telepon melalui WhatsApp gak bisa keangkat. Kita gak bisa keangkat Pak lewat WhatsApp ya. Bisanya lewat seluler aja. Pak Indiono mohon maaf, Pak siapa lagi nih, Argadana, aduh mohon maaf ya. Lain kali telepon pakai 665396 atau 662. Nah ini untuk 0811334501 nya selulernya juga gak bisa dari tadi ya. Saya Gitayu mohon maaf mendengar. Dan lagu terakhir untuk Anda, kita juga jelang adzan asar.

0: 101.
1: Baik pendengar, tepat di menit ke-45 saat lagi akan dikumandangkan adzan asar wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Allahu Akbar.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika, saya ini ingin memperbanyak salawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak salawat kepadamu. Bahkan aja'ani kanan sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan salawat untukmu. Faqala masyikta. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Qultu ar-rubu. Kalau begitu, seperempat saya jadikan bersolawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta. Masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zitta fa huwa khairun laka. Tapi kalau kamu tambah selawatnya, itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu an-nisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, ma syi'ta, terserah kamu. Fa in zitta fa huwa khairun laka. Tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersolawat, 1/3-nya lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alulaka sholati kullahu. Maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersolawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tukfahamuka wa yufarulaka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan karena apa? Karena dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Dan selamat sore pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti menemani Anda lewat Sumenep sore ini dengan berbagai rangkaian acara yang sudah saya siapkan untuk menemani kebersamaan sore Anda. Selanjutnya pendengar, di hari Kamis 14 Mei 2026 kita akan hadirkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional Pro 1 RRI se-Indonesia. Pastikan terus bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Trivia Piala Dunia Pro 1 RR.

Piala Dunia selalu jadi tontonan terbesar. Pendengar, final Piala Dunia merupakan salah satu acara olahraga paling banyak ditonton di dunia. Menurut data FIFA, final bisa disaksikan oleh miliaran penonton dari berbagai negara. Antusiasme global ini menjadikan Piala Dunia lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Ia menjadi peristiwa budaya yang menyatukan berbagai bangsa. Setiap edisi selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru. Inilah yang membuat Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi dalam olahraga.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

Piala Dunia selalu jadi tontonan terbesar. Pendengar, final Piala Dunia merupakan salah satu acara olahraga paling banyak ditonton di dunia. Menurut data FIFA, final bisa disaksikan oleh miliaran penonton dari berbagai negara. Antusiasme global ini menjadikan Piala Dunia lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Ia menjadi peristiwa budaya yang menyatukan berbagai bangsa. Setiap edisi selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru. Inilah yang membuat Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi dalam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Let's talk.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dan pendengar, selamat bergabung dulu untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM, Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Deskansi juga terus menemani Anda mendengar. Hari ini di Kamis ya, 14 Mei, ini bertepatan dengan hari libur nasional karena kenaikan Yesus Kristus. Dan momentum ini diharapkan memperkuat kedamaian dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Nasaruddin Umar ini mengatakan peringatan keagamaan memperkuat spiritualitas dan komitmen kebangsaan. Nilai keagamaan dinilai penting menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis. Setiap peringatan keagamaan memiliki pesan moral bagi kehidupan bersama. Nilai kasih dan perdamaian dinilai penting memperkuat kerukunan masyarakat Indonesia. Menurut Menak, Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus menjadi pengingat penting menjaga persaudaraan antar masyarakat. Umat beragama juga diharapkan memperluas kontribusi dalam kehidupan sosial. Umat Kristiani diharapkan terus berperan aktif membangun bangsa melalui solidaritas sosial. Kepedulian terhadap sesama dinilai penting memperkuat persatuan nasional. Ia mengajak seluruh masyarakat menjaga harmoni dan semangat kebersamaan lintas elemen bangsa. Nilai agama diharapkan hadir melalui tindakan nyata bagi lingkungan sekitar. Peringatan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus, pendengar, diharapkan menghadirkan optimisme baru bagi masyarakat Indonesia. Semangat kebersamaan dinilai penting menjaga kerukunan nasional.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Pro 1.

0: Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Selamat sore untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM. Saya hadirkan sekilas nih juga tentang info olahraga ya dari debutan Ubed. Wow, ini keren sih Putra Madura nih yang go internasional. Ya, ketika tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah mendengar ini bersiap menghadapi tantangan besar babak kedua Thailand Open 2026, di mana pemain asal Sampang ini dijadwal bertemu dengan wakil Korea Selatan John Hook Jin di hari ini ya, dalam perebutan tiket perempat final yang berlangsung di Bangkok. Ya, John Hook Jin ini melaju ke babak kedua setelah memenangi duel ketat melawan rivalnya dengan skor akhir 22-20 dan 21-19. Ubed ini mengantongi modal kemenangan di lokasi yang sama pada turnamen sebelumnya, pendengar. Sehingga berharap tren positifnya terus berlanjut, meski menyadari level kompetisi kali ini jauh lebih kompetitif, namun ia tetap optimistis mampu meredam perlawanan Jun. Pertandingan babak kedua ini menjadi ujian penting bagi Ubed untuk membuktikan konsistensinya sebagai salah satu pemain muda potensial Indonesia di turnamen level tinggi.

Dan mendengar Asosiasi Sepak Bola Kabupaten ASKA PSSI Sumenep ini ternyata menyambut positif penyelenggaraan ajang Piala Dunia 2026 yang dinilai ini menjadi momentum penting dalam perkembangan sepak bola dunia maupun nasional. Ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut mendengar diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pembinaan pemain muda hingga pengembangan kompetisi sepak bola di daerah. Sekretaris ASKA PSSI Sumenep, Eko Sulistyo mengatakan, atmosfer dan euforia Piala Dunia menjadi inspirasi besar bagi generasi muda untuk semakin mencintai olahraga sepak bola. Menurutnya, turnamen tingkat dunia juga dapat mendorong peningkatan sportivitas persatuan, semangat kompetisi, serta prestasi para pemain muda di daerah.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti pentingnya penguatan distribusi, penyimpanan hingga ketersediaan pupuk guna mempercepat swasembada pangan. Masyarakat diimbau lebih berhati-hati dalam membeli LPG 12 kg dengan memastikan produk diperoleh dari pangkalan resmi. Inilah info prima selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Ririn Rizkyanti. Pendengar dan pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban di Kabupaten Sumenep masih belum menunjukkan peningkatan signifikan. Selengkapnya dilaporkan Supriyadi.
2: Penjual hewan kurban musiman yang membuka lapak di kawasan Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep mengaku penjualan tahun ini cenderung sepi dibandingkan tahun sebelumnya. Salah seorang pedagang, Bu Hari, mengatakan jumlah kambing yang disiapkan tahun ini mengalami penurunan. Jika pada tahun lalu ia mampu menyediakan lebih dari 100 ekor kambing, tahun ini hanya sekitar 70 ekor. Dari total tersebut, baru 5 ekor kambing yang berhasil terjual. Menurut Bu Hari, lesunya penjualan dipengaruhi oleh semakin banyaknya lapak hewan kurban yang bermunculan di beberapa titik, sehingga persaingan semakin ketat. Selain itu, kenaikan harga kambing juga menjadi faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat.
3: Kalau dulu itu sampai 150, pernah juga lebih, cuman tahun kemarin itu tidak sampai 100, tergantung dari permintaan dari masyarakat. Artinya kalau nanti stok sudah tidak ada, kita ambil lagi ke pasar.
2: Meski demikian, para pedagang tetap berharap minat masyarakat untuk membeli hewan kurban akan meningkat. Karena jika berkaca kepada momentum tahun-tahun sebelumnya, tren pembelian hewan kurban akan bergerak naik saat mendekati Hari Raya Idul Adha.
0: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi PJKR Universitas PGRI UPI Sumenep melestarikan budaya lokal melalui praktek permainan tradisional karapan sapi. Berikut laporan Familia.
4: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi PJKR Universitas PGRI UPI Sumenep berkomitmen melestarikan budaya lokal melalui praktik permainan tradisional karapan sapi. Kegiatan ini diintegrasikan ke dalam mata kuliah permainan kecil yang berlangsung di halaman kampus tempat. Langkah ini diambil sebagai respon atas mulai lunturnya minat generasi muda terhadap kekayaan tradisi daerah. Dalam prakteknya, mahasiswa tidak hanya dituntut memiliki ketangkasan fisik, akan tetapi juga koordinasi dan strategi yang matang. Dosen pengampu mata kuliah Taufik Rahman menjelaskan bahwa praktik lapangan ini dirancang untuk mengasah kemampuan motorik kasar mahasiswa sekaligus menanamkan kebanggaan terhadap identitas Madura.
5: Kinorga yang ada di Sumenep, nah dan ternyata gayung bersambut, kinorga itu juga menyambut baik kehadiran mahasiswa sehingga nantinya bisa mensosialisasikan, bisa juga berkenalan dengan kinorga yang ada di Kabupaten Sumenep. Termasuk kemarin di Porgasi ya, Porgasi mereka mencoba airsoft gun dan ternyata memang menarik dan menyenangkan olahraga tersebut.
4: Taufik menambahkan bahwa permainan karapan sapi merupakan warisan leluhur Kabupaten Sumenep yang mengandung filosofi kerja keras dan sportivitas. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen pelestari yang membawa permainan tradisional kembali ke tengah masyarakat. Permainan tradisional karapan sapi kini memang mulai jarang dimainkan oleh kalangan remaja dan dengan adanya kewajiban praktik lapangan ini, Universitas PGRI Sumenep berupaya memastikan nilai-nilai budaya tersebut tetap hidup dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban dan RRI Sampang. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
6: Terima kasih Ririn, mendengar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti pentingnya penguatan distribusi penyimpanan hingga ketersediaan pupuk guna mempercepat swasembada pangan. Di sisi lain, pemerintahan tetap mempertahankan harga pembelian pemerintah gabah kering panen untuk melindungi petani saat musim panen raya. Laporan selengkapnya disampaikan Ermina Jen.
7: Pemerintah memperkuat upaya swasembada pangan nasional melalui forum diskusi kelompok terarah FGD bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia, sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman di gudang sewa Bulog Romo Kalisari, Surabaya. FGD ini membahas strategi swasembada pangan berkelanjutan untuk cadangan pangan pemerintah, sekaligus memastikan kesiapan stok pangan nasional yang kini mencapai lebih dari 5 juta ton di gudang Perumbulog. Dalam agenda itu, Menteri Pertanian menyoroti pentingnya penguatan distribusi, penyimpanan, modernisasi alat mesin pertanian, optimalisasi lahan hingga ketersediaan pupuk guna mempercepat swasembada pangan.
8: Kita mencapai stok tertinggi dalam sejarah yaitu 5,3 juta ton. Mudah-mudahan bulan depan bisa mencapai atau akhir bulan 5,5 juta ton. Dan ini adalah tertinggi selama Republik ini merdeka.
7: Sementara itu, pemimpin wilayah Perumbulog Kantor Wilayah Jawa Timur, Langgeng Wisnu, menyampaikan, Bulog Jawa Timur telah menyewa 190 kompleks pergudangan dengan total 223 unit gudang berkapasitas sekitar 650 ribu ton dan saat ini sekitar 80% telah terisi.
9: Secara Jawa Timur, kita itu sudah menyewa 190 kompleks pergudangan. Kalau unitnya sudah 223 unit gudang
10: Jawa Timur.
9: Dan itu kapasitasnya 650 ribu ton.
10: Total.
9: Dari,
10: yang disewa.
9: Yang disewa aja.
7: Secara keseluruhan, kapasitas gudang Bulog di Jawa Timur mencapai 1,7 juta ton. Dengan stok beras per 13 Mei 2026, tercatat sekitar 1,3 juta ton. Di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan harga pembelian pemerintah gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram untuk melindungi petani saat musim panen raya. Ermina melaporkan.
6: Pendengar, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan berikan sosialisasi kepada juru sembelih halal pada persiapan pelaksanaan kurban agar hasil produk daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Farin Regi melaporkan.
11: Menjelang pelaksanaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan menggelar sosialisasi penyembelihan hewan kurban bagi juru sembelih halal atau juleha dan takmir masjid. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan proses penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai syariat Islam serta memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Kepala DPKH Kabupaten Lamongan, Sofia Nur Hayati, mengatakan sosialisasi rutin dilaksanakan setiap tahun untuk menyamakan persepsi para panitia kurban terkait tata cara penyembelihan hewan yang benar. DPKH Lamongan juga menghadirkan narasumber dari MUI untuk memberikan pemahaman terkait tata cara kurban yang baik sehingga menghasilkan produk hewan kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh.
12: Dalam hal ini Dinas Peternakan hadir di dalamnya untuk memberikan pengertian kepada para sembelih, penyembelih yang disebut juleha, juru sembelih halal. Ini nanti di melaksanakan hewan kurban ini sesuai dengan aturan yang ada di Undang-Undang nomor 18 dan juga sesuai dengan syariat agama. Nah, di dalam pelaksanaan ini saya mengundang seluruh takmir-takmir masjid yang ada di kecamatan dan dengan narasumber kita dari MUI terkait dengan bagaimana untuk kurban yang baik, jadi menghasilkan yang produk yang aman, sehat, utuh, dan halal.
11: Sosialisasi diikuti kurang lebih sekitar 40 peserta. Mereka mendapatkan pemberian bantuan terpal kepada panitia kurban. Terpal tersebut nantinya digunakan sebagai alas saat proses penyembelihan hewan agar kebersihan tetap terjaga. Varian Raki melaporkan.
6: Pendengar, dalam perayaan kenaikan Isa Al-Masih, Gereja Baptis Indonesia Sejahtera Kediri mengajak jemaat untuk menjadi teladan kehidupan yang penuh kasih dan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Heri Susanto melaporkan.
13: Gereja Baptis Indonesia Sejahtera Pare, Kabupaten Kediri mengajak seluruh jemaat menjadi teladan kehidupan yang penuh kasih pada perayaan kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Pendeta Gerhana Pril Wangkanusa dalam khotbahnya menyampaikan bahwa jemaat dipercayakan untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah saksiku," maka artinya jemaat harus mampu menghidupi dan menjadi saksi serta menjadi teladan dalam kehidupan. Pada perayaan tahun ini, pihaknya menekankan tentang bagaimana sukacita kenaikan Yesus Kristus harus dihidupi walaupun Yesus telah naik ke surga.
14: Jadi untuk semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, ingat waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata, kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa supaya menjadi saksiku di Yudea, di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Karena itu, marilah jadi saksi Tuhan melalui kehidupan dan juga melalui pemberitaan kita, bahwa Yesus yang penuh kasih mengasihi semua orang dan ingin semua orang dapat diselamatkan datang kepada dia ke surga.
13: Sementara Yohana Fatmawati, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Sejahtera Pare Kabupaten Kediri, mengatakan perayaan kenaikan Yesus Kristus merupakan sukacita yang besar. Karena meski Tuhan Yesus naik ke surga, namun telah memberikan Roh Kudus yang menuntunnya di dalam menjalani kehidupan.
15: Bagi saya, peringatan kenaikan Tuhan Yesus di tahun 2026 ini menjadi kesukaan, sukacita yang besar bagi saya. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tetapi memberikan Roh Kudus untuk menolong saya, untuk memimpin saya, membimbing saya, bahkan menuntun saya di dalam situasi dunia yang tidak menentu ini.
13: Pendeta Gerhana menambahkan kenaikan Tuhan Yesus ke surga memang memberikan perpisahan bagi para murid. Perpisahan itu bukan merupakan sesuatu yang menyedihkan, tetapi merupakan suatu kebahagiaan karena Yesus benar-benar naik ke surga dan murid-murid dipercayakan untuk melayaninya. Pada perayaan kenaikan Isa Almasih tahun 2026, ia berharap seluruh anak Tuhan dari gereja manapun dapat melayani dengan sukacita, bukan terpaksa. Karena apapun yang dilakukan dengan terpaksa, pasti akan mendatangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Heri Susanto melaporkan. Murid dipercayakan untuk melayaninya. Pada perayaan kenaikan Isa Almasih tahun 2026, ia berharap seluruh anak Tuhan dari gereja manapun dapat melayani dengan sukacita, bukan terpaksa. Karena apapun yang dilakukan dengan terpaksa, pasti akan mendatangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Heri Susanto melaporkan.
6: Pendengar, pada perayaan kenaikan Yesus Kristus di Tuban, umat Katolik diajak untuk mewartakan perjalanan sengsara, wafat hingga kebangkitan Yesus kepada sesama. Selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
16: Sebanyak 300 umat Katolik di Kabupaten Tuban merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan khidmat di Gereja Katolik Santo Petrus. Ibadah yang dikemas dengan perayaan Ekaristi tersebut berlangsung secara bertahap, dimulai pukul 7 pagi hingga 18.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan fokus utama pada doa bersama. Pastor Gereja Katolik Tuban, Romo Stefanus Holy Kurniadi, menyampaikan bahwa perayaan tahun ini memang dikhususkan pada kegiatan berdoa tanpa dibarengi dengan kegiatan seremonial tambahan lainnya. Dalam pesan gembalanya, Romi Holik juga mengajak seluruh umat Katolik untuk membaharui kembali tugas peruntusan. Hal ini mencakup komitmen untuk mewartakan peristiwa sengsara, wafat hingga kebangkitan Yesus Kristus sebagai wujud nyata karya keselamatan Allah bagi umat manusia.
17: Hari kenaikan Tuhan Yesus ini, pesan yang disampaikan melalui isi Sabda Tuhan, Firman Tuhan, isi Alkitab, mengatakan bahwa kita diingatkan akan tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus. Nah, perutusannya apa? Supaya kita tetap meresapkan nilai-nilai ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari.
16: Sementara itu, orang muda Katolik, OMK Gereja Santo Petrus Tuban, Tessa, Sinta, Riki, dan Mahes, mengatakan jika peringatan ini dapat meningkatkan iman Katolik mereka terhadap Tuhan. Selain itu, kepedulian antar sesama juga turut tumbuh seperti memberikan pelayanan terhadap sesama umat.
18: Memaknai iman kita terhadap Tuhan kita, Yesus Kristus.
19: Okay. Berupa pelayanan, misalnya kita tadi kita sudah melakukan kur, lalu kita menjadi misioner, putra-putri altar, lalu
20: juga bisa kita melakukan seperti tata tertib di gereja, membantu mencarikan tempat duduk untuk orang-orang atau untuk umat-umat yang kesulitan mencari tempat untuk duduk.
16: Menurutnya, makna internal dari hari raya ini adalah agar umat kembali mengalami kasih Allah yang menyelamatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan pentingnya dialog iman dan dialog kehidupan dengan sesama warga negara, termasuk dalam konteks lintas agama. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Risto. Silakan Mada.
21: Ya baik, terima kasih untuk Celia. Pendengar dan pemirsa, menjelang Idul Adha, permintaan sapi di peternakan meningkat. Antara lain peternakan sapi di Karang Tengah Prandon Ngawi. Berikut informasinya dihadirkan Imam Malik.
1: Menjelang Idul Adha 1446 Hijriah, permintaan hewan kurban meningkat di Kabupaten Ngawi, antara lain dialami oleh peternak sapi di Desa Karang Tengah Prandon, Kecamatan Ngawi. Diketahui ratusan sapi dari berbagai jenis dengan berat bervariasi tersedia, mulai dari limosin hingga peranakan ungule. Peternak sapi Saiful Irsyad mengatakan permintaan sapi kurban tahun ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, meski harga ternak juga ikut naik. Pemeliharaan dan perawatan sapi dilakukan secara intensif. Sapi tidak hanya diberi pakan daun maupun rumput hijau, tetapi juga diberi konsentrat untuk menjaga kualitas ternak.
3: Alhamdulillah ini permintaan masyarakat tahun ini dengan tahun lalu meningkat, Mas. Meningkat meskipun harga tahun ini juga ikut naik ya, sekitar 10-15% dari harga tahun lalu. Tapi niat masyarakat untuk berkurban ini masih sangat semangat. Kita tersedia dari harga ekonomis, harga menengah sama harga yang jumbo juga kita sediakan. Jadi memang lebih kita banyakin yang ekonomis karena kita posisinya kan di kampung.
1: Pembeli asal Bondowoso, David Brahmana, mengaku mengetahui peternakan itu melalui media sosial. Rencana ia membeli sapi dengan bobot di atas 500 kg untuk keperluan kurban di Bojonegoro.
22: Jadi saya nyarikan sapi buat ibu mertua seperti itu, di Bojonegoro untuk kurban. Punya si 500 up ini, ya yang besar-besar supaya lebih banyak yang untuk dibagi.
1: David mengaku tertarik mencari hewan untuk kurban di peternakan itu karena pilihannya bervariatif. Selain itu, menurutnya harga hewan untuk kurban juga tidak terlalu jauh dari daerahnya, yakni Bondowoso. Imam Malik, RRI Madiun.
21: Pendengar dan pemirsa, Pemka Ponorogo menggerakkan kegiatan kurf atau kerja bakti yang kali ini menyasar sejumlah TPS sampah di Bumi Reog. Eka Wulan melaporkan.
23: PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita menggerakkan kurve atau kerja bakti menyasar sejumlah tempat penampungan sementara TPS sampah, salah satunya di Tambak Bayan. Diakuinya, gerakan bersih-bersih akan terus dimasifkan karena saat ini Ponorogo darurat sampah.
24: Kita hari ini bersih-bersih kerja bakti temanya, tapi kan memang Ponorogo sedang darurat sampah. Makanya ini kami mendatangi TPS-TPS dan ini kami ada di TPS Tambak Bayan. Nah, ternyata memang ini lumayan besar juga di sini. Nah, maka tadi kita cari solusi, hari ini kita bersih-bersih. Alhamdulillah, ketika bersih-bersih langsung clean begini, keren ya.
23: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Ponorogo Sabto Jatmiko mengungkapkan di setiap TPS nantinya akan dikonsep menggunakan teknologi pengelolaan sampah proses termal, sehingga sampah yang terkumpul dari rumah tangga cukup diolah di TPS tanpa harus dibawa ke TPA.
25: Jadi di TPS-TPS-nya ada nanti konsep termal atau pembakaran istilahnya. Tapi pembakaran bukan bakar aja, tapi ada pembakaran yang mempunyai konsep produksi CO-nya tidak ada. Jadi di TPA insya Allah sudah minim sekali, bahkan nol kalau bisa nol sampah.
23: Pengelolaan sampah proses termal itu, kata Sabto, akan diterapkan pada perubahan anggaran keuangan PAK tahun ini dimulai di TPA Merican. Adapun total TPS di Bumi Reog sekitar 20-an titik tersebar di seluruh kecamatan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
21: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan Sandy.
26: Terima kasih, Mada. Umat Kristiani diajak memaknai hari kenaikan Yesus Kristus sebagai penguatan iman dan panggilan untuk terus mewartakan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan tersebut disampaikan Pastor Christophorus Rawi Okam dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus di Gereja Santo Yusuf Jember. Berikut laporan Gia Deborah.
27: Perayaan Hari Kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katolik Santo Yusuf Jember berlangsung penuh haru sekaligus sukacita. Dalam refleksinya, Pastor Christophorus Rawi Ocha menyampaikan bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga bukan hanya menjadi momen perpisahan yang mengharukan, namun juga membawa penguatan iman bagi umat Kristiani. Menurut Pastor Christophorus, umat diajak mengingat janji Tuhan yang selalu nyata dan pasti terjadi. Saat Yesus diangkat ke surga, ia lebih dahulu meyakinkan para murid bahwa akan hadir penolong lain yang memberikan penghiburan dan penyertaan dalam perjalanan iman mereka.
28: Ini luar biasa momen yang sangat terharu, tetapi membawa kita kepada sukacita yang luar biasa. Sebagai orang-orang Kristiani, satu hal yang mesti kita ingat bahwa janji Tuhan itu senantiasa nyata, dan ia ketika diangkat ke surga meyakinkan para murid pertama-tama bahwa akan ada penolong yang lain yang akan memberikan penghiburan, menyertai mereka dalam perjalanan iman. Dan Tuhan sendiri mengatakan bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Momen ketika Tuhan diangkat ke surga memang momen perpisahan yang sangat mengharukan. Tetapi di satu sisi janji bahwa akan ada penolong yang lain dan janji penyertaan Tuhan itulah menjadi kekuatan iman bagi orang Kristiani. Ini menjadi pesan kekuatan yang luar biasa bahwa sebagai orang Kristen Tuhan kita menjanjikan bahwa Ia menyertai kita. Jangan pernah takut, percayalah. Tuhan menyertai kita selamanya.
27: Menurutnya menjadi saksi hidup dapat diwujudkan dengan menjalankan perintah Tuhan, mengamalkan kasih persaudaraan, menjaga nilai kekeluargaan, melakukan kebaikan, serta menghindari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di akhir pesannya, Pastor Christophorus mengajak umat Kristiani untuk tetap teguh dalam iman dan tidak merasa takut menghadapi kehidupan, sebab Tuhan telah menjanjikan penyertaannya. Gia Deborah, RR Jember, melaporkan.
26: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
27: RRI Jember melaporkan.
26: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Diana Riza.
0: LPG 12 kg dengan memastikan produk diperoleh dari pangkalan resmi. Himbauan ini disampaikan oleh Polres Malang menyusul terungkapnya praktek pengoplosan LPG ilegal yang berpotensi merugikan dan membahayakan konsumen. William Nathan melaporkan.
2: Polres Malang mengimbau masyarakat khususnya konsumen gas LPG non-subsidi ukuran 12 kg untuk selalu membeli dari distributor atau pangkalan resmi yang telah terdaftar dan berizin. Imbauan ini disampaikan menyusul keberhasilan Polres Malang dalam mengungkap praktik pengoplosan gas LPG sebelumnya. Gas berukuran 3 kg dipindahkan secara ilegal ke dalam tabung 12 kg non-subsidi sebelum kemudian diedarkan ke konsumen. Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Rasti Akbar menegaskan bahwa pembelian LPG 12 kg dari pangkalan resmi menjadi langkah paling aman bagi konsumen. Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih tempat pembelian gas demi menjamin keselamatan dan mendapatkan produk yang sesuai harapan.
4: Memang kita akan terus menghimbau kepada para pengguna untuk membeli gas dari langsung dari pangkalan maupun dari distributor resmi karena dalam pemindahan gas ini tidak bisa dipertanggungjawabkan isinya dan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan kadarnya. Itu tetap kami himbau kepada masyarakat untuk menggunakan dari distributor resmi.
2: Pangkalan resmi LPG dapat dikenali dari papan nama resmi Pertamina yang terpasang serta memiliki izin usaha yang dapat diperiksa langsung oleh konsumen. Harga jual di pangkalan resmi pun sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sehingga konsumen tidak dirugikan secara ekonomi. Bagi masyarakat yang menemukan indikasi penjualan LPG yang mencurigakan diimbau segera melapor kepada pihak

0: Pesan terpaksa menunda keberangkatan ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini akibat sakit. Purnama Iswantoro melaporkan.
1: Sebanyak 2 calon jemaah haji CJH asal Kabupaten Pamekasan terpaksa menunda keberangkatan ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan, Abdul Halim, membenarkan adanya 2 CJH yang gagal berangkat itu. Menurut Halim, keduanya dipastikan tidak bisa berangkat 2 hari sebelum pemberangkatan. Pihak keluarga menyampaikan 2 CJH tersebut dalam kondisi sakit dan disarankan tidak berangkat ke Mekah oleh tim medis.
2: Ada berapa calon jemaah yang gagal berangkat karena sakit?
3: Yang sakit ada 2.
2: Kapan pemberitahuan kepada kementerian tidak berangkat? Tidak bisa karena kondisi.
3: 2 hari sebelumnya.
2: 2 hari. Diganti Pak ya, yang 2 berangkat gagal.
3: Menunda.
1: Ia mengatakan kedua CJH bersifat ditunda keberangkatannya sehingga tahun depan langsung masuk daftar dan tidak perlu mengantri ulang.
0: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Surabaya menghimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan di tengah cuaca ekstrim Tanah Suci. Agustin Irdiani melaporkan.
4: PPIH Embarkasi Surabaya mengingatkan para jemaah haji agar mewaspadai cuaca ekstrim di Tanah Suci yang mencapai hingga 45 derajat Celcius. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan kondisi udara yang sangat panas dan kering dinilai berpotensi menyebabkan tubuh kehilangan cairan tanpa disadari, sehingga jemaah diminta tetap disiplin menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Pihaknya juga mengimbau jemaah mematuhi seluruh anjuran petugas, seperti tetap memakai masker, rutin mengkonsumsi air meski belum merasa haus, serta menjaga pola makan. Menurutnya cuaca panas di Mekah dapat menguras energi tubuh dengan cepat sehingga asupan makanan dan minuman harus tetap terpenuhi termasuk bagi jemaah yang sedang dalam kondisi kurang fit.
5: Memang cuacanya itu kalau kami perhatikan tahun kemarin itu paling rendah 42, bisa 43, 44, bahkan 45. Ya kita berharap jemaah tetap mengikuti perintah atau anjuran dari petugas, yakni satu, untuk kemudian tetap memakai masker meskipun dalam cuaca panas. Yang kedua, tetap mengkonsumsi air setiap waktu. Jadi jangan kemudian menunggu saat haus. Karena di sana itu cuacanya kering, sehingga penguapan di tubuh kita nggak terasa.
4: Sementara itu, PPIH Embarkasi Surabaya menyampaikan bahwa hingga saat ini tercatat 6 jemaah haji asal Embarkasi Surabaya wafat di Arab Saudi. Mereka adalah Kamaria Dul Toyib, 85 tahun, Kloter 8, Kabupaten Pasuruan, Abdul Wahid, 71 tahun, jemaah Kloter 7, Kabupaten Pasuruan, Fajar Puja Sasmita, 53 tahun, dari Kloter 11, Kota Malang, Sabiatun Saji, 72 tahun, dari Kloter 33, Kabupaten Lamongan, Mustika Rajim Diman, 75 tahun, dari jemaah Kloter 47 Kabupaten Gresik, serta Suyono Reso, 58 tahun dari Kloter 62 Kabupaten Jombang. Selain 6 jemaah wafat di Arab Saudi, 1 jemaah meninggal dunia di embarkasi, yakni Tini Admin, 56 tahun dari Kloter 43 Kabupaten Gresik, akibat sakit jantung saat menjalani perawatan di RSUD Haji. Sementara itu, kedatangan jemaah ke embarkasi Surabaya pada hari ini berasal dari Kloter 87, 88, 89, 90, 91 dari Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Jember. Agustin Irdiani melaporkan.
6: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar pemirsa RRI, demikian info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam prima.
6: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Piala Dunia terus berkembang jumlah pesertanya. Pendengar, seiring berjalannya waktu, jumlah peserta Piala Dunia juga terus bertambah. Dari hanya 13 tim pada tahun 1930, kini menjadi 32 tim sejak 1998 hingga 2022. Bahkan, mulai edisi 2026, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 tim. Perubahan ini diajukan oleh FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara di seluruh dunia. Dengan lebih banyak peserta, kompetisi menjadi semakin beragam dan menarik. Hal ini juga menunjukkan bahwa sepak bola semakin berkembang secara global.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Selamat sore untuk Anda yang terus setia di 101,3 FM, Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, fenomena takut ketinggalan tren atau fear of missing out atau FOMO ya, ini menjadi perhatian di kalangan remaja. Namun, dua anggota PIK R Mutiara Hidayah SMP IT Al Hidayah Sumenep, Raida Nur Fahira dan Rifda Nadira Nur Hasifia, menilai tidak mengikuti tren bukan berarti ketinggalan zaman, melainkan bentuk keberanian mempertahankan prinsip diri. Hal itu mereka sampaikan dalam dialog interaktif di RRI Pro 2 Sumenep ya, bertema No FOMO, gak ikut tren emang salah. Dan tentunya disiarkan melalui radio dan media sosial. Raida Nur Fahira mengatakan remaja saat ini harus mampu memilah tren yang layak diikuti dan yang justru berdampak negatif pada masa depan. Menurutnya, banyak remaja mengikuti tren hanya karena takut dianggap ketinggalan zaman atau tidak gaul di lingkungan pertemanan. Padahal, sikap tersebut bisa membuat seseorang kehilangan kenyamanan diri sendiri. Pendapat serupa juga disampaikan Rifda Nadira Nur Hasfia. Ia mengatakan bahwa menjadi diri sendiri jauh lebih penting dibanding mengikuti arus demi diterima lingkungan sosial.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pendengar, beredar di media sosial Facebook sebuah narasi yang mengklaim hantavirus adalah proyek terbaru miliarder Bill Gates untuk memodifikasi manusia. Dalam narasi juga menjelaskan bahwa nama hanta adalah singkatan dari Human Altered Nanotech Agent atau agen teknologi nano modifikasi manusia. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, dikutip dari laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia WHO, France24.com, hantavirus adalah virus zoonosis yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Virus tersebut biasanya ditularkan ke manusia melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi atau kontak dengan urin, air liur, dan kotorannya. Klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi COVID-19 dan tidak terbukti. WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona dan secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Bagi kita yang tinggal di kota besar, kesibukan karena bekerja, belum lagi kemacetan yang melanda, seolah menjadi rutinitas yang harus dihadapi setiap hari. Lelah, letih, sudah pasti dirasakan. Kalau sudah begini, rasanya memerlukan obat untuk mengembalikan stamina agar badan dan pikiran fresh kembali saat masuk bekerja. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan berkumpul bersama keluarga. Aktivitas berkumpul bersama kini jarang dilakukan, khususnya bagi keluarga yang tinggal di kota-kota besar. Tak jarang, si kecil sudah terlelap tidur, dan sebaliknya, ketika berangkat bekerja, si kecil masih tidur. Kalau sudah begini, kapan kita dapat bercengkrama dengan si kecil? Sesungguhnya, momen berkumpul bersama dengan keluarga merupakan bagian terpenting dalam kehidupan, terutama bagi si kecil. Dapat mempererat hubungan antara Anda dan si kecil. Berkumpul bersama dengan keluarga adalah salah satu cara untuk meredam emosi dan stamina setelah selama satu minggu bekerja. Tak perlu susah-susah untuk memulai, hal ini bisa dilakukan saat acara santai atau sambil menikmati makanan ringan. Tentunya, dengan seiring menghabiskan waktu bersama keluarga, akan membuat komunikasi terjalin dengan baik, dan pada akhirnya memberikan pengaruh positif pada keluarga. Sebaliknya, banyak keluarga yang menjadi kurang harmonis karena kian jarangnya momen kebersamaan di antara mereka.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

Terima kasih pendengar Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dalam Islam, ketenangan hati bisa diraih lewat banyak cara. Selain memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa tenang juga tumbuh dari kebiasaan mensyukuri setiap nikmat yang telah diberikan olehnya. Nah, pendengar, kita hentikan sejenak segala aktivitas untuk segera menunaikan ibadah sholat maghrib. Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, pukul 17 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat.

0: sea tú.
1: Ikhtibar, Prosatu RRI Sumenep.

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika. Saya ini ingin memperbanyak salawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak salawat kepadamu. Bahkan aja'alikan yang sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan sholawat untukmu. Faqala masyikta. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Kultu ar-rubu. Kalau begitu, seperempat saya jadikan bersholawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta. Masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zidta fa huwa khairul lak. Tapi kalau kamu tambah selawatnya, itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu an nisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyaa, terserah kamu. Fa in zidta fa huwa khairul lak. Tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersolawat, 1/3 lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alulaka sholati kullahu. Maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersolawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tukfahamuka wa yufarulaka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan karena dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Papua Barat, provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Papua, mencakup Semenanjung Domberai, Bomberai, Wandamen, serta Kepulauan Raja Ampat. Ibu kota provinsi ini terletak di Manokwari, dengan kota terbesarnya di Kota Sorong. Dalam buku Muslim Papua, karya Durorudin Masyad menyebutkan, datangnya Islam di Papua Barat berkaitan dengan sejarah jalur perdagangan yang terbentang antara pusat pelayaran internasional di Malaka dan Pulau Jawa. Islam di daerah ini dimulai dari wilayah Maluku, sehingga setiap kali membahas Islam di Papua, terlebih dahulu dibahas proses masuknya agama Islam di Ternate, Tidore, Pulau Banda, hingga Pulau Seram. Sebab di wilayah-wilayah itulah Islam lantas memasuki Kepulauan Raja Ampat di Sorong dan Semenanjung Onin di Kabupaten Fakfak. Kajian masuknya Islam di tanah Papua oleh seorang orientalis Inggris bernama Thomas W. Arnold didasarkan pada sumber-sumber primer dari Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Ia menjelaskan pada awal abad ke-16, suku-suku di Papua serta pulau-pulau di sebelah barat lautnya seperti Waigeo, Misol, Waigama, dan Salawati telah tunduk kepada Sultan Bacan, seorang raja di Maluku. Kemudian, Sultan Bacan meluaskan kekuasaannya hingga Semenanjung Onin Fakfak di barat laut Papua pada 1606. Melalui pengaruh Sultan Bacan dan pedagang Muslim, maka para pemuka masyarakat Papua Barat mulai memeluk Islam. Berdasarkan data pada 2010, hampir semua bagian wilayah di daerah ini memiliki penduduk Muslim yang signifikan. Bahkan, Anda bisa menjumpai banyak pondok pesantren di sini. Yang menarik, di wilayah Fakfak memiliki masjid yang cukup tua bernama Masjid Patimburak, berdiri di tepi Teluk Kokas. Masjid ini merupakan salah satu bukti otentik keberadaan Islam di tanah Papua yang masih terpelihara rapi hingga saat ini. Masyarakat setempat mengenal masjid ini dengan sebutan Masjid Tua Patimburak. Demikian Islam di Nusantara. Nantikan selalu episode berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1.

Benarkah kemiri bisa menebalkan alis? Rupanya, sejak dulu alis tebal dan hitam ini dianggap sebagai salah satu penunjang keindahan wajah ayu seorang wanita, terutama para putri bangsawan. Nah, cara membuat kemiri untuk alis sangat simpel. Setelah ditumbuk, oleskan minyak yang keluar dari buah kemiri pada alis dan biarkan semalaman. Hasilnya bisa terlihat beberapa hari kemudian. Apabila dilakukan secara rutin, bulu alis Anda bisa semakin tebal dan hitam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia semuanya pendengar kiper kaper dalam bahasa Madura. Kalesan hari Samangken Kamis tanggal 14 bulan Mei tahun 2006 lekor. Asarang Betan Golo Ahmad Waris se pendengar ki kaper se langkong parlong. Kaper se sapesan. Sadaya tani e Kabupaten Pamekasan ampun ngabiti akerep naman peko masa awal musim taman tahun 2006 lekor Samangken. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Pamekasan, Samukrah Adebu, sanosa kebenyaan e wilayah ampun agar pelahan namung masyarakat tani ki kapileng sakoni se namen.

0: Sebagian besar lokasi sudah persiapan pengolahan lahan, tapi tingkat penanaman masih relatif kecil. Cuma kalau persiapan lahan, baik di dataran agak tinggi, sudah tinggal menunggu hujan agak reda, kemudian di dataran yang agak bawah dan tengah ini sudah banyak yang melakukan persiapan.
1: Ada sarikik taksiran samokra modal otak berbiaya ka angkui namun pokok tahun semangkin berdi cukup tengki amarka berdena pan seberapan hal se apa ngaro e antara epon arke pipit epon se cukup larang kaung keen ongkosa pang lako epon tor tade jata putok subsidi ka angkui tamenan pokok saat mangkin menorot epon ka angkui arke epon pipit pokok otak berbelta korang langkong petong puluh ibu rupiah kantos sangang puluh ibu rupiah pun sepen saibu belta. Sementara kangkui ongkos tenaga kerja atau bepang laku korang langkong ongke kantos lima ibu rupiah kantos sepuluh ibu rupiah sepen arena dari kadinto epakon mongkude tani peko sopaja apeti pipit tibik saroyo sarang kebutuhan tor peko taman lahan epon saing kena biaya atau bermodal epon langkong muda tor irit.

0: Kaper Satrosepon. Pemerintah Kabupaten Pemkab Sampang apareng pentuan iuran ka angkui program jaminan sosial tenaga kerja atau bejam sostek mongku de panglako serentan i wilayah kasebut. Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemkab Sampang Asroni Adebu pentoran iuran program jam sostek kadinto asomper dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau be DBHCHT. Se tarima sarang Pemkab Sampang e tahun 2006 lekor samangken. Asroni ajar bagi tahun 2006 lekor samangken, Pemkab Sampang narima dana bagi hasil cukai, hasil peko se Raja Epon sekemi 4 miliar rupiah. Dari jumlah kasebut, 900 juta rupiah e antara Epon isiap aki kangkui program kasebut se anglibeti disnaker Pemkab Sampang.
1: Ya, artinya para tenaga kerja Mas Alvin yang mereka bekerja atau tenaga kerja yang ada di Kabupaten Sampang itu ada perhatian dari pemerintah daerah itu aja yang kita memang juga perusahaan-perusahaan yang ada di Sampang pun kita sudah monitor terus toh sudah melibatkan apa sudah ikut BPJS tenaga kerja atau belum sudah artinya hak dulu para pekerja itu artinya memang yang memang dilindungi oleh pemerintah itu memang kita bisa beri bantuan gitu loh.
0: Program bantuan iuran jam sostek kadinto menurut Asroni itu cuaki mengku de pangleko se sektor informal atau golongan beni narima upah atau BPU misalnya pun akati masyarakat tani masyarakat majeng tegeng tortokang cuy Pemkab Sampang nyadi aki bantuan iuran kantos 4 bulan kangkui masti aki sadaja pangleko kadinto kengeng lindungan inalekana alako otabe bede e tempat kelakuan epon. Sebetara kangkui sasaran sepe dinarima bantuan kasebut ki same akati sarang tahun sebelum epon engki kadinto 6.900 orang.

0: Kaper Sepongkasan. Satgas MBG Kabupaten Bengkalan nyatet ampon beda 190 peto depor se ampon keduan identitas resmi otabe keduan IDE. Sekadima dari jumlah tersebut 190 lekor depor ampon keduan kepala SPPG sarang 112 antara epon acelen sarang normal. Ketua Satgas MBG Kabupaten Bengkalan Bang Budi Mustika Adebu namun ki beda 13 depor lain epon seki ngantos kalengkapun lapangan sebelum epon eresmiaki kangkui ebuka. Sebetara, telok depor ki e totop sebetara bekto kangkui ebuka amarga dasara ki asel inspeksi ki mangki sarana prasarana epon ki belum nyokopi situng depor e kacamatan plika cukan e totop sebetara bekto amarga berdena kasus sangkaan karaconan torkantos samangken ki ngantos hasil uji laboratorium epon.
1: Total dapur yang sudah ber-ID di Kabupaten Bengkalan itu ada 197. Dari 197 itu, 129 sudah ada kepala SPPG-nya. Dari 129 itu, 112 ini sudah operasional, lancar jalan.
0: Selain Kadinto, menurut Bambang, berdua sebitak beluk depor sikit dalam tahap persiapan apetik kantos tontas namun kangkui saat terjena seka catat narima manfaat program MBG Bengkalan atas sariki data lintas dinas tor instansi korang langkong berdua 300 beluk lekor ribu jiwa ya antara pon peji kaum epu se puput tor se nyosue cukan kalangan masyarakat se yang keperentan lain epon. Pemirsa Sakadinto berkabar dalam pesawatura produksi Radio Republik Indonesia Sumerep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesana sebeda Eperton. Obu pesa epon rambut. Cetak pesa epon sera. Mua pesa epon salera. Ales pesa epon mempe. Mata pesa epon soca otabe tengal. Bulu kece pesa epon etep. Kopeng pesa epon karna. Elong pesa epon pangampung. Pepe pesa epon pangarasan. Colo pesa epon lesan. Bibir pesa epon late. Kiki pesa epon beje. Cile pesa epon elat. Leer pesa epon kulu. Tabu pesa epon padeeren. Bucel pesa epon poser. Lengen pesa epon kulungan. Kalemongan pesa epon kaleng cepe. Tanang pesa epon asta. Keriki pesa epon racung. Koko pesa epon kanaka. Betes pesa epon podek. Tersoko pesa epon pade.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Sumedang sore ini.

Media, Piala Dunia, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, tahukah Anda, Piala Dunia pertama tahun 1930 berlangsung tanpa babak kualifikasi. Turnamen yang digelar di Uruguay ini menjadi edisi perdana yang masih bersifat undangan. Saat itu sepak bola internasional belum sepopuler sekarang, sehingga banyak negara belum siap mengikuti kompetisi besar lintas benua. Perjalanan menuju Uruguay juga tidak mudah. Tim-tim dari Eropa harus menempuh perjalanan panjang menggunakan kapal laut selama berminggu-minggu. Hal ini membuat hanya beberapa negara Eropa yang akhirnya berpartisipasi. Total hanya 13 tim yang ikut serta. Meski jumlahnya sedikit, turnamen ini menjadi fondasi lahirnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia. Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Argentina di final. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang menjadi ajang global dengan sistem kualifikasi ketat yang melibatkan ratusan negara.

Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dan pendengar, saat ini pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti warta berita dari 23 RRI di Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
2: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
3: Yesus tidak meninggalkan kita, dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
2: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
2: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi, tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
4: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
2: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
4: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
5: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
4: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
6: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
3: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
6: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
7: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
6: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
9: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
8: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transfer ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di transfer supaya
10: semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa menyelesaikan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
9: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
11: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi disampaikan oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat. Dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
9: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
12: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
13: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
12: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan merujuk kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai. Sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
13: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
14: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi di atas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
13: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
16: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Tol Ampung.
17: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
16: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil miqat umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sa'adat Udarain melaporkan. Ain.
18: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
19: Alhamdulillah, nanti semuanya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget.
18: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
20: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan kasih bimbingan ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
21: Ini semuanya penuh, jadi dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
20: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026, Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
22: Jangan menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
23: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA World Cup.

Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita kembali berjumpa di Ngobras untuk edisi malam hari ini. Dan saya malam ini akan membagikan informasi untuk Anda tentang manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan saat berkumpul di komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pendengar, merasa jenuh dengan rutinitas harian tentu dialami hampir setiap orang. Keadaan seperti ini cukup wajar ya, mengingat kita melakukan hal yang sama dan juga bertemu dengan orang-orang yang sama secara berulang-ulang. Rasa jenuh yang dialami jangan dibiarkan begitu saja, karena dampak yang ditimbulkan secara jangka panjang akan membuat kehidupan yang kita jalani terasa hampa dan juga membosankan. Nah, sebagai langkah untuk mengatasi kejenuhan yang melanda, maka ikut dan berkumpul di komunitas yang Anda sukai bisa menjadi salah satu terapi, pendengar, yang menyenangkan dan juga patut untuk dicoba. Karena banyak manfaat yang baik bagi diri kita sendiri. Ya, manfaat yang pertama adalah menemukan kesenangan baru. Jadi ibaratnya seperti anak kecil yang mendapat mainan baru ya, kita kan merasa bahagia. Nah, kita juga akan merasakan hal yang sama saat berkumpul di komunitas baru yang Anda ikuti dan Anda sukai. Caranya, pastikan bahwa komunitas yang Anda ikuti itu bergerak di bidang yang Anda sukai. Entah itu di dunia pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, kreatif, dan masih banyak komunitas lainnya. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan kesenangan baru karena merasakan pengalaman berbeda yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Ya, manfaat kedua adalah kita merasa lebih berarti, pendengar. Dalam kegiatan yang dilakukan oleh sebuah komunitas, mengusung tema sosial ini menjadi landasan yang paling sering digencarkan. Apapun komunitas yang Anda ambil, Anda akan merasa jauh lebih berarti karena dapat bermanfaat untuk orang banyak. Nah, perasaan bermanfaat inilah yang akan kemudian memandu kita untuk menemukan makna lain dari hidup, sehingga hidup yang kita jalani tidak akan merasa jenuh dan juga membosankan. Ya, manfaat selanjutnya adalah bisa bertukar ide dan juga gagasan. Nah, biasanya memang sebuah komunitas diisi oleh orang-orang yang memiliki ketertarikan di bidang yang sama nih, pendengar. Sehingga kita bisa dengan mudah untuk kemudian saling bertukar ide dan gagasan yang sama dalam bidang yang sama-sama Anda sukai. Saling terbuka dengan ide dan gagasan antara sesama teman di komunitas juga bisa menjadi cara baru untuk membuka peluang. Siapa tahu dengan bertukarnya ide, Anda dan teman-teman bisa membuat proyek lainnya.
1: Sumenep malam ini.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Terima kasih pendengar, Anda terus bersama Ngobras untuk edisi malam ini ya. Dan tadi masih tentang informasi mengenai manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan saat berkumpul di komunitas. Manfaat pertama tadi adalah menemukan kesenangan baru, kemudian juga merasa lebih berarti dan bisa bertukar ide serta gagasan. Baik, manfaat selanjutnya adalah menemukan teman yang satu frekuensi. Nah, biasanya ini nih yang membuat seseorang merasa nyaman saat berteman dengan orang lain. Memiliki ketertarikan yang sama dan akhirnya merasa satu frekuensi, membuat setiap obrolan yang terjalin terasa lebih seru. Atmosfer yang terbentuk dari pertemanan yang sudah memiliki frekuensi yang sama, pendengar, biasanya itu akan diisi dengan hal-hal yang menyenangkan dan bersifat positif. Dan lebih seru lagi, Anda bisa lebih bebas dan terbuka dengan pendapat masing-masing tanpa ada yang perlu ditutup-tutupi. Nah, manfaat terakhir adalah menambah wawasan baru ya. Jadi bertemu dengan banyak karakter yang berbeda serta pengalaman baru di sebuah komunitas sudah tentu menjadi sebuah pintu yang lebar untuk menambah wawasan baru bagi diri Anda. Wawasan baru yang Anda dapatkan akan sangat berguna di kemudian hari saat diperlukan. Selain itu, Anda juga bisa menambah relasi pertemanan dan wawasan baru yang Anda dapatkan di komunitas. Ya, sebenarnya banyak manfaat yang bisa kita dapatkan saat berkumpul dalam sebuah komunitas. Berbagai manfaat tersebut akan sangat membantu Anda untuk mewujudkan hidup yang lebih menyenangkan dengan banyaknya pengalaman dan pertemanan baru yang bisa Anda dapatkan. Bahkan ini mampu menjadi quality time terbaik saat Anda merasa penat dengan pekerjaan. Sekian Ngobras untuk edisi malam hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya. Pro 1.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
0: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
4: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terus saja kita ikuti media drama radio dan juga ngobras ya, sudah saya hadirkan kerana Anda semuanya. Dan seperti biasa sesaat lagi ya, tepat pukul 21 malam, Ruang Rindu akan hadir menemani malam Anda yang pastinya 1 jam ke depan ya. Dan habis Ruang Rindu yang seperti biasa nanti di Gending-Gending Madura juga hadir ke ruang dengar Anda semuanya, yang pastinya masih bersama saya Halili yang akan menemani malam Anda hingga nanti di titik 24 malam nanti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Yang pasti jadi ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu ya. Sudah beberapa tembang lagu sudah kami lantunkan ke ruang dengar Anda sebuahnya. Dan mudah-mudahan menghibur bagi Anda yang pastinya tetap setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang pastinya di 101.3 MHz atau bisa diakses di RRI Digital ya. Bisa Anda dengar di manapun Anda berada yang pastinya malam hari ini para pendengar ya yang pastinya tetap setia bersama kami. Oke. Saya akan tunggu kebersamaannya dan saya akan tunggu informasinya juga untuk kesemuanya yang pastinya di line jalur telepon di 0811334501, 665396 atau di 662317. Langsung berinfon yang perdana saya akan sahabat, selamat malam, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Berkelana ke masa lalu. Berkenalan bersama Mas Ali. Salam kenal.
1: Salam kenal.
2: Iya, gimana kabar di samping?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana?
2: Oh iya, sehat Mas Halili.
1: Sehat Mas Halili ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat bersama ya. Keluarga ya,
2: amin,
1: Pak ya.
2: Amin. Doa yang sama gitu.
1: Doa yang sama. Kenapa kok putus, Abah? Disambung kembali di belakangnya Abah Suni ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali.
1: Ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
3: Kita kenang masa lalu.
1: Kita kenang masa lalu.
3: Masa lalu yang dulu.
1: Masa lalu yang dulu. Kalau yang sekarang enggak.
3: Enggak, sekarang lagi jur ngoncur nih di
1: lagi terdu. Jur ngoncur sama siapa?
3: Sama Bapak Sukri. Sama adik yang punya toko ini. Firdaus.
1: Sama siapa lagi?
3: Enggak, bertiga.
1: Enggak bertiga ya?
3: Iya.
1: Oke, bertiga. Salam ya dari Mas Lilinya buat teman-teman Faruk malam hari ini yang lagi berkumpul gitu ya.
3: Oh iya, ini lagi dengerin ini
1: lagi
3: Pak
1: dengerin,
3: Bapak
1: ya.
3: Sukri.
1: Alhamdulillah.
3: Iya.
1: Oke.
3: Penyiarnya dari Saronggi Morlao.
1: Morlao.
3: Morlao teh Morlao pangan belutok.
1: Betul. Betul sekali.
3: Halili ini ke penyiar radio RRI.
1: Iya, oke.
3: Iya. Tanya ini.
1: Oh, lagi nanya.
3: Iya, tanya dirimu.
1: Oh, tanya diriku.
3: Iya, lagunya ada apa?
1: Lagunya ada apa lagi? Dan juga antara benci dan rindu. Ada juga hitam putih.
3: Hujan rindu?
1: Bukan hujan rindu. Antara benci dan rindu, hitam putih dan juga apa lagi?
3: Ya, gitu. Yang pertama.
1: Yang pertama aja.
3: Apalagi?
1: Oh, apalagi?
3: Iya,
1: apalagi? Yang kau minta.
3: Asik.
1: Oke.
3: Oke, salamnya untuk dirimu ya.
1: Untuk diriku.
3: Bang Halili, selamat bertugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan ya. Juga bersama keluarga di rumah. Barusan Abah Suni keputus segera masuk kembali
1: segera
3: ya untuk Abah Suni.
1: Betul.
3: Abah Halim juga, Bunda Yuni di Pamekasan, Wawan juga.
1: Iya, betul.
3: Ada Roni, ada Farid Adilia.
1: Adilia.
3: Juga ada Arindi, ada Riki Anggara. Dewa Sorawing, Bu Patkor.
1: Betul.
3: Juga ada Mama Susani, Susana, Irma, Cembaka Ayu,
1: Mbak Suci. Ada Mama Susana dari kawasan Kolor.
3: Iya, juga ada Asep Irama, Bapak Hendra Cipta, Sang Ketua RRI Kutunggu Gabungannya. Dan untuk Sukron sama Wanda ya. Juga Sahdan ditunggu gabungannya.
1: Oke,
3: makasih siap. Waktunya Bang Halili.
1: Terima kasih kembali.
3: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Faruk dari kawasan Saronggi ya. Dan juga buat yang sudah masuk di WhatsApp kita di Pro 1 ini ya. Mohon maaf saya nggak bisa mengangkat teleponnya ya. Ada Ibu Wigati. Oke, kalau bisa, kalau mau gabungan, lewat di nomornya saja, jangan di WhatsApp-nya ya. Karena nggak bisa diangkat. Kalau iya bisa diangkat, tapi nggak bisa mengudara gitu. Oke, di belakangnya, Faruk Karisma. Ada siapa lagi? Selamat malam, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nih,
2: yang barusan.
1: Yang barusan.
2: Iya, maksa-maksa lagi gitu.
1: Maksa. Iya, kenapa kok
2: karena
1: putus, Abah?
2: Ada kata pepatah.
1: Kenapa?
2: Yang dinding-dinding.
1: Apa-apa katanya?
2: Ari merata kira sorop, mencorop kata atas. Apa ngarata kira nyorot? Nyorot benereng lake, yang mau putus boleh, nyorot sabora.
1: Masa?
2: Iya, salamnya ya.
1: Sih, salam.
2: Soal lagu, rok norok buntit aja.
1: Rok norok buntit, mas. Iya takut putus.
2: Barusan ada Baru Karisma, Ricky Asmara bersama Winda.
1: Iya, bersama Winda.
2: Ada Ricky Anggara. Ada Mama Susana, ada Epi di Lentang. Di Rubaru sendiri. Ada Dini bersama Ii. Mama Fathor, Mama Yuni.
1: Siap.
2: Ada Sadan. Ada Pak Ketua, ada Mas Panji gitu. Yeah. Ada Suci, ada Irma, ada Cempaka, dan kesemuanya ada. Nanti sisanya
1: kesemuanya saja tanpa terkecuali gitu ya.
2: Tanpa terkecuali.
1: Okay. Sisanya
2: di acara gending-gending kalau bisa masuk lagi gitu.
1: Ditunggu pokoknya, ditunggu.
2: Ditunggu buat Mas Halilinya. Mata sekalipun.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Abah Suni yang putus tadi. Alhamdulillah bisa masuk kembali. Dan di belakangnya ada siapa lagi? Saya akan sapa di belakangnya Abah Suni. Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu merah kalau pahala.
1: Ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.
0: Berbagi rindu lewat
1: Oke. Halo.
0: Halo.
1: Iya. Ini yang dari?
0: Dari si Puru Jawa, Mas.
1: Yang Bahoyong, dari Mas. Oh, Bahoyong. Tumben.
0: Iya, saya tak hafal pasut tadi, Mas. Mas.
1: Tumben masuk terus, Bahoyong. Gimana sudah ketemu sama Yoyo?
0: Sering masih ke masjid terus.
1: Oh gitu. Gimana sudah ya. Sudah ini sudah tak kasih salam sama dianya?
0: Iya, saya bilang sama sudah ngomong-ngomong sama Mas Yoyoknya itu.
1: Gimana katanya?
0: Sekali dengan Adi.
1: Oh,
0: tadi
1: gitu.
0: Malam kan mengantarkan jemaah calon jemaah haji itu, Mas.
1: Oh gitu ya.
0: Jadi kumpul di masjid itu, Mas. Ya sudah ngomong terus saya.
1: Iya,
0: saya
1: kata
0: pun ke Mas Halili karena saya lah. Ini kan mari yudara. Menikat, saya kuni kata meninggi darat mas.
1: Meninggi
0: udara.
1: Iya iya, oke.
0: Ya gitu. Kabarnya Mas Halili gimana sekarang?
1: Hah?
0: Kabarnya gimana?
1: Kabarnya sehat walafiat.
0: Oh begitu sama.
1: Iya
0: ya.
1: Dong.
0: Iya, yang penting
1: sama-sama sehat berarti ya, Bahoyong ya.
0: Iya, sama, Mas.
1: Iya dong, mudah-mudahan selalu sehat, Bahoyong, bersama keluarga di sana.
0: Amin. Sama-sama juga Mas Halili bersama keluarga tentunya begitu ya.
1: Enggak ada hujan juga ya, Bahoyong, di situ, Bondo.
0: Panas di situ, Bondo.
1: Oh, sama di daerah Mas Halili juga sama di Madura.
0: Di Madura juga, iya, Mas.
1: Panas, panasnya luar biasa.
0: Panas. Ini pokok tak panas ate, Mas.
1: Nah, jangan kalau panas ate, panas-panas le, panas ate.
0: Karena ada pesan dari Mas Yoyo.
1: Apa katanya?
0: Itu Monano Gita itu Sorano TV jana soro ngicung TV Mas Lili.
1: Nanti kalau ngicung TV gimana Mas ceritanya? Kebun atau ada?
0: itu anunya de apa pakar lah itu.
1: Iya jatuh. Oke, siap.
0: Aku jatuh mana lo masih ya mas.
1: Iya biasa lah, kita goyoran aja di sini.
0: Terus gitanya ada apa no sudah di program mas?
1: Lagu, ada apa lagi? Ada juga antara benci dan rindu dan juga mengapa kau lakukan?
0: Itu, ya, itu pesan sama si Furu apa lagi itu?
1: Apa
0: itu
1: lagi ya? Oke.
0: Okay. Iya siapa sendiri siapa si Furu tuh?
1: Barusan ada Faruk.
0: Mas Faruk ya, Mas Faruk selamat malam.
1: Iya.
0: Tentu yang utama dan paling utama itu Mas Halili bersama keluarga selamat bertugas.
1: Okay.
0: Ya. Terus ada Bapak Ketua Mas ya, Pak Hendra Cipta Mas ya. Salam hormat dari Mbak Wayong dari Pulau Jawa gitu ya. Terus Pangeran Bukabu juga ada siapa itu namanya Jeki Asmara ya.
1: Oh Jeki Asmara ya betul.
0: Irma juga ya. Itu. Terus ada Bang Taufir. Kalau memang pernah ada Syukuron juga ya. Ya, gitu saja dulu Mas ya.
1: Siap.
0: Soalnya tak hafal Mas mereka itu Mas.
1: Oke.
0: Ya,
1: betul.
0: Terima kasih waktunya tuh Mas Halim.
1: Terima kasih kembali.
0: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba di seluler. Ada siapa dan dari mana? Selamat malam, Assalamualaikum.
4: Salam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu.
1: Asik. Ada Evi.
4: Ada Evi yang ada di Lentang.
1: Iya. Apa kabar, Evi?
4: Alhamdulillah baik walaupun tadi siang panas. Ya, sekarang baik.
1: Oh, sekarang baik ya. Sekarang dingin.
4: Iya dong.
1: Kalau siang panas, yang malam dingin gitu ya?
4: Enggak. Begitu dingin. Agak sudah di mana gitu.
1: Oh, gitu. Suap.
4: Iya. Kalau tadi malam itu ada petir di sini.
1: Kalau di daerah Mas Lili sempat gerimis dikit.
4: Oh, gitu ya? Iya, enggak apa-apalah.
1: Iya.
4: Mau di mana lagi Mas Lili?
1: Iya. Sudah ada yang menciptakan
4: terima
1: semuanya.
4: Apa adanya. Lagunya.
1: Lagunya apa? Apalagi?
4: Ada apa?
1: Oh, apalagi?
4: Nah, terus?
1: Antara benci dan rindu dan juga mengapa kau lakukan?
4: Mengapa kau lakukan? Apanya wajah mula, roh? Kan iya, Mas Lili.
1: Betul.
4: Ya, salamnya ya.
1: Salamnya buat siapa?
4: Buat Mas Halili, selamat bertugas.
1: Okay.
4: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, sama-sama.
4: Panjang umur.
1: Amin.
4: Panjang pertobatan, murah rezeki yang halal.
1: Amin.
4: Sama siapa di studio?
1: Sendirian.
4: Oh, aku pikir bersama istri atau Mbak, anaknya gitu.
1: Di rumah.
4: Oh gitu, ya menunggu.
1: Menunggu.
4: Terus juga ada Bu Pathon.
1: Ya.
4: Ada Mama Intan. Ada Suci.
1: Iya, betul.
4: Ada Ketoing, ada Pak Ketua, ada Pak Sijen, ada Pak Nur Kumala,
1: betul.
4: Terus juga ada Parit bersama Adelia, ada siapa ya? Itu yang ada di Pamekasan juga. Mbak Aisyah bersama Pak Kasmono.
1: Betul.
4: Ditunggu gabungannya.
1: Okay.
4: Ada Roni lagi ya, ditunggu gabungannya.
1: Siap.
4: Pokoknya buat kesemuanya aja.
1: Siap.
4: Tanpa terkecuali.
1: Oke.
4: Okay. Spesialnya buat yang tersayang. Yang ada di hati. Makasih atas waktunya.
1: Terima kasih kembali.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Lewat memori. Kita kenang masa lalu.
1: Fan baru masuk.
2: Iya.
1: Ada Jeki Asmara.
2: Betul.
1: Dari kawasan Gending.
2: Iya. Gimana aja? Sehat aja?
1: Alhamdulillah sehat. Kabar baliknya gimana?
2: Ya begitulah.
1: Begitulah.
2: Sehat juga.
1: Sehat juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat juga bersama keluarga.
2: Amin.
1: Gitu.
2: Doa yang sama ya untuk Cik Ali bersama keluarga.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Iya. Lagunya apa ya?
1: Lagunya apa lagi antara benci dan rindu mengapa itu. Kau lakukan?
2: Antara benci dan rindu.
1: Oke.
2: Dari siapa itu? Ijak?
1: Dari Obi Mesak.
2: Oh, bukan yang cewek ya, Cik. Ya udah itu aja nggak apa-apa.
1: Ya oke.
2: Ya, salamnya ya.
1: Hmm.
2: Yang pertama. Untuk sang pendusiar, selamat bertugas.
1: Siap, makasih.
2: Nanti kalau pulang, hati-hati. Mudah-mudahan selamat sampai di rumah.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan ya.
1: Amin.
2: Atau nanti jam 3.
1: Enggak, Sabtu dan Minggu.
2: hidup.

0: Prasetya ya, masih Prasetya ya, kok lama nggak masuk ya, gimana ya?
1: Ya, mungkin lagi sibuk. Kalau Anwar sering masuk.
0: Ya, tapi masuk Prasetya ya, agak jarang ya
1: Nah,
0: sekarang ya.
1: terus ada temannya lagi yang dari Tondok Rahas itu juga masuk.
0: Siapa?
1: Siapa udahlah, lupa.
0: Roman saya.
1: Iya, Romansa, betul.
0: Oh iya, itu band lama juga sebenarnya.
1: Iya, fan lama benar.
0: Iya. Ada siapa lagi? Asep Irama. Umar Faruk, Abah Sunoe, Abah Sunni. Abah Sunni. Kalau di Mandala itu orang Mandala katanya ya.
1: Mandala baru-baru, betul.
0: Kenal sama Pak Durakib. Kalau kenal Pak Durakib itu besan saya itu.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya, itu saya keluarga di sana. Ya, terus ada siapa lagi? Semuanya aja dulu ya.
1: Oke.
0: Rika Rina deki dengan cara gending-gending.
1: Betul sekali.
0: Mudah-mudahan bisa masuk lagi. Begitu. Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan.
1: Siap.
0: Kalau bisa ditunggu juga gabungannya.
1: Oke.
0: Salamnya, salam selalu ya.
1: Sip, mantap.
0: Ya, makasih Jali.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Jackie Asmara dari kawasan Gending ya. Dan juga ada Evi barusan dari kawasan Lenteng, ada juga Bahoyong dari kawasan Situbondo, Abas Juni dari kawasan Mandaluru Baru, dan juga Faruk dari kawasan Saronggi ya. Yang pastinya ini ada sebuah lagu yang sudah di request, ada apalagi dari Ruth Sahnaya. Ada juga Antara Benci dan Rindu dari Obi Meshek, dan juga ada Mengapa Kau Lakukan dari Angel Fauf ya. Kembali saya akan hadirkan dulu ke ruang dengar Anda sebuahnya yang pastinya di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang pastinya. Beberapa tempat lagu sudah kami hadirkan, kurang dengar ada sebuah aja yang sudah direquest oleh Faruk. Ada Abbas Yuni, ada Bayong, ada Evi, ada juga Jackie Asmara. Di belakangnya Jackie Asmara, saya kembali sapa. Selamat malam, Assalamualaikum.
2: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu lewat memori, lewat lagu kenangan masa lalu.
1: Cocok. Asoy.
2: Aduh, mulai tadi.
1: Mulai tadi ya. Iya, tapi sekarang kan sudah masuk juga.
2: Benar katanya Pak Nur Kamala.
1: Kenapa?
2: Ya namanya jempol ini sampai keringgingan.
1: Masa?
2: Bukan masak matang, bukan?
1: Oh iya, kalau matang enak.
2: Nah ya, kalau matang enak. Sudah jadi matang.
1: Kalau so matang, ya. Kayak Mas Halili, so matang.
2: Ya matang udah ya.
1: Iya, kalau Mas benda kalau Mas Halili bukan matang. Kulitnya aja sawo mateng.
2: Kalau Mas Halilinya matang, enggak kayak lembu-lembu gimana.
1: Ah, lembu-lembu kata deki, Mas.
2: Aduh. Ini masih hidungnya masih agak mampet ini di mata ini.
1: Iya. Kalau punya Mas Halili ya mendingan sudah. Alhamdulillah.
2: Iya. Aduh, mungkin sudah hampir satu minggu nih.
1: Oh, kalau Mas Halili hampir kalau Mas Halili hampir satu bulan sudah.
2: Iya.
1: Lama benar.
2: Gimana?
1: Lama betul punya Mas Halili, hampir satu bulan sudah.
2: Iya, kalau saya hampir satu minggu.
1: Ya sudahlah, mudah-mudahan cepat sehat gitulah.
2: Lagunya ada apa Mas Halili?
1: Lagunya ada Hitam Putih. Oh, ini.
2: Hitam Putih fotomu?
1: Bukan, kulitku. Bukan. Kulitku. Dan juga Badai Asmara, ada juga Ternyata.
2: Enggak, kalau Hitam Putih fotomu itu biasanya dari Rati Purwasi gitu.
1: Oh, kulitnya hitam pas fotonya hitam putih gimana kelihatannya gitu kan?
2: Enggak, kalau dulu kan foto itu hitam putih Mas Ali, kan sekarang yang berwarna.
1: Iya, kalau saya ingat misalnya.
2: Tahu itu ya, hitam putih.
1: Enggak, misalnya ini kan kulitnya hitam. Pas nanti di foto, dibikin foto hitam putih. Apa tak tambah hitam?
2: Iya,
1: gimana kelihatannya?
2: Baju merah atau hijau ya tetap putih.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Takutnya cuman giginya sama matanya aja yang kelihatan.
2: Ya, iya. Kalau pas semuanya putih semua sama hidung-hidungnya. Sama, ya namanya itu merata, nggak ada gambarnya.
1: Iya. Apa dek kintalan pelekeran.
2: Dukung yang mana saya? Apa tuh barisannya?
1: Hitam Putih, Badai Asmara, dan juga Ternyata.
2: Badai Asmara itu saja.
1: Badai Asmara.
2: Iya.
1: Dari Poppy Mercury.
2: Iya.
1: Oke.
2: Badainya sekarang apa yang nggak ada badai?
1: Nggak ada badai.
2: Mudah-mudahan nggak ada.
1: Adanya cuma Mas Halili sama Mbak Yuni di udara.
2: Iya, mudah-mudahan masih diberi kesehatan.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Ya itu namanya saling mendoakan Mas Halili.
1: Iya dong.
2: Iya tidak. Soalnya kenal sudah berapa tahun, yang penting kita doanya yang sama-sama baik gitu loh.
1: Iya.
2: Dan salamnya tentunya buat Mas Halilinya bersama keluarga yang di rumah ya, semoga sehat selalu dan diberi kesehatan, apa diberikan rezekinya, diberikan juga umurnya. Kalau pulang hati-hati Mas Halili. Terus tadi kayaknya ada Evi ya, mulai Evi saya sudah masuk dari cuman itu yang di anu ya. Kalau masuk lagi ke jarang lain yang ada gitu.
1: Yang ada gitu ya.
2: Iya, iya memang seperti itu kalau ada di macam ini. Mm-mm. Kalau mau masuk lagi ada orang lain sudah di dalam gitu ini enggak ya. Bisa.
1: Oke.
2: Okay. Ada Evi, terus ada Ibu Fatsor juga Mama Intan.
1: Yeah.
2: Jadi tunggu gabungannya tapi okay. Kalau sekarang mungkin enggak bisa di Gending Madura nanti ya.
1: Mm-mm.
2: Ada Cempaka, terus ada apa Om Boang maksud saya.
1: Iya, yeah, Om.
2: Ada Abah Halim juga, terus ada Bang Jeffrey. Ada Suci, terus ada juga siapa lagi ya? Abah Suni juga ada Faru Karisma. Tadi ada Arimbi, oh tadi enggak ada Arimbi. Ada Arimbi, ada Iim juga.
1: Iya.
2: Terus siapa lagi? Ya ke semuanya lah.
1: Ke semuanya saja tanpa terkecuali, oke.
2: Iya. Buat Mas Yalinya, makasih ya.
1: Terima kasih kembali.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali. Di belakangnya Mbak Yuni Handayani, ada siapa lagi? Selamat malam, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu Memori Kenangan Masa Lalu.
1: Oh, yang dari Pamekasan ya?
3: Iya.
1: Ada Winda.
3: Ah, benar.
1: Iya dong. Pamekasan. Apa kabar ya malam hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya.
3: Iya.
1: Suasana di Pamekasan gimana malam hari ini, Win?
3: Suasana sih cerah, tapi panas. Itu apa namanya Mas Lili? Cuacanya panas.
1: Cuacanya panas.
3: Iya.
1: Suasananya lagi gerah.
3: Iya, enggak enak Mas Lili.
1: Enggak enak ya.
3: Iya, nanti, pengen mandi tuh.
1: Nanti kipas duaan ki kurang.
3: Iya.
1: Oke, panasnya luar biasa.
3: Iya, enggak siang, enggak malam ya panas pokoknya.
1: Iya, pokoknya panas, panas, panas, panas.
3: Iya. Iya, mau gimana lagi ya Mas Lili ya?
1: Ya sudahlah, kita jalani kan aja.
3: Itu cuma
1: kehendak Yang Maha Kuasa.
3: Iya.
1: Sudah.
3: Ya, lagu ada apa?
1: Lagunya ada Hitam Putih, Badai Asmara, dan juga Ternyata.
3: Ternyata.
1: Ternyata.
3: Ya, gak apa-apa.
1: Oke.
3: Ya, salamnya.
1: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya yang pertama buat Mas Halili, selamat bertugas. Terus barusan ada Bunda Yuni. Ada Mama di sana, ada Ibu Fathur, ada Pak Cempaka, ada Pak Iim, ada Pak Dewa Anwar Putra Setia, ada siapa lagi? Oh, Faru Karisma, Umar Faru, Supriyadi, Riki Anggara, ada Rian juga di Serenggi.
1: Siap.
3: Ya, ada ke semuanya aja.
1: Oke. Okay.
3: Tanpa terkecuali.
1: Oke. Okay.
3: Lagunya spesial buat Mas J.A. yang ada di telepon. Selamat malam.
1: Oke.
3: Okay. Ya, buat Mas Halilnya, makasih atas
1: terima hatinya. Kasih kembali.
3: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Winda Pamekasan dan juga Bayuni juga dari kawasan Pamekasan ya. Winda dari Pamekasan, penelpon yang terakhir di malam hari ini yang pastinya di perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Kenangan Masa Lalu. Oke, dan seperti biasa, sesaat lagi tepat pukul 22 malam, Gending Madura akan hadir. Kurang dengar Anda semuanya yang nanti di jam 23 malam nanti. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Tretantara pola pabiarsa, ampon kapiarsa sitong kenting calilit. Alhamdulillah tangki dalam acara ding kenting mature malam mangken calilit ampon kapiarsa kalaben sampurna. Malam mangken tantana siang libat ning 107,3 FM RRI Sumenep. Tarta katingkelan juga siang libat ning aplikasi RRI Digital ya. Tretan tara pola pamiyarsa malar moga mangle pora de atina pamiyarsa sedayana sampun ka pirsa ki buru gending calelit taengki tantona boten kalah malam mangken langsung dimin badinya papan jenengan se ampon alengki se ampon agabunga tantona se ampon paringa kabar taengki tantona boten kalah badinya pa telok telepon malam mangken dalam acara ding gending matura. Telepon saya pertama beri sapa sarembatan kola. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenting-kenting madu rahmat. Alili.
0: Lakaran mantep ongkong ki.
1: Lakar mantep ongku mas Alili.
0: Sarang Bapak Jeffrianto.
1: Ini kakek dari Pemekasan mas Alili. Hanya mas Jeffrianto mas Alili.
0: Saya tak anda
1: ketolong aku kok mas Alili.
0: Sampo kata kinga.
1: Muda kinga iba kita pana-pana RRI. Terutama agak Pak Epi sama Pak Nur Kumala. Dua-dua nikah orangnya sih paling akur. Hai mas Alili.
0: Alhamdulillah saya manabi panjeringan katipun apa saya juga.
1: Mas Jeffrianto kita tadi pagi. Alhamdulillah sudah nanam tembakau mas Alili.
0: Alhamdulillah. Sana apa ibu?
1: Petong ibu.
0: Petong ibu.
1: Alhamdulillah.
0: Sapun apa mangken argana bil tanah?
1: Argana bibit sapun mangken ke antara seket ke sebidak.
0: Seket ke sebidak.
1: Sebidak macam tiga macam tiga mas.
0: Pun apaan macam mah?
1: Macam mah melati topang. Buka bu. Opos.
0: Opos. Sepanjenengan ke? Napa gila sepak tak?
1: Kedua mas Jeffrianto opos.
0: Opos. Berarti
1: kita men tidak ada pon cengeng oleh sebulan. Ane kasih malah petumpang.
0: Oposa argana seket ibu kesebiter.
1: Kesebiter. Mungkin malah petumpang lah tarik ibu pupuk.
0: Menabi malah petumpang lah tarik barang ibu pupuk. Siapa nak argana bibit?
1: Argana bibit saya malah petumpang petong bolo lemak.
0: Oh larangan. Berarti si paling larang kene kan malah petumpang.
1: Malah petumpang.
0: Oh, si paling muda.
1: Ini paling muda gini tergantung dari anu nah. Bibitnya mau dibikin gini muda. Memang saya besar, derajat. Saya antara ke bibitnya
0: ketemu. Oh, ingki. Terus saya ke langkong.
1: Ingki. Saya pun bulan nyedin, bila sebenarnya pocen sih.
0: Tan sambung ngocen.
1: Oh, pelan beda fan RRI ya paling ngoning gila.
0: Tan japon kuncama geluduk mana beda rena beton gola. Kuncama arbes sekoni elang
1: pon. Berarti kan esapa?
0: Esapa?
1: Kamang lo malam ini mekat yang suap.
0: Ma, sami mana bi kebadan suap ketika sami dari nafutan gula juga.
1: Mun sampean pada ada suap.
0: Mungkin mun nengkin tota suap.
1: Mungkin luar.
0: Luar pedot. Gimpon nih selesai bingkeng.
1: Salam ada semua ada gajah-gajah pon RRI ini.
0: Engki.
1: Salam kompakkan dari
0: Mas Laras Laras Kadinto.
1: Mas Lili semoga menyusul sebenarnya Mas Kadi.
0: Amin.
1: Kita bapak pon RRI mantere parena pada mangkat lagi.
0: Amin.
1: Matur sekalian, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalangkong dek Tretan Jeffrianto. Sekalangkene pun dari kawasan Pamekasan. Tengki hampon apareng oning cukan arga bibit beko. Nika bedet lok macem tengki. Kilo pae pun pupus napa amalati tompang aningka. Gelak lastare namen beko cepot tanemena. Benyak epon petong ibu. Malar muka antetian apa tengki hatetia si sampurna yang ane kata menepakona malar moga subuh nga ocen ingki mun beda ocen kini ka duni serakaring tani nga ane kengki malar moga suksesah torlancarah sampai molong deki hanya mau beko genika. Ki bingke ngatretan Jeffrianto beda pasira. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding genting matura.
1: Waduh, latar mata bangku jali.
0: Fen anyar masuk.
1: Engki.
0: Tak usah tanya kabar.
1: Engki, tak usah tanya kabar. Tak
0: usah, lastare gelapun.
1: Engki.
0: Tantang tetap kebadan saya.
1: Engki saya. Kibur kemus sekentingan jali.
0: Baca lilit ke murda jena.
1: Itu bawa seorang pak cisale. Tadi dia rasa konek lah cuma. Engki.
0: Leras gak dinto.
1: Kebus sama nabi kingu dan ajak sale. Cisale lagi jali.
0: Mantap.
1: Mantap. Wah. Engki. Saya lagi siaran ni ke jali.
0: Sisa terus saya pun ni kak badak ganggung.
1: Iki kalau nak norak lagi jadi, iki purba kali buat kubus
0: sini norak bunti.
1: Iki buat dan celana tuk matu kekaren segala jadi.
0: Laras, laras kadin tau.
1: Iki pertama lagu India nun bertugas ki. Iki mana bi beleman dengan hati sama ke paring selamat sampai lewat dengan
0: nyawa. Amin.
1: Iki purba dan Mas Jeffrey. Beda Mas Alif Pratama. Wede Pak Pangeran Buka Bu sareng Pak Haji Burhan
0: gitu. Laras, laras ka dinta.
1: Bupat Kor kelek ke Jak Rasid. Abit kelek ke Daki Lengki ini ke Dali. Mas Dewa Surai inggi sarangan Bapak Ketua. Pak Sekjen kita sarang Mas Diki Anggara. Bede Pak Nor tak masuk, Pak Nor kita masuk ya.
0: Ada orang kemalain, salah masuk lah Starena.
1: Sur paling nama so jali.
0: Insya Allah.
1: Iki bade Dewi. Iin satu aja nak
0: iki.
1: Iki. Nekar si bingking soalnya waktu masa kau ni jali.
0: Laras, laras kadinda.
1: Iki. Kalau kau mutton iki.
0: Siapa lagi kepon?
1: Iki ngiring. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingking ngatretan Jeki Asmara pada pasirah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
2: Lakar mantep ongku Mas Halili.
0: Sarang si badan nang elenteng ki.
2: Badan lenteng Mas Halili.
0: Lantaran tak usah tanya kabar boleh ki.
2: Ba, mengkap tu orang bu Mas Halili aja tanya ki.
0: Nastare pun gila.
2: Ki. Ki bon. Kencingnya pada kenapa marena?
0: Ganggung.
2: Oke, Bon.
0: Kira noro aki, Mas.
2: Kira nua, mentara noro aki penyat. Kira noro pesera.
0: Mi noro a, Mas Jeki, sarang Jeffrianto.
2: Tebur, bentuk noro penyat.
0: Menurut Jeffrianto, mi namena beko juga, pancin.
2: Oh, ikannya, mon beko sobung, tak namen, mon japi. Anu-anu japi kurba, anu, Bon.
0: Oh, gak gini, kecepi lalap kisah lagi.
2: Ki, capi rawit. Pas tapi anu kerua.
0: Tak masuk pancingan juga namun.
2: Mungkin nama ni ganja.
0: Lastare panin.
2: Okey, mon berkoh ada pun ambu abit.
0: Okey, siapa nak par kena capi mungkin vi.
2: Mon capi macam je berdua sepiru, berdua seano, ane kah.
0: Oh, mana bi semira larangan. Berdua
2: kelekor sekeliling nang aku lah.
0: Mana bi semira larangan nama pun tak.
2: Larangan.
0: Oh, larangan.
2: Okey, soalnya petusan kura.
0: Oh, petusan.
2: Kibon, salam ki.
0: Salam Epon, dah pasiran.
2: Pertama ada kapan jenengan, selamat bertugas, jangan ada sehat ki.
0: Amin.
2: Juga berjeki puru tamare. Juga berda basuni, berda paru puru tamare juga. Juga berda Dewi, berda Jeffrianto puru, berda Pano.
0: Laras.
2: Tapi siapa Pano? Di rumah.
0: Pola lastarena pancirengan alengki banor kemala.
2: Ah, napa?
0: Pola lastarena pancirengan alengki
2: banor kemala. Oh, tahu sana apa dan?
0: Engki.
2: Juga bade Pangeran Bukabo. Sareng Pak Pak Pesira ki.
0: Pak Pesira.
2: Ilke.
0: Oh.
2: Pak Sabar boleh. Satu aja nampun ki.
0: Satu aja nengki pon.
2: Kita sebut sepuluhan lah.
0: Ki.
2: Kelengkong atas betulnya.
0: Saya boleh ke pon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng atratan Evi pada pasir. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tingkending matura.
1: Lah karla mantepongku.
0: Asarang.
1: Asarang selebar jelang lasang bote. Pak Sabar bisa datang pon.
0: Aduh, alhamdulillah. Asarang Pak Sabar si sabar seterus-terus.
1: Enci Mas Lili.
0: Saya panjenengan.
1: Saya gak ditemu lagi Mas Lili. Saya juga.
0: Alhamdulillah. Sami sarang. Sama panjenengan. Amin sami-sami.
1: Masalah kendurian rok-rok juga nih.
0: Thank you.
1: Malah ibu cepat. Di salam ada sepedian tog lah se siaran anu koko.
0: Koko.
1: Boleh saya lima polo, boleh saya enam polo.
0: Thank you lah.
1: Ibu dia jahat malah serang ada di ibu dia Dewi.
0: Thank you.
1: Boleh jalan kak. Boleh umbo ang masa om. Boleh wak nur malah sih. Ibu dia buat hor. Ibade Pangeran Buaku, Bade Angwar, Bade Jalan Umar Paru, Bade Paru Prisma. I pon saya jenis nak lu.
0: Enki Pak Sabar.
1: Dapat saya budi malah tak ada dan dia.
0: Laras, laras, laras.
1: Kalau sekarang aku masih waktu nak jadi.
0: Saya pelik pon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng Pak Sabar pada Pak Sira. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenting-kenting Madura. Mantap ongku deretan Cak Lili.
0: Pamekasan.
3: Engki situan muda Roni Sanjaya lanceng ke Pacang.
0: Sila genteng ki.
3: Oh, sila lanceng.
0: Oh, sila lanceng ki genteng tapi.
3: Aman edara Pamekasan. Sebeni naman gedeng.
0: Oh, sebagian naman gedeng.
3: Sebagian naman gedeng.
0: Sebagian naman bekok.
3: Sebagian naman bekok. Mandaran kulen.

0: Raja Larang pasti
1: Oke,
0: ngene
1: Ki
0: lagi.
1: Raja, Ceng Marling, Kasateng Nawan, pokok macam-macam undera
0: Macam-macam.
1: Mekasian ke
0: Oke,
1: Temoran ya.
0: oke, oke. Oke.
1: Oke. Salam Ki,
0: Oke, salam
1: Mister
0: Epan.
1: lain.
0: Ngereng.
1: Salam ke pertama Ketua Kida Kaca Halili, selamat menjalankan tugas.
0: Thank you.
1: Juga kan dengan Pak Sabar Ki Bro. Juga kan dengan Pak Pak Nur, sebagai dengan Mekasian juga. Dan nyono gabungna. Juga kan dengan Jeki Asmara, R&D, FB. Juga kan dengan Sir Pak Yuni, Handayani. Dia kesetia nah, Pan RRI. Salam kompak dan setuju.
0: Oke.
1: Akan tinggi boleh napaan?
0: Kentingannya boleh ganggung nih kak, sempon siap.
1: Oh, sekarang canggung sambil lalu kok rokok surya.
0: Saya kena kak.
1: Engki bah rokok surya pak.
0: King.
1: Jadi aki kopi sanga.
0: King pon.
1: Di sekarang tuh kita halil lagi.
0: Assalamualaikum pon.
1: Yo, assalamualaikum, bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkung thank you atas lengkina Roni Sanjaya, Pak Saber, Evi, Jeki, Asmara, tertaga tingkuran juga Jeffrey Yanto. Ter satra sepon, gending, si satra sepon ini kak bode gending ganggung, si bodi kator, dek pangkelene pon satu ejina, si salaki sepak, si kemiar saki, dalam acara ding gending matur. Nyereng biar saki dimin arang sarang, gending ganggung.

0: piara sampun ka piara sa gending se kaping 2 tangki gending ganggung tangki sampun di wekdal sareng tretan Jeffrianto Jeki Asmara Evi Pasaper Rory Sanjaya terjegenan tangki tretan travel apa biar saya bingung tretan Rory Sanjaya beri siapa boleh sarapan gola. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding gending Madura.
1: Ting-ting-ting Madura lakar mantap ongku tretan.
0: Lakaran mantap ongku tretan.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dewa Surai ngampun alengki.
1: Mulai gelak lagi tendang buan Evi.
0: Tendang bi Evi.
1: Aduh, kayangan tendang. Ada aku lu singkok mak paman nabi.
0: Aku lu.
1: Paman dewa nak ada ageluduk.
0: Ageluduk.
1: Aduh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini kampuan alengki,
1: tengki. Tengki, Pak Sampe. Rumai Pon Ciprianto. Iki
0: Asmara. Karnas Kerinto, Dewi Pon.
1: Tengki, mantar buku kami sampai sehat.
0: Amin.
1: Mani rohani sekarang sehat ekonomi.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Tengki, genting sebeti kapoter pon apa itu, Pak?
0: Genting sepongkasan, beda genting kalpa muncil.
1: Aduh, mereka cocok-cocokan na Ali Pratama sarang Bapak Haji Yasin.
0: Alhamdulillah.
1: Ki insya Allah tak ada tak pas akerboy.
0: Akerboy tak ketean marin ni kan.
1: Akerboy yang muka-muka Bapak Haji Kamarudin, sarang Bapak Haji Burhan,
0: Keras.
1: Sarang Mama Suzana Kenjing Bos. Cukin beja. Mereka berdenor Aisyah sini. Tambak Sari.
0: Oh, Tambak Sari.
1: Itu kan telepon. Saya berdua ini Kidi Raja.
0: Suci.
1: Oh, suci hati. Laku lupai.
0: Laku lupai, Pak Cendengan.
1: Ngereng. Kata aja, Pak Ali.
0: Engki.
1: Ngereng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebi ingkang atretan Dewa Surai yang berdua Pasira. Assalamualaikum.
2: Budi Pak Nur Kumala, waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah.
2: Rahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Pak Nur, waalaikumsalam. Berharap masuk juga.
2: Mana harap pas masuk, terkadang lebih mudik.
0: Alhamdulillah. Laras kadinta. Waalaikumsalam. Banyak sing harapan jeringan Pak Nur dari ruang rindu katos mangken nih kapan alengki Pak Nur.
2: Ampun iki. Jeki itu rak tau rak. Agabung mana ni ya? Mungkinnya rawa nyaman. Atau saya agabung lah. Pulang-pulang teka kering-kering.
0: Engking.
2: Sistung lah. Engking lah ibu-ibu yang lelah. Saya takut tak bisa. Mana tak masuk.
0: Engking.
2: Kalah jaringan.
0: Laras kerinta.
2: Sikil tak penat.
0: Tak pan-pan. Tak
2: masuk. Ngira kasih sal.
0: Engking.
2: Tun. Muni paksa masuk, terkala kami lebih budin.
0: Engki, Banar.
2: Aduh. Tim kata Evi. Terkadu kali nyaman masuk. Muni paling kecil.
0: Jeki
2: juga. Ini rindu, ini genting. Masuk melalu Jeki, ini kecil.
0: Leras.
2: Ini masuk sekalian. Ini kemen kata Bu Abu. Ampun. Maman masakit bulan-bulan. Kipun salam makan kuepi. Juga dia kat Jeki. Gabun ni kat pun Jeki. Tak tahu lah Jeki. Makan kena tak ngening kan. Juga Dewa Surai. Guru bermudi juga.
0: Daripada
2: melarat. Kena yang tendang je pun. Kena yang tendang kalah. Kalah signal.
0: Kalah anu. Kalah cacah.
2: Kalah cacah. Mun saya mangkat pada dia ada pada mangkat ni.
0: Pada.
2: Mak kata rasa saya paling TPC yang tergabung yang sudah api. Mereka meminta yang gue teku api. Ampun.
0: Hengki.
2: Kata coplak ke tombola. Ini benda di tuli tombolan kan.
0: Ah tombolan hengki.
2: Api kon api ini jangan kena mengenai. Tapi sepenting halo yang
0: kita. Ini kan, hengki.
2: Kan dia suci, si Budi Kidir aja. Juga dia Bunda Yuni, Jeffrey. Tak ada kesenbungan Jeffrey.
0: anu gila eta men bon.
2: Engki tamen di bon.
0: Ki petong.
2: Mireng gila.
0: Engki engki.
2: Sukun deka Abasuni, sukun deka Dewi si bude iru baru.
0: Laras.
2: Sukun deka Asep si bude ni Bengkal. Sukun deka Umbuang ada gabungan pada paling pada tangan ini masuk. Kende Pangeran Bukabu deka Pak Ketua Hendra Cipta salam sehat ter salam hormat.
0: Amin amin.
2: Engki pun saya kajin tu sao, engki betul nak motor sekarang kong jadi.
0: Telefon Pak Nur Gamala.
2: Cici senengnya mengirang lagi sambian setian penyiar.
0: Alhamdulillah motor saya kalangkong, motor saya kalangkong.
2: Kipun kalangkong. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kalangkong teh kita teriatan Pak Nur Kumala. Hebing kenga Pak Nur Kumala. Bapak Sira, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Abasan.
0: Abasuni.
3: Engki.
0: Alengki pole mandala.
3: Alhamdulillah. Senang saya lestarin Pak Nur kadinta.
0: Kita pan punah.
3: Engki soal kapan. Ampun sami-sami ikut kali sami-sami saya. Kikare salam saya terima kita lah sekarang. Kita Pak Nur, ada Pak Ibrahim.
0: Pak Ibrahim tukang kecung. Bodok Kim, mampun. Malah aku putus boy panjenengan. Kipun, kasoan dak teretan Abah Suni. Sekarang kau nepon dari kawasan Mandala Rubaru. Tengki atas lingkina panjenengan. Nikah sabab apa tengki sinyal nih kamu mungkin. Engki bingkeng teretan Abah Suni mampung pada baktoh tengki mas ke sekoni. Boten kalau badi nyapa. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Om.
4: Alhamdulillah. Waalaikumsalam.
0: Rasa ini sarang Pak Nur Kumala nih Kak Pon Alengki. Alengki nih Kak Pon Pak Nur.
4: Alhamdulillah.
0: Si kalang kone pun dari Marengan nih Kak Pon Alengki Pak Nur Kumala. Beda Om Boang.
4: Ya Pak Nur Kumala matur saya langsung. Jadi semasa juga gelap. Pak Sabar juga.
0: Pak Sabar. Oke.
4: Dosa-dosa sekarang semuanya bunda wasallah banyak yang
0: mempunyai. Sobung menabi bunda Bator.
4: Oh iya.
0: Sobung kian.
4: Oke. Semua juga sobung juga.
0: Sobung.
4: Saya ingin bingkeng dek nanda buka buk. Muka-muka satu jun.
0: Satu jun nah.
4: Amin. Kung banyak
0: lah. Amin, amin om. Sami-sami om, sami-sami om.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng nggak om boang, saya keng bingkeng berapa seran yang ngas.
3: Terus lagi nasalam kak Dimpo.
0: Aduh, mak putus malolo bah.
3: Aduh, tambang
0: kunci. Tambang, jangan pas putus malolo.
3: Berada om Fuad, berada Pangeran Bukabu. Terjukan mai sejenak terjukan Abah Halim ketoing kesepar kebungkel kat itu terbeda asep terkedek kesedaya jenak bisa tak apa terkecuali tak kesampian cik kelangkong
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kelangkong juga tengki dak teretan Abah Suni. Saya kelangkong nepon dari Mandala Rubaru. Sampun putus ki purta yang kampun asampung boleh. Tantana Abah Suni, Om Boang, Pak Nur Kumala, tertaka tingkelen cukun Dewa Surayeng sampun esapah sarang buatan kolani kak sepongkasan malam mangken. Dalam acara ding-gending Madura sekelarasan malam mangken. Seki belum kebagian. Insyaallah laku malam bisa apangki pole tengki alengki pole tantana dalam acara sesami tantana dalam acara ding-ding Madura yang libatin yang esaratos sitong komatlo FM RRI Sumenep tertakatin kelenjukan yang libatin yang aplikasi RRI Digital gending sepongkasan malam mangken sepedikator dek pangkline pon setejena gending kolpo moncil sepedikator dek pangkline pon. Why?

informasi dan inspirasi pendengar setia dimanapun Anda berada. Yang pastinya kali ini Mas Fiki di sebelum malam ini akan menemani malam Anda juga. Yang pastinya nanti di 3 jam 24 malam nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di 101.3 MHz dan juga di RRI Digital. Dan saya ucapkan selamat malam untuk semua aja.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih.
sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Kamis tanggal 14 Mei di tahun 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama, yang pastinya di 101.3 MHz, tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Halili mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya Ririn Rizkyanti menemani Anda lewat Sumenep Pagi Ini. Berbagai rangkaian acara sudah saya siapkan untuk menemani kebersamaan pagi Anda di Jumat 15 Mei 2026. Kita awali jumpa kita mendengar di hari Jumat dengan hadirkan Mutiara Pagi berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur. Kali ini akan bersama dengan RRI Malang, narasumber Ustadz Hafiz Murtaji, pendiri dan pengasuh Majelis Taklim Joglo Arjuno Malang, tentang topik meraih mabrur haji selamanya, akan dipandu bersama Arga Saputra. Selamat mengikuti.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.

Pendengar, saat ini kita akan bergabung bersama dengan RRI Malang untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan Nasional. Nah, maksud kami Mutiara Pagi Berjaringan Sekor Wilno 10 Jatim di edisi hari ini 15 Mei 2026.

0: RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Sekorwil 10 Nusantara Jawa Timur. Hari ini kami dari RRI Malang dalam program Mutiara Pagi akan membawakan topik yaitu meraih mabrur haji selamanya. Nanti yang akan saya berbagi tausiahnya kepada Anda pendengar, beliau adalah pendiri dan pengasuh Majelis Taklim Joglo Arjuno Malang, Ustadz Hafidz Murtaji. Anda pendengar dari RRI Surabaya, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Sesaat setelah Ustadz Hafidz Murtaji menyampaikan mukadimahnya, kami persilahkan untuk Anda. Ada pertanyaan, ada sesuatu hal yang ingin disampaikan bersama Ustadz Hafidz Murtaji. Berbincang langsung bersama beliau, kami undang Anda silahkan untuk berbicara. Kemudian menyampaikan pesan singkat Anda. Ada yang mau menghubungi telepon melalui nomor WhatsApp kami, kami juga kami persilahkan di nomor 081-555-600-915. Sekali lagi di 081-555-600-915. Hari ini Mutiara Pagi berjaringan Korwil 10 Nusantara Jawa Timur 15 Mei 2026 akan berbicara seputar meraih mabrur haji selamanya. Sebagai tambahan informasi pendengar, hingga 14 Mei 2026 belum seluruh jamaah haji Indonesia tiba di Mekah. Namun pergerakan sangat masif dan data menunjukkan lebih dari 152 ribu jamaah sudah tiba di Arab Saudi. Dengan sebagian besar lebih dari 120 hingga 146 ribu telah berada di Mekah, sementara gelombang kedatangan masih berlanjut dari Madinah pendengar. Nah, posisi saat ini sebanyak 312 kloter sudah menempati akomodasi di Mekah Al-Mukarramah untuk bersiap menjelang puncak haji, dan jemaah dari gelombang pertama terus bergerak dari Madinah ke Mekah setelah mengambil mikot di Bir Ali, sementara gelombang dua baru mulai tiba. Dan kondisi cuaca pendengar di Arab Saudi ini panasnya mencapai 39 derajat Celcius. Oleh karena itu, jemaah diimbau menjaga kesehatan, kemudian mencukupi cairan tubuh hingga puncak ibadah haji pada 9 Zulhijjah mendatang. Pendengar, inilah kita akan berbincangkan seputar meraih mabrur haji selamanya bersama beliau, pendiri dan pengasuh Majelis Taklim Joglo Arjuno Malang, Ustadz Hafidz Murtaji. Sekali lagi saya undang nanti pendengar untuk bisa berbincang langsung bersama beliau lewat WA di 081-555-600-915. Boleh mengirimkan pesan singkat Anda atau menghubungi langsung melalui WA call ya di 081-555-600-915. Hadir di studio kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, beliau pendiri dan pengasuh Majelis Taklim Joglo Arjuno Malang, Ustadz Hafidz Murtaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini, sehat ya Ustadz?
3: Alhamdulillah.
1: Sedikit flu. Ya. Mudah-mudahan dengan doa seluruh pendengar di Provinsi Jawa Timur ini, Ustadz Hafidz segera pulih kembali kondisi kesehatannya.
3: Amin.
1: Ustadz, hari ini kita akan berbincang seputar meraih mabrur haji selamanya. Monggo ya. Kami persilahkan untuk menyampaikan mukadimahnya, Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Para pendengar RRI Malang Fasil yang saya hormati, terutama teman-teman dari Kodi Malang, ini sangat support kepada kami, terutama dari Pak Wasit dan keluarga yang pagi hari ini juga dia ikut on, ikut melihat dan mendengarkan kegiatan kami. Para pemirsa semuanya yang saya hormati, sesuai tema pada pagi hari ini, yaitu meraih mabrur haji selamanya. Perlu diketahui bahwa peristiwa haji ini, pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, setelah selesai beliaunya diperintah oleh Allah untuk memanggil manusia untuk datang ke Ka'bah melaksanakan haji, seperti yang tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Hajj 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Wa'adzin wahai Ibrahim, panggillah finnasi manusia bil haji, untuk melaksanakan haji. Ya'tuka, akan datang manusia kepadamu, rijalan, dengan berjalan kaki, wa'ala kulli dhamin, dan akan menaiki unta. Ini isyarat pada saat dahulu, karena memang ya transportasi pada saat itu adalah unta. Ya dinamik kulifat dinamik, yang akan datang dari berbagai penjuru yang jauh. Pada saat itu sebagai seorang nabi, Khalilullah yang dicintai oleh Allah, dia pun agak penasaran, bagaimana saya bisa memanggil manusia di dunia ini untuk datang ke Mekah, datang untuk melaksanakan haji. Sudah, panggillah, sehingga di dalam sebuah tafsir, nabi ini akhirnya naik ke Bukit Shofa, memanggil-manggil manusia, wahai manusia, datanglah untuk berhaji di sini. Ada yang terangan yang lain, dia juga naik ke Jabal Qubais, dia juga memanggil manusia, wahai manusia, ayo datang ke sini untuk melaksanakan haji. Kata Allah, sudahlah sangat panggil, nanti saya yang akan menyampaikan manusia panggilanmu ke seluruh manusia di dunia ini. Dan bukti yang nyata sekarang, berbondong-bondong berjuta-juta orang datang di Mekah, ini adalah barokah panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan pada saat Nabi Ibrahim manggil, masih ada anak yang kecil yang sudah mendengar, ada masih yang dalam tulang rusuk sudah mendengar, ada yang masih di alam sana itu sudah mendengar, sehingga orang-orang yang mendengar dan akhirnya datang di sini mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Para pendengar yang saya hormati, itulah sedikit cerita tentang masalah awal mula terjadinya haji, ibadah haji di Baitullah. Tetapi sesuai tema yang ada pada pagi hari ini, yaitu meraih mabrur haji selamanya. Mengapa? Karena setiap insan mukmin yang datang ke Mekah, cita-citanya hanya satu, yaitu ingin ibadah hajinya mabrur, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menunaikan ibadah haji adalah rukun Islam yang balasannya adalah surga. Laisa lahul jaza illal jannah, tidak ada balasan kecuali hanyalah surga. Sehingga untuk meraih mabrur haji selamanya, kita harus memiliki visi di dalam ibadah haji. Amal haji yang dilakukan bagaimana caranya sehingga bisa mendapatkan pahala mabrur tersebut. Yaitu apa? Surga. Terutama bagi calon-calon jamaah haji tahun 2007. Dan insya Allah nanti tahun 2007 saya juga akan membawa jamaah, kurang lebih 100 lebih jamaah yang akan saya bimbing untuk melaksanakan ibadah haji.
1: Masya Allah.
3: Terus lalu bagaimana kita supaya mabrurnya tidak hanya sebuah harapan? Karena semua jamaah haji kan harapannya mabrur. Nah, bagaimana langkah kita supaya mabrurnya itu tidak hanya sebuah angan-angan, namun bisa menjadi sebuah kemuliaan? Sehingga kita harus menemukan visi haji secara pribadi, sehingga harus diurai dalam misi haji pribadi tersebut, dan harus bangun karakter mabrur secara pribadi. Mabrur selamanya menawarkan bagaimana supaya visi, misi, dan karakter mabrur haji tersebut bisa selamanya dimiliki oleh jamaah haji setelah pulang dari tanah suci. Para jamaah
4: dan pendengar yang saya hormati. Visi hajinya yaitu menjadi pribadi taat dan bermanfaat di jalan Allah sampai akhir hayat. Itu visi hajinya. Secara pribadi harus siap menjadi pribadi yang taat. Bukan hanya taat toh, tapi harus bermanfaat di jalan Allah sampai akhir hayatnya. Misinya adalah memampukan diri, pasangan, keturunan, dan keluarga. Dalam apa? Dalam mengamalkan rukun Islam. Yang kedua, mengamankan rukun imannya. Bukan hanya sekedar mengamankan, juga mengamalkan rukun imannya. Yang ketiga adalah mengamalkan ihsannya atau berakhlak yang mulia. Dan yang keempat adalah membiasakan karakter mabrur tersebut. Saya tadi di dalam visinya bukan hanya diri sendiri, tetapi untuk pasangan, untuk keturunan, dan juga untuk keluarganya. Karena apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Para pendengar yang saya hormati, agar jamaah haji ini pulang mempunyai karakter mabrur selamanya, ada karakter mabrur yang dilihat dari kata-kata mabrur tersebut. Yang pertama adalah M, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua A, amankan amal ibadah. Yang ketiga B, beribadahlah yang bermakna. Yang keempat adalah R, reposisi di dalam kehambaan. Yang kelima adalah U, yaitu umur yang barokah. Dan yang terakhir adalah R, yaitu raihlah husnul khotimah. Para pendengar yang saya hormati, yang pertama adalah mengikuti Rasulullah. Di dalam surat Ali Imran disebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, apabila kamu sekalian cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka fattabi'uni, ikutlah aku, kata Nabi Muhammad. Karena di situ ada yuhbibkumullah. Kalau kamu mengikuti aku, yuhbibkumullah, Allah akan cinta kepadamu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, maha pengampun. Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Di sini Al-Quran sudah menjelaskan, barang siapa yang ingin mabrur selamanya setelah melaksanakan ibadah haji, maka ayat ini harus dimasukkan betul di dalam hati, sehingga kehidupannya selalu mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Melaksanakan sesuatu yang diperintahkan, ya memang dilihat dari kekuatan dan keimanan manusia tersebut. Minimal kita harus berusaha
5: untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam meningkatkan ibadah tersebut, baik di dalam nilai ibadah tersebut maupun jumlah di dalam ibadah tersebut. Katakanlah tadinya sehari semalam hanya fardunya saja, maka ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Apa yang dilakukan sama haji? Setiap malam ada yang berbondong-bondong ke masjid, Masjid Nabawi maupun Masjid Til Haram. Ada yang berangkat jam 3 malam, ada yang berangkat jam 2 malam untuk ikut melaksanakan berjamaah agar bisa duduk di barisan yang terdepan. Ini adalah suatu tarbiyah atau pendidikan yang ada di Mekah yang nantinya seharusnya dilakukan pada saat sudah pulang di Indonesia. Jangan sampai malah terbalik mengatakan, oh pahala saya kan sudah banyak Mas Arga, di sana saya sudah jamaah sekian kali.
6: Deh.
5: Di Mekah, kalau di Madinah jamaah satu kali sama dengan 1000 kali. Kalau di Mekah sudah 10.000 kali, wah sudah banyak sekali Mas Arga. Bukan itu, bukan hitungan itu. Sehingga akhirnya di Indonesia ada azan sudah acuh tak acuh dan sebagainya. Ini namanya bukan menjaga kemabruran. Tapi kalau menjaga kemabruran, mari setelah kita pulang dari Mekah, tingkatkan ibadah panjenengan semuanya di dalam sehari-hari yang biasa kita lakukan. Minimal kita tingkatkan jumlahnya atau kekhusyuannya. Bagaimana orang jamaah haji pada saat masuk melihat Ka'bah,

dikendalikan oleh dunia. Yang merusak amal juga sedikit rasa malu, panjang angan-angan, dan berbuat zalim yang tak henti-hentinya. Seperti yang tersebut di dalam hadis Dailami. Sehingga amal ibadah kita harus dijaga. Jangan sampai pada saat kita pulang ibadah haji, riaknya, pamernya akan tumbuh. Hanya kadang-kadang tidak dipanggil abah sudah muring-muring dan sebagainya. Nyuwun sewu, saya biasa dipanggil langsung namanya. Pavit-pavit, saya biasa. Jadi ya inilah cara bagaimana untuk menjaga. Jangan sampai kita itu karena gengsi dan sebagainya larang-larang kok oleh haji apa manek plus dan VIP ngono. Kok gak mau menghormati saya, ini bahaya ini. Ya, kalau kemabruran kita dijaga, sudahlah dipanggil apapun. Yang penting tidak menjatuhkan nama kita dengan nama yang jelek, enggak masalah. Itu wajar. Para pemirsa dan pendengar RRI Malang, beribadah yang bermakna yaitu terutama abaikan ridho manusia. Karena yang kita raih adalah ridho ilahi. Sehingga pada saat kita ibadah, bagaimana hati kita tidak terpikirkan, tidak terpaut dengan pikiran-pikiran yang akhirnya hanya kepada manusia. Sehingga inginnya hanya dilem oleh menungso, bukan oleh ridho ilahi. Dan jauhilah sahabat yang fasik. Orang yang sudah berhaji itu jauhilah orang-orang yang berbuat fasik. Kecuali kalau memang iman bapak ibu itu sudah kuat dan sebagainya, sehingga bisa untuk meluluhkan hatinya orang fasik, tidak apa-apa. Tapi kalau benteng keimanan ibu dan bapak tidak kuat, justru malah nantinya akan terjerumus dalam kefasikan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ya apabila tersebut, maka banyak-banyaklah istighfar untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus reposisi kehambaan. Artinya bahwa kita di dalam melaksanakan ibadah, pada saat kita sujud di hadapan Allah melaksanakan ibadah, contohnya sholat, antara kata-kata soleh dan salah itu tipis sekali. Karena ini berhubungan dengan masalah hati di dalam ibadah. Soleh dan salah hanya berbeda so dan sal. Soleh dan salah itu tipis sekali. Tapi kalau di dalam niatnya dan pikirannya pada saat kita ibadah, bukan menjadi soleh yang kita dapatkan, malah justru salah yang kita dapatkan. Makanya harus hati-hati. Sehingga ibadah ini perlu ilmu, perlu guru, perlu ilmu. Sehingga nantinya pada saat kita melaksanakan ibadah, akhirnya yang didapat adalah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Reposisi kehambaan, yang pertama adalah Allah akan menjaganya di masa hidupnya. Wa huwa yatawallas sholihin. Dia Allah melindungi orang-orang yang soleh. Kalau ibadah kita itu yang tadi ke atas, yang soleh jadinya, bukan yang salah, maka Allah akan selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Juga Allah akan menjaga keturunannya. Di dalam surat Al-Kahfi 82, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamin yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma abuhuma shaliha. Di sini dijelaskan ada seorang anak yatim. Ada seorang anak yatim dua di situ, di sebuah kota. Dijelaskan bahwa kedua orang tuanya adalah orang yang soleh. Sehingga dijelaskan di dalam Al-Quran tersebut, di bawahnya ada harta-harta yang sangat bermanfaat untuk anak yatim tersebut. Artinya apa?

0: bahwa kalau kita sebagai orang yang soleh, keturunan kita akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, di dalam reposisi kehambaan kita yang kita kaji menuju sesuatu yang soleh, maka pahala yang berlimpah di akhirat nanti. Di dalam surat Al-Qasas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, thawabullahi khairun liman amana wa amila sholihah. Pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, yaitu orang-orang yang soleh. Terus selanjutnya kita menuju ke umur yang barokah. Bagaimana agar umur yang tersisa ini menjadi umur yang barokah? Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Sehingga bagaimana umur ini bisa menjadi umur yang barokah, yang bermanfaat. Khairunnas anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Mungkin saya sebagai penceramah memberi manfaat kepada orang lain lewat ceramah-ceramah ini. Mas Arga memberikan manfaat kepada orang lain dengan caranya tersendiri, dengan menjadi presenter dan sebagainya. Itu juga memberi manfaat kepada orang lain. Mungkin saya di sini tidak akan bisa berbicara tanpa ada Mas Arga sebagai presenter. Itulah sama-sama orang bisa memberi manfaat gitu Mas Arga. Nah, umur yang barokah ini Allah bersabda, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tola umruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Artinya apa? Bahwa umur yang diberikan oleh Allah, kita gunakan sebaik-baiknya, kita gunakan semanfaat-manfaatnya untuk orang lain. Karena kalau kita memberikan sesuatu yang manfaat kepada orang lain, bukan hanya manfaat itu diberikan oleh orang lain dan dinikmati orang lain, tapi nantinya juga akan kembali kepada kita. Karena pahala orang yang memberi petunjuk baik pada orang lain, selagi orang lain tersebut mengerjakan sesuatu yang baik, maka orang yang memberi petunjuk juga akan mendapatkan pahala seperti apa yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Contoh umpama saya mengajarkan anak kecil untuk belajar sholat, sampai sholatnya yang benar begini, caranya begini, cara takbirnya ini, sampai terakhir pada saat salamnya harus begini, dilakukan dengan baik, dengan ajaran dan tuntunan syariat yang betul. Maka selagi anak itu mengerjakan ibadahnya, maka sang ustadz yang mengajarkan juga akan mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahalanya orang yang mengerjakan tersebut. Dan itu juga akan jejaring sampai hari kiamat. Bukan yang bisa jejaring hanya RRI Malang, tidak. Tapi pahala pun bisa jejaring terus, terus dan terus, terus.
1: Masya Allah.
0: Ya. Okay. Jadi khairun nas man tola umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, tapi baik amalnya. Tapi kebalikannya, Mas Arga. Pasyarun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jelek manusia, orang yang panjang umurnya tetapi jelek peranginya. Ya ini ya disayangkan. Eman diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di dunia ini yang nantinya juga akan dipetik hasilnya di akhirat, tapi ternyata disia-siakan. Yang terakhir, umur yang barokah ini, pertama kita harus sadar diri kita ini sebagai apa? Sebagai hamba Allah. Kita diciptakan oleh Allah adalah sebagai hamba Allah untuk beribadah kepada Allah. Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita adalah hamba Allah yang untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah sadar posisi. Posisi kita itu sebagai apa? Posisi kita itu sebagai apa? Itu harus sadar. Sadar. Saya pun menyadari sebagai penceramah. Saya menyadari bagaimana caranya saya menyampaikan dan bagaimana risikonya dan sebagainya. Apa yang saya sampaikan betul dan tidak. Saya harus tahu diri. Saya harus tahu diri. Ya. Sehingga sadar posisi ini memang ya harus betul-betul kita laksanakan. Sehingga kalau orang itu sadar posisi itu enak. Enak. Sehingga tidak ngerepoti orang-orang yang sebetulnya bukan posisi kita. Nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Di dalam suatu perusahaan ada yang namanya direktur dan sebagainya sampai sing bawah. Saya yakin itu harus sadar posisi, semuanya harus sadar posisi. Enggak boleh seorang mungkin planning service minta gajinya seperti direktur. Ya enggak nutu, ya enggak pas. Ya enggak, harus sadar diri kan. Mas Arga katanya nyewu sewu. Saya minta gajinya 1 bulan 10 juta. Sopo sing gaji. Begitu. Sehingga kita harus sadar diri. Saya pun begitu sadar diri. Nyewu sewu. Tapi minimal kita bisa memanusiakan manusia. Sehingga kalau orang bisa memanusiakan manusia, akhirnya bisa memposisikan dirinya sebagai manusia yang betul-betul manusia.
1: Jek, baik, siap ya. Ustaz, cekap G untuk mukadimahnya. 15 menit terakhir kami sambung dengan berbagai komentar ataupun interaksi dari pendengar.
0: Siap.
1: Maki kalau ada tambahan kita sambung dalam closing statement G, atau kesimpulan yang hendak dipesankan kembali kepada para pendengar. Okay. Sudah ada satu pendengar yang bergabung ini Ustaz lewat WA call di 0815556915. Yeah. Ada Bu Siti Rahmi. Assalamualaikum Bu Siti Rahmi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo Ibu.
3: Saya Bu Siti Rahmi dari pendengar Pro 1 Surabaya.
0: Iya. Yeah.
3: Dari Sidoarjo.
1: Oke, okay, monggo Bu Siti dari Sidoarjo.
3: Okay, terima kasih. Kehidupan seorang hajir mabrur ditandai dengan perubahan perilaku yang lebih positif, peningkatan ketakwaan dan kepedulian sosial yang lebih tinggi setelah kembali dari tanah suci. Hajir mabrur bukan sekedar gelar, melainkan cerminan hati yang ikhlas dan ibadah yang diterima Allah dengan tanda utama konsisten menjaga kebaikan atau istiqomah serta menjauhi maksiat.
0: Oke, okay. Ya.
3: Yeah. Pertanyaan dari saya, apa ciri dan implementasi kehidupan hajir mabrur? Gimana cara menjaga hajir mabrur agar berdampak selamanya atau tanda hati mabrur yang bertahan lama?
1: Baik.
3: Sekian ya. Dan pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri haji mabrur dan juga menjaganya, Ustaz.
0: Oh iya, Bu Siti Rahmi dari Sidoarjo, pendengar dari RRI Surabaya.
1: J.
0: Masya Allah, pertanyaannya hebat sekali. Terima kasih atas pertanyaannya. Haji mabrur adalah harus ada perubahan sikap di dalam ibadah kepada Allah dan interaksi bermasyarakat. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, untuk menjaga kemabruran itu memang sulit. Sulit. Tapi harus berusaha. Sehingga kita tidak usah menilai orang itu haji mabrur atau tidak, tapi dilihat dari setelah dia pulang dari hajinya, adakah perubahan di dalam nilai ibadahnya, sergepe di dalam interaksi dengan Allah, artinya hablu minallah, dan interaksi kepada manusia hablu minannas. Nyuwun sewu, kalau tadi yang saya terangkan hubungan kepada Allah ada nilai tambahnya, mungkin di dalam jumlah sholatnya dan sebagainya, tapi interaksi kepada masyarakat yang tadinya mungkin kereng dadi ora kereng. Yang tadinya loman tambah loman. Yang tadinya mungkin kurang adaptasi dengan masyarakat, maka akan bisa adaptasi dengan masyarakat.
1: Nggih.
0: Nyuwun sewu. Kehidupan kita terutama di kota-kota,
4: Kadang kan saya datang di sebuah perumahan, saya tanya, Pak, saya kenal dengan ini. Satu RT, kadang-kadang tidak kenal. Ini kan gara-gara kurang interaksi. Coba kalau dia itu sering berjamaah di masjid, pasti akan kenal. Karena sesuatu yang paling mudah untuk interaksi di dalam bermasyarakat ada tempatnya, ada di masjid atau musola atau di masjid taklim. Makanya kemabruran itu di sini letaknya nantinya. Interaksi sosial, ada kegiatan penggalangan dana untuk Semeru, dia cepat-cepat. Biasanya mungkin ngasih 20.000, ya harus nambah dong 50.000. Datang ke masjid kalau Jumatan biasanya sangune 2.000 umpomo, ya harus 5.000. Kalau sudah haji biasanya bak 10 haji 5.000, ya harus bawanya 10.000. Itu namanya ada peningkatan di dalam nilai ibadah dan sosialnya.
1: Baik nilai, jumlah dan kekhusyuan tadi ya, Ustaz.
4: Kalau masalah kekhusyuan, itu orang itu harus memang belajar. Belajar. Enggak mungkin orang itu bisa sholat itu langsung khusyuk, tidak bisa. Harus belajar. Harus belajar tadi seperti yang saya sampaikan. Tahu diri bahwa siapa kita sebenarnya. Pada saat kita sujud, Subhana rabbikal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Berarti kita sangat kotor di hadapan Allah. Kita sangat Masya Allah di hadapan Allah. Maka nanti akan datang kekhusyuan. Ada salah satu cara. Nyuwun sewu tambahan. Bagaimana agar kekhusyuan di dalam ibadah sholat kita. Kalau orang sudah pernah haji, sudah pernah melihat Ka'bah, maka pada saat kita Allahu Akbar, hati kita, pikiran kita seolah-olah melihat Ka'bah, seolah-olah. Walaupun kita sholatnya usolli fardhudzuhri lillahi ta'ala. Tapi untuk salah satu cara biar hati kita khusus, ingat bahwa sholat kamu adalah sholatnya di hadapan Ka'bah yang pernah kamu lakukan di tanah suci itu.
1: Baik, siap.
4: Di samping kalau bisa, ini walaupun sulit, harus tahu arti dari apa yang kita ucapkan pada saat kita sholat.
1: Baik, ya. Ustadz, kembali satu pendengar bergabung bersama kita di 0815556915, ada Pak Irwan di kawasan Bandung ini, Ustadz. Assalamualaikum, Pak Irwan, silakan Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun jauh di mata, dekat di handphone karena digital.
1: Betul, jauh di mata, dekat di hati ya Pak. Monggo bersama Ustadz Hafidz ini, Pak Irwan.
5: Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan.
5: Saya mau tentang haji, tapi bukan masalah mabrur tidak mabrurnya. Kan sekarang ibadah haji itu kan tidak lagi dipegang oleh Kementerian Agama ya. Ada khusus Kementerian Haji dan Umroh di sini. Karena mungkin waktu dipegang oleh Kementerian Agama penuh dengan permasalahan, penuh jemaah yang dirugikan kan, oleh pihak instansi tersebut. Nah, mudah-mudahnya harapan kita semua para jemaah haji tidak lagi terulang banyak dan dirugikan dengan menunggu bertahun-tahun akhirnya ya seperti itu diantaranya. Yang benar, bagaimana menurut Pak Ustaz tentang masalah haji sekarang kan, apakah menjamin gitu kan, itu kan harapan kita semua ya, harapan termasuk saya juga bukan calon jemaah haji juga mungkin pernah umroh juga Pak, 3 tahun yang lalu saya pernah umroh juga di sini. Nah, bagaimana mohon tahu saya dari Pak Ustaz tentang sedang dipegang oleh Kementerian menjamin atau tidaknya. Terima kasih.
1: Baik, ya, terima kasih Pak Irwan di Bandung. Moga Ustaz tanggapannya Ustaz.
4: Pak Irwan di Bandung, itu kan memang ada perubahan dari Kementerian Agama dan urusan haji. Berarti kan negara ini ikut dalam artian untuk mengurus tentang masalah perhajian agar lebih baik. Agar lebih baik. Soal kondisi dulu itu adalah sejarah. Sejarah untuk mencapai suatu kebaikan. Dan itu tidak bisa kita hindari, tidak bisa. Itu sebuah sejarah. Seperti sejarah-sejarah pergolakan dulu pada saat penjajahan Jepang dan sebagainya sampai sekarang, itu sejarah, ada sejarah Orde Baru dan sebagainya. Sehingga tidak bisa kita menyalahkan sejarah. Tidak bisa menyalahkan sejarah. Tapi pemerintah ingin agar jamaah ini merasa nyaman dan bagaimana kemabruran ini nanti bisa terjaga dengan baik. Terus lo tanya kira-kira mabrur, semuanya saya yakin mabrur. Saya yakin mabrur. Tentang bagaimana perilaku kemabruran tersebut setelah kita pulang, itu individu masing-masing.
0: ini di masing-masing tidak boleh di apa ya, di geblok uyasa semuanya asin, nggak bisa, nggak bisa. Tapi saya yakin dengan keikhlasan orang-orang yang berhaji, saya yakin semuanya mabrur.
1: Amin.
0: Karena di situ ada orang-orang yang betul-betul ikhlas sekali di dalam di dalam melaksanakan ibadah haji, dan kemabruran seseorang itu bisa merentek,
1: menular
0: kepada orang-orang yang lain, sehingga bisa menjadikan mabrurnya juga orang lain. Contoh di dalam sebuah jamaah imamnya di depan dengan kekhusyuan yang sudah ditata yang rapi, tapi makmumnya apakah semuanya khusyuk? Ada yang baru bisa belajar sholat, sehingga maka baru belajar sholat tidak diterima sholatnya. Semuanya akan diterima sholatnya gara-gara ada salah satu mungkin imamnya yang dia betul-betul ikhlas di dalam mengerjakan. Sama di dalam kemabruran haji, ada mungkin beberapa orang yang memang yang sangat ikhlas di dalam mengerjakan ibadahnya tanpa ada tendensi apa-apa, sehingga dia betul-betul ibadah secara total untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah pesimis ini bisa mabrur atau tidak, sudahlah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Irwan. Terima kasih Bapak Dom.
1: Baik. Beberapa komentar pendengar juga disampaikan lewat WA ini Ustaz, dari nomor akhir 0429. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon pencerahan ini. Saya mau tanya, kalau melaksanakan ibadah haji sibuk dengan selfie-nya, apakah bisa menjadi haji yang mabrur? Mohon pencerahan. Nah, menarik ini Ustaz. Kemudian dari Bu Suhartini ya, pendengar dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Mas Arga. Mau bertanya, apa yang menyebabkan haji seseorang itu menjadi tidak mabrur? Bagaimana kalau seseorang haji berkali-kali tetapi masih sombong? Terima kasih, wassalamualaikum Ustaz. Kemudian selanjutnya ada Bu Wariyah Molaman ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya nggak bisa haji, tapi saya mau tanya, harus menjauhi orang fasik itu contohnya yang bagaimana? Nah, monggo Ustaz.
0: Wah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan lewat WA. Maaf ya, saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Ya. Tadi yang pertama, ada orang haji tapi senangnya selfie gitu.
1: Nah, itu Ustaz.
0: Ya, ini tambahan aja itu ya, tambahan. Sebetulnya masalah selfie, kalau memang di dalam niat ibadahnya sesuai dengan ajaran agama, itu enggak masalah. Yang penting cara selfie-nya itu pada saat di luar kegiatan-kegiatan pada saat kita melaksanakan ibadah haji atau umroh. Contoh begini. Sering terjadi, orang itu masih dalam kondisi tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad terus. Keliling sampai Hajar Aswad 1, 2. Di tengah-tengah itu ada yang selfie, ada yang apa video call dan sebagainya. Itu sebetulnya yang tidak boleh. Tidak boleh. Memang yang namanya ibadah haji adalah ibadah fisik, memang. Dan menurut saya ibadah yang paling mudah adalah ibadah haji. Umpama saking belinge Mas Arga ya, melaksanakan tawaf dan berdoa pun, yang penting memenuhi syarat dan rukunya tawaf itu sah, walaupun tidak
1: berdoa. Masya Allah.
0: Ada orang sakit di dalam keterangan, dia dibawa. Dan sering terjadi tiap tahun, dibawa ke Arafah. Dia tidak sadar. Sehari semalam di situ di Arafah. Setelah selesai, dia dibawa lagi ke rumah sakit yang ada di Mekah. Maka dia termasuk haji. Karena dia datang di Arafah. Bukan karena dia sadar atau tidaknya, walaupun dia tidur aja di Arafah. Jadi kan sebetulnya orang haji itu mudah sekali, tergantung hatinya. Ya, nyuwun sewu, tadi umpama di luar itu, terus setelah kegiatan, terus ada selfie pada saat di Alfa, dia foto bersama dengan keluarga, nggak masalah kalau saya. Ya, karena nyuwun sewu sekali lagi bahwa haji adalah ibadah fisik. Jadi umpama ada orang haji, teman saya juga ada dulu gitu, di Alfa tidur kok. Yang lainnya ada yang baca Quran, ada yang pegang tas pewiritan, ada yang sholat dan sebagainya. Ya, yang lainnya ada yang tidur kalau di Arafah.
4: apakah dia sah pada saat melaksanakan ibadah haji? Sah aja. Boleh aja. Ya. Jadi ibadah yang paling mudah itu adalah sebetulnya ibadah haji. Beda kalau dengan sholat. Boleh sholat sama tidur. Gak boleh. Gak boleh. Ya. Ada lagi puasa. Kalau mau tidur terus, ya boleh. Ya. Sehari mulai setelah sholat subuh ya, tidur. Bangun sholat duhur. Tidur lagi, bangun sholat asar. Terus tidur lagi, maghrib. Sah nggak puasanya? Sah. Tapi yuk kebangetan menurut ya. Ada orang haji di sana ya. Hanya selfie tok ya. Sah atau tidak? Soal menisaratkan rukunya sah. Tapi yuk kebangetan gitu ya. Ya.
1: Baik. Ustaz tadi kalau sudah haji tapi tetap sombong ini bagaimana Ustaz?
4: Ya itu yang tadi saya sampaikan ya. Untuk menghindari ya sesuatu kemabruran kita rusak, ya harus dijaga. Yang tadinya sombong, dihilangkan sombongnya. Ya, yang tadinya pelit, ya dihilangkan pelitnya. Yang kurang interaksi kepada masyarakat, harus berinteraksi kepada masyarakat. Itu artinya sombong. Sombong kan sangat luas. Ya. Sebagai pimpinan kepada anak buahnya. Pimpinannya sudah haji belum? Sudah. Dilihat aja. Pada saat dia memimpin suatu perusahaan, ya, direkturnya. Bagaimana kepada anak buahnya? Lembutkah? Atau sombongkah? Atau kasarkah? Itu bisa dilihat. Ya, kalau bisa kita sebagai bawahan mungkin mengingatkan, sudah haji, ayo jaga mabrurnya. Kalau bisa, kalau berani.
1: Baik. Ya. Tadi pertanyaan selanjutnya, ya. Menjauhi orang yang fasik itu pengertiannya bagaimana sih Ustaz? Gitu.
4: Ya, menjauhi orang fasik ya dengan fisik kita. Minimal dengan fisik kita. Dalam artinya secara fisik, secara zahir, secara ini kita harus menjauhi orang-orang. Kita kan tahu orang itu berbuat maksiat, senang maksiat. Jangan didekati dong. Nah, kalau kamu suatu saat contoh gini, ada orang di situ ngumpul bersama-sama adu jago. Sampean tidak ikut, ada gerbekan polisi. Ikut ketangkap kan? Loh, wis kaji kok ketangkap. Loh, kan akhirnya namanya jelek. Ya. Kecuali kalau di situ sampai seorang wali umpama bisa membuyarkan dengan doanya, datang ke tempat adu jago umpama gitu langsung buyar. Itu enggak masalah.
1: Baik.
4: Itu namanya ada nilai perjuangannya. Tapi kalau dengar-dengar ikut lihat ngeremor ke gerebek polisi, loh, Pak Haji kok kecekel polisi. Makanya artinya sesuatu yang fasik yang jelek-jelek jangan kita dekati dan jangan kita lakukan.
1: Baik.
4: Siap. Wala rofasa wala fusuko wala jidala fil hajj. Ngomongnya kudu hati-hati. Sing biasane eso-eso mam sego pincuk ngono ya omongane ya dilangkan. Harus dihindari.
1: Baik. Ustaz, terakhir sebagai penutup kajian kita pada pagi hari ini, meraih mabrur haji selamanya, apa yang ingin dipesankan kepada para pendengar ini Ustaz? Lebih-lebih para pendengar akan punya rencana begitu melaksanakan ibadah haji insyaallah di tahun-tahun selanjutnya ini. Monggo.
4: Terima kasih para pendengar yang saya hormati. Kami menghimbau marilah kita berusaha dengan sebaik-baiknya bagi teman-teman yang sudah melaksanakan ibadah haji maupun yang akan melaksanakan ibadah haji. Minimal seperti yang Pak Irwan dari Bandung tadi sudah merasakan umroh. Marilah kita rubah kehidupan kita. Baik hablum minallahnya, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Karena cara itulah sebagai suatu cara yang akan menjaga kemabruran kita sampai akhir hayatnya. Karena apa? Tujuan kita di dunia ini yang cita-citanya pasti adalah husnul khotimah. Tidak ada manusia pun yang beriman kepada Allah yang tidak mengharapkan untuk husnul khotimah. Makanya dengan kemabruran itu yang sudah dijanjikan, laisa lahul jaza ilal jannah, tidak ada haji yang mabrur kecuali pahalanya atau balasannya kecuali surga. Surga itulah sesuatu yang kita harapkan dengan ibadah haji ini.
1: Baik.
4: Terima kasih, dan apabila ada kurang lebihnya, ada kurang fasihnya, kami Al-Fakir Hafiz Mutaji mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bertemu dan di dalam suatu kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Tausiah Mutiara Pagi disampaikan beliau pendiri dan pengasuh Majelis Taklim Joglo Arjuna Malang, Ustaz Hafidz Murtaji, dengan topik meraih mabrur haji selamanya. Mudah-mudahan Tausiah Mutiara Pagi hari ini berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenang. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Sepak bola tingkat dunia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk lebih mencintai sepak bola.
2: Checkpoint itu kan memang kewenangan provinsi, tutup oleh provinsi, sudah tidak ada yang jaga.
0: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, ASKA PSSI terus memperkuat pembinaan usia dini guna mencetak pemain profesional asal Kabupaten Sumenep di tengah euforia Piala Dunia 2026 yang membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola di tanah air. Tagu Arafandrian melaporkan.
3: Asosiasi Sepak Bola Kabupaten ASKA PSSI Sumenep menyambut positif penyelenggaraan ajang Piala Dunia 2026 yang dinilai menjadi momentum penting dalam perkembangan sepak bola dunia maupun nasional. Ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pembinaan pemain muda hingga pengembangan kompetisi sepak bola di daerah. Sekretaris ASKA PSSI Sumenep Eko Sulistyo mengatakan, atmosfer dan euforia Piala Dunia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai olahraga sepak bola. Menurutnya, turnamen tingkat dunia ini juga dapat mendorong peningkatan sportivitas, persatuan, semangat kompetisi, serta prestasi para pemain muda di daerah. Ia menjelaskan, ASKA PSSI Sumenep saat ini terus aktif mengembangkan kompetisi sepak bola usia dini sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan. Sejumlah kompetisi yang rutin digelar diantaranya kelompok usia U13, U15, hingga turnamen antar pelajar yang melibatkan sekolah-sekolah di Kabupaten Sumenep. Menurutnya, berbagai kompetisi tersebut bukan hanya menjadi ajang mencari juara, namun sebagai wadah untuk menjaring bibit-bibit pemain potensial yang nantinya akan mendapatkan pembinaan lebih lanjut agar mampu berkembang menjadi pemain profesional.
1: Dan ajang sepak bola tingkat dunia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk lebih mencintai sepak bola, serta meningkatkan semangat sportivitas, persatuan, dan prestasi. Dalam hal ini, ASKA PSSI Sumenep aktif mengembangkan kompetisi usia dini seperti U13, U15, dan turnamen antar belajar yang sedang kita laksanakan.
3: Pihaknya berharap melalui pembinaan yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, ke depan akan lahir pemain-pemain sepak bola profesional asli Kabupaten Sumenep yang mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
0: Demam Piala Dunia 2026 memicu lonjakan tren fan football. Alvin Wari melaporkan.
4: Seiring dengan semakin dekatnya pembukaan pesta sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung, antusiasme masyarakat global kini tidak hanya tertuju pada layar kaca. Fenomena pertandingan sepak bola amatir atau yang lebih dikenal dengan sebutan fan football, kini tengah mengalami lonjakan masif di berbagai wilayah seperti di Madura. Ketua dari salah satu komunitas fan football HNFC, Feki Jiro, menyebut tren ini dinilai sebagai bentuk partisipasi publik secara langsung dalam merayakan pesta sepak bola. Tidak seperti kompetisi profesional yang penuh tekanan, fan football menitik beratkan pada aspek kesehatan, kegembiraan, dan penguatan jejaring sosial.
5: Jadi gini mas, pertandingan fan football kini bukan lagi sekedar hobi, melainkan sebuah perayaan kolektif karena Piala Dunia menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk kembali aktif. Dan menjelang 2026, sepak bola dianggap sebagai cara terbaik untuk menjaga kebugaran, sekaligus melepas stres. Fan football memberikan keseimbangan antara intensitas fisik dan kesenangan emosional.
4: Jiro menyatakan bahwa fenomena ini merupakan cerminan dari peran sepak bola sebagai bahasa universal. Dengan tinggal menyisakan beberapa pekan, tren fan football diprediksi akan mencapai puncaknya pada bulan Juni mendatang.
0: Pendengar dan pemirsa, berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat pada peringatan efek Piala Dunia terhadap sepak bola.
6: Saya Gus Paong di Sumenep. Adanya Piala Dunia membuat orang menjadi semakin melek dengan dunia sepak bola. Juga sudah banyak melahirkan pemain bintang sepak bola muda yang kemudian menginspirasi banyak anak muda kita untuk bercita-cita menjadi atlet atau pemain sepak bola. Nah, tak kalah pentingnya efek dari Piala Dunia bagi olahraga remaja saat ini, perkembangannya sangat pesat.
7: Saya Sahlan di Kalangan. Dalam sepak bola, terutama sepak bola Piala Dunia, menurut saya banyak nilai yang bisa dipelajari dan menjadi inspirasi kehidupan sehari-hari, terutama terhadap tren olahraga remaja.
8: Saya Muhammad Yanto di Sumenep. Efek dari perhelatan Piala Dunia, menurut saya Piala Dunia menjadi momentum untuk memotivasi generasi muda, terutama untuk para Gen Z, termotivasi untuk menekuni dunia olahraga sebagai alternatif investasi di masa depan. Piala Dunia menurut saya olahraga yang memiliki banyak dampak paling besar, terutama jadi motivasi untuk anak muda.

0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.go.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Pos pemeriksaan hewan di akses Suramadu sudah ditutup sejak tahun lalu. Akibatnya, lalu lintas hewan kurban jalur darat kini tidak tanpa pengawasan langsung. Pengurusan dokumen kesehatan sepenuhnya bergantung pada kesadaran masyarakat dan peternak. Berikut laporan Miftahul Umar.
1: Checkpoint itu kan memang kewenangan provinsi, sudah ditutup oleh provinsi, sudah tidak ada yang jaga.
2: Sejak tahun lalu, pos pemeriksaan hewan di akses Suramadu resmi ditutup oleh pihak provinsi. Kondisi ini membuat lalu lintas hewan kurban melalui jalur darat tidak lagi diawasi secara ketat, sehingga pengurusan dokumen kesehatan sepenuhnya bergantung pada kesadaran masyarakat. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bangkalan, Dr. Hewan Ali Maki menjelaskan, karantina di Simpang 4 Petapan Akses Suramadu, Sisi Madura sudah tidak beroperasi. Dipindahkan ke Tanjung Bumi yang menjadi jalur laut hewan ternak menuju Kalimantan. Sehingga di Akses Suramadu tidak ada lagi checkpoint maupun karantina. Meski demikian, ia menekankan pembeli hewan kurban tetap meminta surat kesehatan hewan, sehingga peternak atau penjual tetap mengurus dokumennya.
1: Checkpoint itu kan memang kewenangan provinsi, sudah ditutup oleh provinsi, sudah tidak ada yang jaga. Yang kedua, karantina juga sudah tidak ngantor lagi di sana. Jadi memang lalu lintas ini sudah seperti halnya dari Sumenep misalnya ke Bangkalan, itu kan sepanjang jalan tidak ada karantina. Yang ke Surabaya juga sudah tidak ada karantina, tidak ada checkpoint.
2: Terpisah pemilik kandang Abdi Farm Syahril Abdillah menegaskan pengurusan dokumen kesehatan hewan kurban baru dilakukan setelah terjadi kesepakatan penjualan. Meski pos pemeriksaan di Suramadu sudah tidak lagi dijaga, pihaknya tetap berkomitmen mengurus dokumen kesehatan.
3: Kalau informasinya tahun ini tidak ada lagi penjaga di pos itu, ya kita akan tetap mengurus dokumen. Kita sadar bahwa sapi ini harus memiliki identitas menghindari tindakan kriminalitas karena potensi sapi ini sangat besar di Madura.
2: Kata Syahril, setiap tahun kandang Abdi Farm menyiapkan sekitar 100 ekor sapi untuk kebutuhan kurban, dengan sebagian merupakan titipan petani sekitar. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban di Kabupaten Sumenep masih belum menunjukkan peningkatan signifikan. Selengkapnya dilaporkan Supriyadi.
4: Penjual hewan kurban musiman yang membuka lapak di kawasan Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep mengaku penjualan tahun ini cenderung sepi dibandingkan tahun sebelumnya. Salah seorang pedagang, Bu Hari, mengatakan jumlah kambing yang disiapkan tahun ini mengalami penurunan. Jika pada tahun lalu ia mampu menyediakan lebih dari 100 ekor kambing, tahun ini hanya sekitar 70 ekor. Dari total tersebut, baru 5 ekor kambing yang berhasil terjual. Menurut Bu Hari, lesunya penjualan dipengaruhi oleh semakin banyaknya lapak hewan kurban yang bermunculan di beberapa titik, sehingga persaingan semakin ketat. Selain itu, kenaikan harga kambing juga menjadi faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat.
5: Kalau dulu itu sampai 150, pernah juga lebih, cuman tahun kemarin itu tidak sampai 100, tergantung dari permintaan dari masyarakat. Artinya kalau nanti stok sudah tidak ada, kita ambil lagi ke pasar.
4: Meski demikian, para pedagang tetap berharap minat masyarakat untuk membeli hewan kurban akan meningkat. Karena jika berkaca kepada momentum tahun-tahun sebelumnya, tren pembelian hewan kurban akan bergerak naik saat mendekati Hari Raya Idul Adha.
0: Pemkab Sampang dan Universitas Trunojoyo Madura terus memperkuat sinergi dalam memperjuangkan Pangeran Trunojoyo menjadi pahlawan nasional. Khairul Umam melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Sampang terus memperkuat langkah pengusulan Pangeran Trunojoyo sebagai pahlawan nasional bersama Universitas Trunojoyo Madura. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakap Sampang, Sudarmanto mengatakan, pemerintah Kabupaten Sampang mendukung penuh proses pengusulan tersebut. Bahkan pekan depan pihaknya berencana melakukan pertemuan lanjutan dengan UTM untuk membahas tahapan pengusulan secara lebih detail. Sudarmanto menjelaskan proses pengusulan saat ini mendapat sinyal positif dari pemerintah pusat. Menurutnya, saat ini pemerintah daerah tinggal melengkapi sejumlah persyaratan seperti seminar nasional, penyusunan naskah akademik, dan dokumen pendukung lainnya.
7: Mungkin saya akan rencana Senin depan ke UTM. Jadi, Pemkab Sampang mendukung usulan itu nanti yang di depan UTM-nya, peneguhan pahlawan sebenarnya kemauan politik pemerintah. Artinya kalau pemerintah di atas sudah oke, tidak begitu sulit, Pak. Tapi kalau pemerintah pusat belum merekomendasikan atau tidak ada unsur politisnya agak berat gitu, Pak. Tapi alhamdulillah pemerintah pusat sudah memberi lampu hijau sehingga kita tinggal melengkapi untuk pengusulan seminar nasional, membuat naskah akademik dan sebagainya itu.
6: Sebelumnya, Universitas Trunojoyo Madura melakukan kunjungan ke Pendopo Kabupaten Sampang guna memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah terkait pengusulan tersebut. Pemerintah Kabupaten Sampang dan UTM menargetkan seluruh persyaratan pengusulan Trunojoyo sebagai pahlawan nasional dapat rampung pada akhir tahun 2026 ini. Dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan.
4: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Pendengar pemirsa, sebanyak 2 calon jemaah haji CJH asal Kabupaten Pamekasan terpaksa menunda keberangkatan ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini akibat sakit. Purnama Iswantoro melaporkan.
8: Sebanyak 2 calon jemaah haji CJH asal Kabupaten Pamekasan terpaksa menunda keberangkatan ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan, Abdul Halim, membenarkan adanya 2 CJH yang gagal berangkat itu. Menurut Halim, keduanya dipastikan tidak bisa berangkat 2 hari sebelum pemberangkatan. Pihak keluarga menyampaikan 2 CJH tersebut dalam kondisi sakit dan disarankan tidak berangkat ke Mekah oleh tim medis.
9: Ada berapa calon jemaah haji yang gagal berangkat?
10: Yang sakit ada 2.
9: Kapan pemberitahuan kepada pemerintah tidak berangkat? Tidak bisa karena kondisi.
10: 2 hari sebelumnya.
9: 2 hari. Diganti Pak ya, yang 2 berangkat gagal.
10: Menunda.
9: Menunda.
8: Ia mengatakan, kedua CJH bersifat ditunda keberangkatannya, sehingga tahun depan langsung masuk daftar dan tidak perlu mengantri ulang.
4: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Dua siswa SMA N1 Gayam akan mewakili Kabupaten Sumenep ke Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN, cabang olahraga pencaksilat tingkat SMA, SMK, MA ke tingkat Provinsi Jawa Timur. Berikut laporan Familia.
1: SMA Negeri 1 Gayam mengukir prestasi gemilang dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN cabang olahraga pencaksilat tingkat SMA, SMK, MA Kabupaten Sumenep tahun 2026. Dua atlet sekolah tersebut dipastikan melaju ke tingkat Provinsi Jawa Timur setelah tampil impresif pada seleksi di Gor Indoor KONI Sumenep. Kedua atlet yang sukses mengamankan tiket menuju Kota Malang pada Juli mendatang tersebut adalah Iklil Kufron Afandi di kategori putra dan Faranisha Septia Wulandari di kategori putri. Keberhasilan ini mengukuhkan dominasi SMA Negeri 1 Gayam dalam pembinaan olahraga bela diri di ujung timur Pulau Madura. Ketua pertandingan seleksi O2SN Pencaksilat Sumenep yang juga guru SMA Negeri 1 Gayam, Nawir menyatakan bahwa persaingan tahun ini tergolong sangat ketat karena diikuti oleh talenta-talenta terbaik dari berbagai sekolah.
2: Yang menjadi penentu kemenangan adalah peringkat tertinggi di seni gitu. Maka akhirnya SMA Gayam dapat berangkat menjadi perwakilan Sumenep karena poinnya 80 karena seninya juara 1. Sementara SMA 2 peringkat 3 seni itu menjadi juara 2. Karena dia kalah di nilai seni meskipun di kategori tanding poinnya 40 juara 1. Harapannya tentu ini dapat memperbaiki peringkat Kabupaten Sumenep. Tahun kemarin pencak silat hanya sampai di babak final ya karena pool ya timpulan. Tahun kemarin tuh hanya satu nomor.
1: Nawir menambahkan capaian ini merupakan buah dari kedisiplinan dan latihan rutin yang dijalani para siswa di sekolah. Selain pencak silat, O2SN tahun ini juga mempertandingkan cabang olahraga atletik, renang, dan panjat tebing sebagai wadah pengembangan mental serta sportivitas pelajar. SMA Negeri 1 Gayam kini tengah fokus mempersiapkan fisik dan mental kedua atlet tersebut agar mampu bersaing maksimal di level provinsi. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi siswa lain untuk terus mengasah kemampuan di bidang non-akademik guna mengharumkan nama daerah di kancah yang lebih luas.
0: Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rri.sumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

bola Piala Dunia semakin canggih. Pendengar, perkembangan teknologi juga menyentuh bola yang digunakan di Piala Dunia. Salah satu contohnya adalah Adidas Al-Rihla pada edisi 2022. Bola ini dilengkapi sensor canggih yang membantu sistem VAR dalam menentukan keputusan. Sensor tersebut dapat mendeteksi sentuhan pemain secara akurat. Teknologi ini membuat pertandingan menjadi lebih adil dan transparan. Evolusi bola menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang mengikuti zaman.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.
2: Selamat pagi, saatnya Sumenep pagi ini menemani Anda mendengar dan tentu dengan berbagai informasi yang hadir ke ruang dengar Anda. Ini kesempatan juga bagi Anda bisa saling sharing info ya tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda. Boleh Anda sampaikan lewat WhatsApp di 0811-3345-101 dan tentu pendengar saya perlu update dulu untuk informasi cuaca hari ini. Di beberapa wilayah di Madura ya, untuk di Sumenep. Perakiraan cuaca Jumat 15 Mei 2026 langsung disampaikan oleh observer BMKG Bruno Joyo yang sudah siap lewat pemaparannya bersama Pak Zaki.
3: Selamat pagi, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada hari Jumat 15 Mei 2026. Secara umum, hari ini diperkirakan cerah pada pagi hari, kemudian cerah berawan mulai siang hingga malam hari. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara antara

0: 69 hingga 94%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 19 km per jam. Untuk wilayah perairan sekitar Sumenep, tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,6 meter. Masyarakat, khususnya pengguna jasa transportasi laut dan nelayan, dihimbau mewaspadai potensi gelombang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter yang dapat terjadi di perairan Masalembu. Kami mengajak masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terkini guna mendukung keamanan dan kelancaran aktivitas sehari-hari, serta tetap waspada terhadap kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Informasi cuaca terkini dan peringatan dini dari BMKG dapat diakses melalui aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store maupun melalui situs resmi kami di stamets.trip.tronojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda.
1: Baik, terima kasih Pak Zaki atas informasinya ya, Observer BMKG Trunojoyo. Dan untuk 3 kabupaten lainnya mendengar seperti di Pamekasan, perakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk cuaca hari ini di Pamekasan, beberapa wilayahnya udara kabur dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara 63 hingga 96%. Sampang juga demikian, perakiraan udara kabur. Bangkalan ternyata juga perakiraan BMKG beberapa wilayahnya udara kabur dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara 70 hingga 99%.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lewat semuanya pagi ini pendengar, saya juga perlu update untuk informasi harga beberapa bahan-bahan pokok ya. Di Sumenep, pantauan dari Pasar Anom Baru untuk hari ini, seperti beras yang premium di Rp14.600 per kilogram, gula pasir Rp17.500 per kilogramnya, untuk minyak goreng yang curah per kilogram Rp21.000, sedangkan yang kemasan premium per 1 liter Rp23.000. Untuk harga daging, pantauan di Pasar Anom Baru mendengar daging sapi Rp130, daging ayam ras Rp40.000, sedangkan daging ayam kampung per ekornya Rp80.000. Telur ayam ras masih di Rp27.000 pendengar, sedangkan telur ayam kampung Rp48.000 per kilogramnya. Kemudian untuk harga cabai di Pasar Anom Baru hari ini, cabai merah besar Rp55.000, sedangkan cabai rawitnya Rp75.000. Untuk bawang merah per kilogramnya Rp40.000, sedangkan bawang putih Rp27.000. Untuk sayur mayur mendengar di Pasar Anom Baru, kubis Rp8.000, kentang Rp15.000, tomat merah Rp13.000, wortel Rp13.000, dan buncis Rp14.000 masing-masing per kilogram. Ini untuk harga beberapa bahan-bahan pokok pantauan di Pasar Anom Baru, Kabupaten Sumenep, tingkat konsumen per hari ini. Informasinya saya update di sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh. Dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah. Tergantung sapi, Mas. Tergantung
3: kecil besar,
2: daging, ya. Dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup